0: operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
1: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu, Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
1: Sebelumnya, para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
5: Oke.
4: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu, jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru, jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Mus Marmadi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dan kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini, karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah ini. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita, ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota, Titi Falah, menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bachtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bachtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Lestarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian baru saja kita dengarkan dan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Dan pada kesempatan saat ini, kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan Opini Publik. Dan dilanjutkan juga nantinya di Sanggau Menyapa pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Dan kami akan hadir dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda pukul 7:34 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda selanjutnya pendengar untuk menyimak Opini Publik edisi hari ini. Kami akan ajak Anda juga untuk bergabung, silakan di 0811-575-6494 atau di 0855-3810-365. Pagi ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan dan juga menyimak seperti apa sebenarnya sumber cuan untuk dongkrak PAD Sanggau dan bagaimana strategi yang bisa dilakukan dan apa yang bisa menjadikan sesuatu itu lebih bermanfaat untuk masyarakat.

Kami undang Anda di 0811-5756-494 atau di 0857-5381-0365 untuk Anda yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sambil Anda mempersiapkan aktivitas Anda ataupun yang baru saja memulai pekerjaan Anda di kesempatan pagi hari ini.

Pendengar, bicara soal pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian sebuah daerah. Karena semakin besar PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Kabupaten Sanggau ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas, serta pertambangan, perdagangan lintas batas, pertanian, perkebunan rakyat, UMKM, hingga sektor pariwisata dan budaya daya. Dan potensi tersebut merupakan ladang cuan yang apabila dikelola secara profesional dapat meningkatkan PAD secara signifikan. Berdasarkan dokumen kebijakan umum anggaran Kabupaten Sanggau tahun 2026, target PAD juga mencapai miliaran rupiah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan juga lain-lain PAD yang sah. Target ini juga meningkat dibandingkan target APBD 2025. Namun pertanyaannya adalah, apakah angka tersebut sudah mencerminkan seluruh potensi ekonomi Kabupaten Sanggau? Di mana pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD? Karena potensi yang dapat terus dioptimalkan antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, air tanah, mineral bukan logam dan batuan, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Digitalisasi pembayaran pajak menjadi salah satu langkah penting agar kebocoran penerimaan dapat ditekan, di mana pemanfaatan teknologi seperti tapping box pada usaha restoran dan juga kafe juga didorong untuk meningkatkan transparansi pencatatan transaksi. Berikutnya yaitu retribusi bukan sekedar pungutan tetapi merupakan pembayaran atas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta masih banyak lagi aset pemerintah yang belum produktif, di mana Kabupaten Sanggau ini juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Kalimantan Barat. Karena potensi perdagangan perbatasan sebagai daerah yang berbatasan dengan Malaysia, Sanggau juga memiliki peluang besar melalui kawasan perdagangan, baik itu jasa logistik, pergudangan, rest area, hotel, rumah makan, UMKM lokal, produk unggulan daerah. Karena semakin berkembang aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan, semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Menurut Anda pendengar, sektor apa yang paling berpotensi menjadi sumber PAD baru di Kabupaten Sanggau? Apakah selama ini pengelolaan pajak dan retribusi daerah sudah berjalan secara optimal? Mungkin Anda punya alasan mengapa dan bagaimana pendapat Anda tentang pemanfaatan aset milik pemerintah yang masih belum produktif? Apakah kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia sudah dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan ekonomi daerah? Dan menurut Anda apa kendala terbesar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sanggau? Silakan untuk Anda yang bergabung pendengar di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan tanggapan Anda di kesempatan pagi hari ini, seperti apa peran perusahaan perkebunan dan juga pertambangan dalam mendukung peningkatan PAD, dan destinasi wisata apa di Kabupaten Sanggau yang menurut Anda layak dikembangkan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Kami buka kesempatan untuk Anda menyampaikan atensi Anda di kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa hal yang bisa Anda sampaikan terkait juga dengan apa yang menjadi hal yang paling penting dalam dalam upaya pemerintah agar juga para UMKM mampu menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas basis PAD. Dan juga program apa yang akan diprioritaskan untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda, bagaimana Anda sebagai UMKM ataupun Anda juga berbisnis di bidang digitalisasi, karena era digital juga menuntut pelayanan yang cepat, karena beberapa langkah yang dapat dilakukan seperti pembayaran pajak secara online, baik itu QRIS, mungkin dashboard monitoring pendapatan, integrasi data wajib pajak dan juga analisis berbasis data, karena digitalisasi juga membantu mengurangi kebocoran penerimaan.
Karena berkaitan dengan hari ini, pendengar, hari ini diperingati setiap tanggal 14 Juli, peringatan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan nasional. Baik, kami masih akan ajak Anda untuk bergabung untuk menyampaikan atensi Anda di kesempatan pagi hari ini di 08-1157-56494 atau di 085753810365.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
2: Iya pak, maaf, tabe.
1: Nah, gitu. Luar benar.
3: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
1: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
1: Tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
3: Ah, jaga heboh, Gen.
4: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow, bro. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di edisi hari ini, kami akan ajak Anda kembali di opini publik edisi hari ini. Pendengar, bagaimana pendapat Anda dan apa yang sebenarnya harus dilaksanakan, dan apakah menurut Anda kendala terbesar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Sanggau, dan bagaimana peran perusahaan perkebunan dan juga pertambangan dalam mendukung peningkatan PAD, dan menurut Anda sektor apa yang paling berpotensi menjadi sumber PAD baru di Kabupaten Sanggau. Nah, apakah selama ini juga pengelolaan pajak dan retribusi daerah sudah berjalan secara optimal? Dan bagaimana pendapat Anda tentang pemanfaatan aset milik pemerintah yang masih belum produktif? Karena pendengar, PAD bukan hanya soal menaikkan pajak, yang lebih jauh lebih penting dalam memperluas sumber pendapatan, meningkatkan kualitas pelayanan, mengelola aset secara produktif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan jika seluruh potensi

Kabupaten Sanggau juga dikelola secara maksimal, maka daerah akan semakin mandiri dan pembangunan semakin cepat dan kesejahteraan masyarakat pun bisa lebih meningkat. Karena pada akhirnya setiap rupiah PAD yang dikelola dengan baik akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, dan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas dan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Opini Publik, dan selanjutnya nanti Anda akan ikuti Sanggau Menyapa edisi hari ini. Kami akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau dan juga Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, yaitu tentang membidik sumber cuan untuk dongkrak PAD Sanggau bersama presenter Dewi Mulyani. Nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung, mungkin bisa menyampaikan seperti apa tanggapan Anda dan juga hal-hal yang berkaitan dengan perbincangan di kesempatan pagi hari ini, bisa di 0811-5756494 atau di 0857-5381-0365. Dan juga untuk Anda yang bergabung melalui live chat kami di RRI Digital juga bisa mengisi kolom komentar Anda dan di channel YouTube kami di RRI Sanggau. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau dan juga NTKong. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Sanggau Menyapa selanjutnya untuk Anda.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

bangsa Indonesia. Dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.

0: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau. Dan seperti yang sampaikan rekan kami Cika tadi, bahwa di pagi hari ini kami akan adakan dialog spesial. Dan dialog kali ini kita akan membahas soal bagaimana pemerintah daerah bersinergi dengan DPRD Kabupaten Sanggau menggali sumber-sumber cuan di kabupaten ini untuk mendukung pendapatan asli daerah. Nah, pendengar, kemandirian sebuah daerah tentu tidak selalu bergantung dari anggaran pusat. Ada banyak sumber seperti itu, retribusi, kemudian pajak dan sumber-sumber lain yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi celah mendapatkan rupiah untuk pendapatan asli daerah. Nah, bagaimana strategi dan tempat-tempat mana saja yang bisa dimaksimalkan oleh lintas stakeholder di Kabupaten Sanggau untuk menjadi pendapatan daerah? Saya sudah bersama dua tamu saya yang hadir di studio Pro 1 RRI Sanggau pagi hari ini. Ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, ada Bapak Aswin Hatip. Pak Aswin, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basingat Kajubata.
0: Harus. Sehat ya Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, kemudian di line Zoom ada Ketua DPRD Kabupaten Sanggau. Karena beliau ini masih muda, saya manggilnya Abang aja. Bang Henry Kesengki. Selamat pagi. Baik. Belum ada terdengar suaranya, Bang Hengki. Apakah mendengar suara saya? Baik, kita masih mencoba untuk mendengarkan suara dari Ketua DPRD kita. Nah, sambil kita mempersiapkan beliau untuk menyapa pendengar, saya ngobrol-ngobrol dulu ini dengan Pak Sekda. Pak Aswin, di 2026 ini kita tahu banyak sekali tantangan dari keuangan dari pemerintah Kabupaten Sanggau, tapi tentu punya target ya Pak. Kita mulai dari target ini Pak. Sebenarnya target terkait dengan keuangan, entah itu PAD atau pendapatan lain, itu berapa sih Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Apalagi terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, ini sangat penting. Di tahun-tahun sekarang-sekarang ini kita sedang mendapatkan tekanan dari karena tidak atau berkurangnya transfer ke daerah. Sebelum saya masuk ke target-target yang ada di pendapatan daerah, yang pertama mau kami sampaikan bahwa ada dasar hukum sebenarnya pemungutan pajak daerah. Bisa ya saya sampaikan ya Pak?
0: Silakan Bapak.
1: Okay. Dasar hukumnya yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ini perda yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Sanggau atau yang diberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten Sanggau. Nah, di samping itu juga ada banyak peraturan bupati sebenarnya. Peraturan bupati yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang saya sebutkan, misalnya Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak bumi, bangunan perdesaan dan perkotaan. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan air tanah. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak reklame. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak sarang burung walet. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan pajak barang dan jasa tertentu. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan retribusi jasa umum. Kemudian Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang tata cara pemungutan retribusi jasa usaha. Kemudian yang terakhir, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan dan bentuk sinergi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, itulah peraturan-peraturan yang kita acu dalam rangka kita meningkatkan pendapatan daerah atau pendapatan asli daerah di Kabupaten Sanggau. Kalau kita lihat di tahun anggaran 2026 ini, Mbak, secara keseluruhan pendapatan daerah itu kita targetkan 1.597.020.261.430 rupiah. Nah, itu pendapatan daerah. Pendapatan daerah secara keseluruhan di Kabupaten Sanggau. Nah, pada tahap sampai dengan semester 1 ini baru terrealisasi sebesar 754.382.950.029,18 rupiah. Artinya baru sekitar 47,24% itu pendapatan daerah, ya kan. Nah, di bawah pendapatan daerah itu terpecah lagi atau terbagi lagi dari satu pendapatan asli daerah, PAD. Pendapatan asli daerah ini yang mana pendapatannya khusus memang diberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Target kita di tahun 2026 ini pendapatan asli daerah itu sebesar 222.264.052.992 rupiah. Dan ini secara keseluruhan baru terrealisasi kurang lebih sebesar 50,94%. Nah, pas Pak sebenarnya kan. Nah, di bawah pendapatan asli daerah kita turunkan lagi itu ada pajak daerah. Pajak daerah sendiri itu sebenarnya ada kurang lebih sekitar 10 jenis pajak yang dipungut pajak daerah. Pajak daerah itu baru dianggarkan sebesar 114.357.604.562 rupiah. Di tahun 2026 ini sampai dengan semester 1 sudah terrealisasi sebesar 68.946.422.995 rupiah atau sekitar 60,29%. Nah, ini bagus sekali, ya kan, kalau kita perhatikan. Kemudian yang kedua yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah di tahun anggaran 2026 ini ditargetkan sebesar 84.922.448.430 rupiah. Dan sampai dengan semester 1 ini baru terrealisasi kurang lebih sebesar 23.557.139.005 rupiah. Baru mencapai kurang lebih 27,74%. Masih jauh sekali. Kemudian lain-lain PAD yang sah ditargetkan kurang lebih 7.984.000 rupiah, baru terrealisasi kurang lebih sebesar 3.161.787.16 rupiah atau 39,60%. Nah, itu jenis-jenis pendapatan asli daerah yang sampai hari ini baru terrealisasi sekian, ya kan. Nah, kalau kita lihat, ya kan, perkembangan pendapatan asli daerah sampai sekarang ini secara keseluruhan itu baru tercapai kurang lebih sebesar 50,94%. Artinya ya pas sebenarnya hitungannya, kan, rata-rata. Ya, kalau mudah-mudahan ini flat tetap misalnya, kan, dan sampai per 31 Desember 2026 ini ya kita harapkan paling tidak 100% dari target itu tercapai gitu sebenarnya, kan. 100% tercapai artinya kita over target gitu sih, yeah, kan. Nah, itu gambaran pertama yang dapat disampaikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sanggau. Demikian, Mbak.
0: Pak, tadi menarik sekali, Pak. Ternyata kalau dari dasar hukum yang Bapak paparkan, artinya kita punya banyak sekali, Pak, sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan, Pak, dari dasar hukum tersebut, Pak. Tapi sejauh ini apakah memang sudah berjalan nih Pak dengan adanya dasar hukum kayak tadi ada pengambilan air tanah dan segala macam seperti itu Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak. Ya kan? Nah memang dasar hukum ini perlu karena ini menjadi dasar atau acuan kita dalam rangka melakukan pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah itu satu, ya kan? Terkait dengan contoh yang tadi Mbak sebutkan, misalnya itu kan air tanah sebenarnya, ya kan? Nah air tanah ini sebenarnya potensinya ini sangat kecil sekali kalau kita lihat di Kabupaten Sanggau. Rata-rata kalau kita lihat itu kita perhatikan, ya kan? Kalau untuk pencucian kendaraan bermotor saja, misalnya itu mereka menggunakan air permukaan. Nah air permukaan itu sebenarnya kewenangan pajak provinsi, bukan air tanah.
0: Okay.
1: Perbedaan antara air permukaan dan air tanah itu, kalau air permukaan itu dia mengambil dari sungai, kalau air tanah itu biasanya dia menggunakan sumur bor, okay, atau dengan cara mengebor atau air yang digali kolam, nah itu air tanah. Di samping itu juga sebenarnya kan banyak perkebunan-perkebunan sawit itu sebenarnya mereka itu lebih cenderung menggunakan air permukaan, tidak air tanah, air bawah tanah dulu sebenarnya aturannya, sekarang air tanah gitu ya. Jadi potensi untuk air tanah Kabupaten Sanggau itu sebenarnya sangat kecil sekali sebenarnya kalau kita perhatikan. Walaupun masih ada tapi hampir tidak kelihatan sebenarnya. Yang banyak itu air permukaan. Nah itu satu. Di samping itu juga sebenarnya ya kan ada potensi yang memang diberikan kepada pemerintah kabupaten kota kabupaten misalnya ada contoh misalnya pungutan pajak sarang burung walet. Kalau pajak sarang burung walet itu memang diberikan kepada kita tapi memang kalau kita lihat potensinya sangat kecil sekali ya misalnya sebenarnya. Kalau kita targetkan itu ya di antara kabupaten yang lain ini Kabupaten Sanggau itu masih masih bagus sekali, artinya ada kita targetkan sebesar 113.300.000 rupiah untuk target burung walet dan sampai sekarang ini baru tercapai 9.500.000 rupiah. Nah itu sangat kecil sekali, baru sekitar 8,38%, ya kan, sangat kecil.
0: Itu kenapa Pak? Sarang walenya nggak ada atau yang nyetor pajaknya nggak ada Pak?
1: Sekarang kan begini sebenarnya Mbak, kita harus mempelajari sebenarnya karakter burung walet itu sendiri atau perilaku burung walet itu sendiri sebenarnya kan. Mungkin pada saat kita bangun itu, pada saat itu sebenarnya banyak burung walet itu masuk ke sarang di tempat kita bangun. Tapi mungkin ada waktu-waktu tertentu yang membuat dia bosan sebenarnya itu kan. Dia berpindah ke tempat lain gitu sebenarnya. Nah itu yang menyebabkan sebenarnya kan ada sarangnya tapi hasil dari walet itu sendiri sebenarnya tidak ada. Karena burung waletnya itu sendiri sebenarnya tidak bersarang ke situ lagi sebenarnya. Walaupun sudah dipancing misalnya dengan suara-suara palsu burung walet untuk mendatangkan burung walet itu sendiri ya. Nah, tapi kenyataannya memang banyak kita lihat di Sanggau itu sebenarnya itu kan ya tidak ada lagi sebenarnya burung yang menghinggap di situ. Jadi beda sebenarnya itu. Burung walet ini cenderung sebenarnya di daerah-daerah yang rawa atau perairan dan lain sebagainya itu banyak sebenarnya itu kan burung walet. Tapi kalau di daerah pegunungan ini sebenarnya agak kurang dia sebenarnya itu. Nah itu Mbak sebenarnya seperti
0: baik.
1: Itu.
0: Kan. Pak Sekda, saya izin untuk memanggil kembali Ketua DPRD Kabupaten Sanggau kita ini sudah kembali bergabung ini ya, Bang Hengki. Selamat pagi. Iya.
2: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan baik.
0: Baik, baik. Di sini ada Pak Sekda nih di studio kami nih Bang Hengki. Boleh disapa dulu nih, saling menyapa nih walaupun sering ketemu kadang ya di sidang.
1: Selamat pagi Pak Ketua DPRD. Semoga tetap sehat.
0: Amin.
2: Selamat pagi Pak Sekda. Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Semoga Pak Sekda juga sehat selalu dalam menjalankan amanah.
1: Amin.
2: Karena berat tugas Pak Sekda nih.
0: Oke, sangat berat. Tadi beliau sudah memaparkan angka-angka saja saya sudah, wah ini gimana nih Ma? Tapi masih sempat untuk istirahat ya Pak Sekda ya. Walaupun banyak sekali yang dikejar di tahun ini.
1: Tidak apa-apa Isa.
0: Tidak apa-apa, demi bangsa dan negara. Baik Bang Hengki, banyak sekali potensi-potensi di Kabupaten Sanggau yang sebenarnya bisa dibidik. Tadi memang sudah sempat dipaparkan, tapi kalau dari kacamata DPRD sendiri, kacamata dari legislatif sendiri, ada nggak sih potensi untuk PA untuk mengangkat pendapatan kita ini?
2: Yang jelas untuk saat ini masih banyak memang potensi yang bisa kita angkat untuk menaikkan PAD yang ada di Kabupaten Sanggau, terutama ya kesadaran lah, kesadaran dari masyarakat dan juga kesadaran dari pengusaha-pengusaha terkait dengan plat nomor polisi kan, KB kan, harus berplat Sanggau, karena memang banyak juga perusahaan-perusahaan yang bekerja di Sanggau tapi plat yang digunakan plat luar. Nah, ini kan jadi persoalan nih, ini salah satu untuk mendongkrak tambahan PAD. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan usaha-usaha masyarakat yang ada di Kabupaten Sanggau, yang memang kami juga sudah sering berkoordinasi dengan Pak Sekda bagaimana, karena memang sumber-sumber PAD kita ya memang di itu, di ya di offset pajak kendaraan, terus di redistribusi segala parkir, hotelan, restoran, dan memang kafe-kafe. Atau kafe-kafe yang memang ya sifatnya sudah tinggi seperti CW, seperti Weng, Nordu, dan lain-lain, itu kan memang harus kita pasang alat. Karena memang bagaimanapun kita mencari nafkah di Kabupaten Sanggau, bagaimana kontribusi para pengusaha juga kepada Sanggau. Marilah kita mencintai Kabupaten Sanggau dan kita saling membangun. Ini kan sebetulnya bisa dilakukan. Terus yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkan aset-aset daerah yang masih tidur. Nah, bagaimana aset-aset daerah yang masih tidur bisa menjadi produktif. Kan banyak nih lokasi tanah, lahan yang mana-mana yang punya daerah, daripada tidur, lebih baik kita cari investor untuk mengelola bagaimana sistem perjanjiannya, kerjasamanya. Yang penting kan hanya sifatnya pinjam pakai, kan tidak merugikan daerah, justru menguntungkan daerah ke depannya.
0: Baik. Saya mau nanya langsung ini nih ke Pak Sekda. Pak, ada dua tadi Pak penekanan dari Pak Ketua kita ini Pak, soal aset tidur, kemudian aset yang masih tidur Pak.
1: Aset masih tidur, oke. Okay.
0: Kemudian soal bagaimana alat-alat yang dipasang di tempat-tempat usaha Pak untuk memantau bagaimana pendapatan mereka. Sejujur apa sih mereka Pak wajib pajak itu Pak, menyetorkan retribusi ataupun juga pajak-pajak lainnya Pak?
2: Dah satu dua. Lagi plat kendaraan itu plat yang memang plat luar ya.
0: Nah, plat luar nih. Pak Sekda mungkin bisa dijawab ini Pak, bagaimana nih Pak maksimalkan dari 3 poin itu Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Ketua DPRD. Saya sepakat dengan Bapak Ketua DPRD bahwa memang saat-saat sekarang ini memang kita wajib sebenarnya meningkatkan pendapatan asli daerah agar pendapatan itu semakin meningkat, sehingga kedepannya itu pelaksanaan-pelaksanaan atau pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Sanggau itu dapat terrealisasi 100% semuanya. Itu satu. Memang sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD tadi, terutama banyak sekali sebenarnya di pemerintah Kabupaten Sanggau ini aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sanggau itu masih ada yang nganggur, masih ada yang nganggur, yang idle gitu ceritanya kan. Contoh misalnya itu kan, nah kemarin itu ada di depan wilayah PMI yang lama itu di Kota Sanggau itu sementara itu sudah ada pihak ketiga itu yang mau menyewa itu, tapi karena ada permintaan dulu dari pengadilan untuk membangun pengadilan agama untuk menempati sementara dulu kantor di situ, numpang sementara, nanti Desember baru selesai itu kan, nanti setelah itu baru kita anukan. Memang sudah kita kaji itu untuk kita kelolakan, kita kerjasamakan dengan pihak ketiga seperti apa, dan memang banyak aset-aset kita yang lain yang memang sudah kita data, yang paling tidak jauh-jauh hari sebelumnya memang sudah kita tawarkan kepada pihak ketiga, silakan kalau ada yang mau mengelola aset kita sangat terbuka sekali dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian memang dalam rangka meningkatkan pajak restoran, hotel dan lain sebagainya, seperti alat-alat perekam seperti yang kita sebut sekarang istilahnya itu tapping box itu.
0: Oh, iya.
1: Tapping box itu memang sebenarnya itu merupakan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, ya kan, Komisi Pemberantasan Korupsi, artinya dimintakan kepada bank daerah yang dalam hal ini adalah Bank Kalimantan Barat, Bank Kalbar itu sebenarnya untuk menyediakan alat-alat itu, alat-alat tapping box untuk merekam data, karena disinyalir sebenarnya sampai sekarang ini banyak sekali pengusaha-pengusaha itu sebenarnya yang menghindarkan diri dari pajak. Kita tidak tahu pencatatan pembukuannya seperti apa, karena adanya tapping box inilah sebenarnya justru untuk meningkatkan, melakukan optimalisasi pendapatan daerah itu. Ada beberapa banyak sebenarnya ya kan tempat-tempat usaha yang sudah kita pasang tapping box sebenarnya ya kan. Nah, masalahnya sekarang ini kan ketersediaan tapping box itu sendiri sebenarnya yang dikelola, yang disiapkan oleh Bank Kalbar ini kemampuannya sampai seberapa besar. Disitulah yang kita sasar sebenarnya, kita prioritaskan yang besar-besar dulu itu kan. Kalau misalnya ada mungkin 10 tapping box yang disiapkan Bank Kalbar, nah 10 dulu yang kita cari ini mana-mana gitu gitu kan. Nah itu. Nah, kawan-kawan sampai sekarang ini ya alhamdulillah, artinya kan dari Badan Pendapatan Daerah itu sudah bekerja sangat keras sekali. Beberapa waktu yang lalu kawan-kawan itu sampai nginap di Simpang Ampar mau lihat sebenarnya rumah-rumah makan yang di sana itu sebenarnya penghasilannya satu hari itu dia dapat berapa sih sebenarnya dari sampel. Sampai 7 hari kawan-kawan itu nginap di sekitar Simpang Ampar itu untuk ngelihat sebenarnya itu berapa sih pendapatannya. Nah, itu bisa diukur sebenarnya seperti itu kan. Nah, itu satu ya kan. Tapi Bok ini kalau memang kita mampu menyiapkan semuanya, ya kan? Pasti kita pasang semuanya itu kan? Karena pajak ini, terutama pajak, Mbak. Pajak ini sifatnya memaksa. Tidak ada karena memaksa itu justru orang itu banyak menghindar. Oleh karena itu dipaksa sebenarnya, itu kan? Wajib, ya kan? Ini punya sebenarnya apa ya? Punya kewenangan tersendiri dan khusus gitu sebenarnya itu dari fiskus itu sendiri, kayak Bapenda itu untuk bagi pajak itu tidak bisa terhalangi gitu, oleh apapun gitu sebenarnya kan. Nah, kemudian kalau kita lihat plat-plat kendaraan bermotor sebenarnya kan, plat-plat kendaraan bermotor ini banyak saya lihat itu ada masih menggunakan plat luar, misalnya plat B atau plat D dan lain sebagainya plat luar ya kan. Nah, memang kalau kita perhatikan sebenarnya kan, kalau dulu itu sebelum almarhum Pak Cahyo Kumolo jadi menteri dalam negeri itu sebenarnya itu ada sebenarnya kita kenakan namanya aturan sumbangan pihak ketiga atau partisipasi pihak ketiga, partisipasi pihak ketiga, dan itu salah satu sebenarnya ya kan yang diberikan oleh asosiasi kepada pemerintah daerah dalam rangka menertibkan plat-plat itu. Nah, sekarang aturan itu sudah tidak diperbolehkan lagi memungut sumbangan yang dikhawatirkan takut ilegal, aturannya tidak ada katanya seperti itu. Nah, oke, sekarang tidak ada ya kan. Nah, sekarang upaya oleh pemerintah sebenarnya pajak kendaraan bermotor itu kan pajak provinsi sebenarnya, aturan dari provinsi itu sebenarnya 3 bulan dia harus mendaftar ulang kembali kendaraan itu untuk melaporkan bahwa keberadaannya di satu kabupaten atau di satu tempat itu dapat izin dari pihak yang wajib seperti itu ya kan. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, pemerintah provinsi itu sendiri sebenarnya ya kan, plat itu bisa dilakukan mereka dengan cara misalnya kalau dulu kami itu merazia kendaraan yang plat merah plat luar itu kami razia supaya melakukan balik nama. Kami surati, kasihkan suratnya di mobil itu atau di kendaraan itu supaya melakukan balik nama kendaraan bermotor plat Kalimantan Barat. Nah, itu kami lakukan sebenarnya itu, ya kan? Walaupun sebenarnya ini bukan kewenangan dari pemerintah Kabupaten Sanggau, tapi di situ sebenarnya kita dapat sebenarnya bagian dari pajak kendaraan bermotor itu yaitu opsen sebenarnya. Opsen itu kita 66%, ya kan? Nah, tinggal sebenarnya kita bagaimana kolaborasi antara pemerintah provinsi Kalimantan Barat ini dengan pemerintah Kabupaten Sanggau dalam rangka sebenarnya menertibkan plat-plat luar itu sebenarnya agar kita kembalikan kepada plat-plat yang menggunakan plat Kalimantan Barat. Nah, itu banyak, Pak. Jadi itu yang disampaikan tiga hal tadi oleh Pak Ketua DPRD itu sebenarnya dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Saya sepakat sekali dengan hal itu sebenarnya kan. Dan ini sekarang yang sedang kami lakukan terus sampai selesai, artinya tidak bosan-bosan kami lakukan seperti ini, Pak. Gitu. Saya rasa demikian, Pak.
0: Baik, Pak Sekda tadi melihat bagaimana kinerja teman-teman dari ASN di Pemda sendiri sampai nginep gitu Pak, berhari-hari di Simpang Ampar ya Pak, untuk melihat bagaimana perputaran uang di sana, hasilnya seperti apa Pak dari nginep itu di sana itu Pak?
1: Iya, baik. Itu salah satu di situ aja Mbak sebenarnya kan, tapi tidak menutup kemungkinan itu kan di kecamatan-kecamatan lain kan juga ada itu sebenarnya itu kan banyak, misalnya rumah makannya atau apa gitu atau ada penginapannya sebenarnya yang bisa kita lihat seperti itu kan itu. Nah, tujuannya sebenarnya mereka di sana itu melihat sebenarnya rata-rata penghasilan mereka ini satu hari berapa sih sebenarnya. Nanti itu kan bisa dihitung rata-rata per bulan berapa atau per tahun berapa. Nah itu sebenarnya yang tujuan kita menempatkan ke sana. Nah selain itu juga sebenarnya kawan-kawan ini sebenarnya mulai-mulai sekarang ini dia udah ada yang mulai bergerak ke perusahaan-perusahaan. Baik. Sebenarnya perusahaan-perusahaan sebenarnya kan dia melihat apakah iklan ada dibayar atau tidak atau seperti apa. Nah ini udah mulai gencar artinya kalau saya sepakat sebenarnya yang udah dilakukan kawan-kawan ini sebenarnya memang 60% paling tidak ASN dari Badan Pendapatan Daerah itu banyak turun ke lapangan sebenarnya dia mengetahui persoalan atau potensi-potensi pajak yang tidak lepas maksud saya luput dari jangkauan kita itu dapat akhirnya kita peroleh sebenarnya seperti itu Mbak.
0: Baik, ini seperti perintah mungkin Pak ya, 60% ASN di Bapenda jangan stay di kantor tapi ke lapangan seperti itu. Tahan dulu Pak penjelasannya soal 60% yang harus ke lapangan ini Pak. Saya ke Pak Hengki. Pak Hengki, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekda soal 3 poin yang mungkin menjadi dorongan dari DPRD terkait bagaimana mendongkrak pendapatan di Kabupaten Sanggau. Kalau dari penjelasan Pak Sekda tadi, DPRD melihat ini sudah maksimal belum sih Pak, atau memang masih ada yang luput begitu Pak, yang memang perlu lebih digencet lagi?
3: Yang jelas kalau untuk ya pengusaha-pengusaha kafe itu kan memang perlu kita ajak duduk bersama nih.
0: Duduknya ngapain
3: kita
0: Bang?
3: Kita ajak duduk bersama bagaimana kita sama-sama membangun Sanggau ini. Karena para pengusaha ini kan sudah mendapatkan penghasilan dari Kabupaten Sanggau. Nah, mari kita bersama-sama untuk bangun Sanggau. Kalau mereka dengan kesadarannya, oh ya kami siap untuk dipasang tepin bok, kami siap dipasang tepin bok. Yang kadang-kadang yang jadi persoalan, jadi permasalahan. Begitu mau dipasang juga, ada juga pengusaha-pengusaha yang ngeyel. Yang merasa seolah-olah dia yang bayar. Padahal itu kan misalnya orang ngopi nih, dengan harga 10.000. Dia tambah 1.000, jadi 11.000. Hanya pemisahan kok, mereka tuh hanya sebagai kasir kok, hanya misah. Alat itu yang memisah dengan sendiri. 10.000-nya tetap ke pengusaha, 1.000-nya ke pemerintah daerah. Ini kalau dilakukan, sekarang ini kan lumayan banyak nih. Kafe-kafe yang di Simpang Ampar, yang di Balai Karangan, yang di Sanggau itu sendiri, yang di Bodo, yang Sosok. Ini kan kalau dihitung-hitung sekian puluh gerai itu kalau hitung-hitung kita rata-rata satu hari aja mereka pendapatan kotornya 30 juta berarti kan sudah kalau 10% sudah berapa juta ke kita. Nah, kalau 10% aja kalau 300 ribu ke kita kalau per 30 juta itu. Tapi kalau kalikan 30.
0: Oke.
3: Okay. Ini kan mau ratusan juta juga kita per hari. Banyak-banyaklah kita per hari ini. Mungkin satu bulan itu bisa nambah sekitar satu tahun itu bisa nambah 20-an miliar tuh dari sumber itu saja. Dan itu kan bisa kita pergunakan untuk ya perbaikan-perbaikan infrastruktur. Dan memang ya pengusaha-pengusaha ini ya kadang-kadang ya kita mereka mau berusaha di sini tapi tidak mau membantu pemerintah daerah. Karena bagaimanapun ya Kabupaten Sanggau ini memiliki luas wilayah yang begitu besar dan tanggung jawab terhadap infrastrukturnya itu besar. Makanya saya sering sharing, sering komunikasi dengan Pak Sekda, dengan Pekompinda, bagaimana kita Sanggau ini. Karena masyarakat ini tidak mau tahu, masyarakat ini maunya Sanggau ini dibangun. Nah, cuma kan kalau kita bicara pembangunan, bicara infrastruktur, yang paling utama itu kan pasti pembiayaan. Nah, sekarang dengan situasi dan kondisi pembiayaan yang begitu sulit, ya pemerintah daerah hanya bisa mengalokasi apa adanya karena memang anggarannya sisa dari segala bayar gaji pegawai dan yang lain-lainnya ya dibagi lagi untuk kegiatan hanya berapa OPD yang ada. Ini kan jadi persoalan tapi masyarakat sekarang paling anggarannya tidak ada karena itu yang selalu di kaum-kaum ke masyarakat. Sementara kalau untuk kita aspalkan jalan 1 kilo itu paling tidak 3 miliar.
0: Baik.
3: Jalan kita memang kondisi ya kita harus akui memang jalan daerah ini 70%-nya memang posisi hari ini memang dalam kondisi ya belum mantap. Nah, belum kategori mantap. Makanya saya sering menyampaikan kepada pemerintah daerah juga mudah-mudahan ya diperhatikanlah pemerintah daerah ini.
0: Bang Hengki,
3: diperhatikanlah pemerintah daerah ini jangan sampai semua kebijakan semua yang dianut semua mau diambil oleh pusat. Contoh kebunan dan pertambangan itu kan semua menjadi kewenangan pusat. Dan daerah hanya mendapat sisa. Bahkan dana bagi hasil untuk perkebunan kelapa sawit kita kan tahun ini kan hanya kurang lebih 9, sekian miliar. Mm-hmm. Sementara perkebunan kelapa sawit kita di angka 350 ribu hektar. Ya, pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa. Mm-hmm. Hanya pasrah. Harusnya kan pemerintah pusat ini kan melihat. Mm-hmm. Daerah ini kan memiliki luas wilayah yang besar. Mm-hmm. Kalimantan ini kan memang memiliki luas wilayah yang begitu besar. Kalau mm-hmm. kita taruh Kabupaten Sanggau ini di Pulau Jawa, itu bisa 10 sampai belasan kabupaten, sementara kita hanya memiliki satu kabupaten. Nah, ini kan jadi persoalan kita. Dengan luas wilayah begitu besar, berarti kan jarak antar dusun ke desa, desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten juga akan panjang. Maka jalan menjadi tanggung jawabnya akan panjang juga. Terus jaringan tali listriknya juga panjang. Pak jadi Hengki. Pembiayaannya besar. Pak Hengki. Tapi begitu pembagian dana transfer ke daerah, pusat menghitungnya berdasarkan jumlah penduduk, bukan mm-hmm. berdasarkan apa yang wilayah itu dapatkan, apa sumber alamnya, potensinya, apa yang daerah itu berikan kepada pemerintah pusat. Mm-hmm. Kadang-kadang pemerintah pusat ini kan seolah-olah mampu mengurus Indonesia yang begitu besar.
0: Okay.
3: Berilah kepercayaan kepenuhan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten. Mm-hmm. Bahkan desa sekarang saja hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat, karena dana desa yang pemerintah pusat berikan mm-hmm. itu sudah ada 8 item yang harus dipenuhi oleh desa dengan ketentuan sekian persen.
0: Baik.
3: Nah, sekarang begitu kita tanya desa tidak tahu apa-apa. Dan saya juga berharap mumpung kita ya, mudah-mudahan masyarakat dan mudah-mudahan pemerintah pusat juga mendengar. Mm-hmm. Saya sangat setuju dengan program yang ya maksud saya itu saya kalau kita kata setuju karena pemerintah sudah menjalankan program itu yaitu program MBG. Saya
0: Pak Hengki, kita bicara soal PAD Pak Hengki.
3: Baik.
0: Ya.
3: Ingin menghadirkan makanan bagi masyarakat miskin.
0: Mm-hmm.
3: Ingin mengubah, ingin untuk mengentaskan angka kemiskinan dan stunting. Ini tujuan awalnya. Bagaimana anak-anak Indonesia ini diberi makan.
0: Baik.
3: Nah, tapi faktanya terjadi, kita keliling di Sanggau ini, kita yang asli orang Sanggau, kemarin saya ke Melenggang. Satu SD pun belum ada yang dapat di Melenggang.
0: Baik, kita bicarakan soal MBG-nya di Lembang
3: satu Grup SD PSP ya. Tidak ada yang dapat sertifikat SMP-nya. Baik. Program ini sudah jalan 2 tahun.
0: Pak Hengki bisa mendengar
3: jadi,
0: saya, Pak?
3: Kalau memang kondisi di daerah kita seperti Kabupaten Sanggau ini kan luas wilayah begitu besar. Hmm. Jadi pemerintah ya janganlah memaksakan keadaan.
0: Baik.
3: Beri uang kepada ibunya, biarkan mereka masak. Kalau tidak mau beri uang kepada kantin
0: baik.
3: Sekolah biar mereka masak. Jadi
0: baik.
3: Kan hanya enggak usah bangun SPPG lagi.
0: Baik.
3: Hanya skala kantin. Jadi hanya berapa ratus orang dan itu pasti pengelola kantin itu akan membawa orang tuanya untuk itu. Kalau
0: baik.
3: Memang tidak mau kalau daripada uang itu program hmm. ada tapi tidak jalan, mending uang itu untuk di daerah-daerah ini berikan kepada kami untuk berupa infrastruktur. Buat dalam program-program infrastruktur, karena dengan adanya program infrastruktur jalan baik, kalau kami di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ini tidak ada orang miskin.
0: Pak Hengki bisa mendengar saya, Pak Hengki.
3: Karena rata-rata masyarakat punya lahan paling tidak 2-3 hektar, tapi yang membuat mereka miskin ini kan jalan akses.
0: Iya, Pak Hengki. Tadi kita
3: dilakukan itu bisa nih.
0: Pak Hengki, kita balik lagi ke topik kita soal bagaimana meraup cuan untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sanggau, Pak Hengki.
3: Kalau masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya mampu, maka stunting akan berkurang, pendidikan akan baik, kesehatan akan baik, dan ekonomi akan, dan pendapatan daerah juga akan naik.
0: Baik.
3: Ini karena ekonomi ini kunci dari segala kehidupan yang ada di dunia ini.
0: Baik, baik.
3: Selesai itu, jadi yang jelas mudah-mudahan pemerintah daerah ini nanti kalau memang kita mau kolaborasi berkaitan dengan bagaimana kita memanggil, duduk bersama dengan para pengusaha-pengusaha kafe, bagaimana ayo kita duduk bersama bantu daerah ini
0: baik.
3: Untuk membangun.
0: Kita tanya dulu nih Pak Sekda, kan, Pak Sekda sudah ada forum belum Pak untuk yang disiapkan kita, bagaimana duduk bersama dengan para pengusaha ini Pak?
1: Baik, terima kasih Mbak. Ya kan, pertama-tama yang harus kita lakukan ini satu yaitu dasar dari untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah itu sebenarnya tidak hanya kita duduk bersama aja dulu sebenarnya itu kan tapi dari dasarnya itu sebenarnya yang harus kita perbuat sebenarnya kan Yang pertama-tama itu adalah data potensi pajak daerah atau retribusi daerah itu sendiri sebenarnya yang harus kita finalkan, yang harus kita fikkan sebenarnya kan. Artinya data-data wajib pajak itu siapa-siapa aja sih sebenarnya kan. Data-data wajib pajak ini siapa-siapa aja. Kalau kita sudah dapat data-data itu, sebenarnya itu lebih gampang kita akan mengelolanya dengan baik sebenarnya kan. Oke. Itu yang harus kita finalkan. Nah, kemarin pada saat kami melakukan rapat koordinasi peningkatan pendapatan asli daerah, saya cek satu persatu pajak daerah itu sampai ke retribusi daerah itu bagaimana data potensinya, apa saja masalah, kendala, faktor penghambat, pendukung dan lain sebagainya itu. Ternyata sebenarnya kan sebelum kita sampai ke pengusaha itu sebenarnya kan, contoh satu sebenarnya kan, banyak dari pajak reklame saja, pajak iklan saja itu sebenarnya masih belum terdata itu ya ribuan sebenarnya. Ribuan sebenarnya, contoh misalnya ruko itu sebenarnya belum terdata untuk dijadikan sebagai objek pajak bagi kawan-kawan. Nah, kemudian salah satu retribusi aja misalnya kan, kalau kita lihat retribusi itu sebenarnya memang kelihatannya kecil, tapi kalau kita kumpulkan itu kan dapatnya itu banyak miliaran rupiah sebenarnya data itu. Contoh misalnya kan, kalau di retribusi lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup, kebersihan saja misalnya kan, kebersihan saja misalnya itu kan, itu ada pasar kecil, pasar sedang, pasar besar. Nah, itu mempunyai kriteria-kriteria yang beda. Kalau pasar kecil itu 1 ruko, kalau pasar sedang itu 2 ruko, kalau pasar besar itu 3 ruko ke atas. Nah, ini database ini sebenarnya yang belum ada. Makanya kemarin itu sebenarnya kan saya minta siapkan, minta dalam waktu 1-2 minggu atau 1 bulan segera kalian turun ke lapangan, cek benar-benar ini data, mintakan data ini, cek macam lakukan sensus itu yang penting, buatkan database-nya. Jadi pada saat waktu-waktu tertentu kalau pimpinan itu memerlukan data itu gampang, tinggal ngambil keputusan sebenarnya seperti itu. Oke. Nah, terkait juga kita lihat dari jenis pajaknya misalnya kan, kalau kita lihat dari jenis pajaknya misalnya, kalau di perusahaan-perusahaan itu misalnya kan, perusahaan-perusahaan itu kan sebenarnya pajak reklamenya juga kena, atau mineral bukan logam itu juga ada sebenarnya kan. Nah, kita lihat wajib pajaknya seperti apa sebenarnya. Mengumpulkan perusahaan itu bisa kita lakukan sebenarnya kan, tujuannya sebenarnya untuk mensosialisasikan kepada mereka agar mereka sebenarnya taat dalam melakukan pembayaran pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Sebenarnya kita tidak bicara soal CSR yang lain sebagainya, tapi meningkatkan pajak ini kita lihat potensinya itu. Kalau mereka sudah menjadi potensi sebagai wajib pajak, itu harus tetap kena jadi sasaran pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah itu sebenarnya kan. Nah, soal pengumpulan misalnya pengusaha-pengusaha

0: Kalau duduk bersama dengan pengusaha sebenarnya dalam satu forum tertentu sebenarnya di Kabupaten Sanggau ini saya rasa mungkin belum ada ya kayaknya. Okay. Belum ada. Tapi kemarin itu sudah dikumpulkan oleh Pak Gubernur itu se-provinsi Kalimantan Barat itu di Jakarta sebenarnya. Di Jakarta baik dari dia pengusaha dari Kabupaten Ketapang, Sanggau dan lain sebagainya, Sintang itu sudah kemarin beberapa hari yang lalu itu sudah dikumpulkan oleh langsung Pak Gubernur itu di Jakarta. Mungkin itu terkait dengan CSR atau apa, saya tidak tahu gitu sebenarnya. Baik. Tapi kalau terkait dengan pajak itu, kawan-kawan dari Bapenda ini sudah langsung
1: mendatangi
0: gitu ya, kepada pihak perusahaan yang bersangkutan sebenarnya, seperti itu.
1: Baik.
0: Nah, itu kan. Makasih.
1: Baik, Pak Sekda, ini mudah-mudahan segala upaya sampai dengan menurunkan 60% kekuatan di Bapenda juga bisa memaksimalkan segala potensi-potensi yang ada, Pak, untuk mendongkrak pendapatan di Kabupaten Sanggau. Sebelum berpisah, Pak, ada yang ingin dipesankan, Pak, khususnya
0: baik,
1: untuk para pengusaha,
0: baik.
1: Pak?
0: Ya, baik. Saya berharap sebenarnya kan dari pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Sanggau yang menjadi wajib pajak, yang menjadi kewenangan yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Sanggau, supaya taatlah terhadap pajak atau retribusi, karena itu merupakan kewajiban dari bapak-bapak ibu sekalian sebenarnya sebagai warga negara yang memang harus taat pajak atau taat retribusi, itu yang harus dilakukan. Karena apa yang kita dapatkan dari bapak ibu sekalian itu sebenarnya dalam rangka sebenarnya untuk membangun Kabupaten Sanggau ini menjadi lebih baik ke depan, itu sebenarnya kan. Orang bijak itu pasti taat pajak dan pasti taat retribusi, itu sebenarnya. Karena kita harapkan bapak-bapak ibu sekalian ini sebenarnya memberikan contoh yang baik sebenarnya bagi masyarakat Kabupaten Sanggau. Kalau misalnya belum didaftarkan sebagai wajib pajak, segeralah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, itu yang sangat penting. Jangan kita diam-diam sebenarnya ya kan, untuk menghindari pajak sebenarnya dengan cara apapun sebenarnya, untuk menghindari pajak itu tidak baik sebenarnya. Itu sangat merugikan sekali bagi pemerintah daerah Kabupaten Sanggau. Saya rasa kolaborasi kita dengan berbagai pihak ini mungkin dapat meningkatkan atau mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sanggau itu. Terima kasih, Mbak.
1: Amin. Terima kasih. Pak Sekda, kami persilakan untuk melanjutkan kegiatan karena setelah ini Bapak masih harus membuka beberapa rakor lagi.
0: Ya.
1: Terima kasih sebelumnya, Pak, sudah bergabung bersama RRI. Saya izin lanjut dengan Pak Hengki. Pak
0: Hengki. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.
1: Kita masih.
0: Pak Ketua, saya izin mohon diri duluan karena saya akan membuka kegiatan di Baperida terkait dengan perdagangan orang. Terima kasih. Selamat pagi, Pak.
1: Baik. Itu mungkin ada pajaknya juga nanti Pak ya. Sumpah. Baik. Pak Hengki, kita masih bicara soal bagaimana kabupaten ini terus berjuang untuk mendapatkan anggaran-anggaran yang dibutuhkan guna membangun daerah ini. Seperti tadi contohnya sudah ada diskusi bersama para pengusaha, kemudian juga sudah ada memasang tapping box, bahkan ini sudah anggota dari ASN dari Kabupaten Sanggau juga sudah menginap nih, Pak, sampai berhari-hari di lapangan. Dengan usaha yang sedemikian effort ini, apakah ini masih belum cukup, Pak, untuk kita mendongkrak PAD-nya? Pak Hengki. Baik. Kita masih menunggu sambungan. Tadi sudah banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, di antaranya adalah bagaimana pemanfaatan pajak daerah ini, diantaranya adalah pemanfaatan AC tidur, kemudian memasang alat di tempat usaha masyarakat, kemudian juga, dan hasilnya hampir 50% target dari pendapatan daerah yang tahun ini akan dicapai itu sudah berhasil diraih. Nah, tinggal 50% lagi, masih ada 6 bulan ke depan untuk pemerintah daerah menuntaskan target-target tersebut. Dan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Dewi Mulyani undur pamit dari pendengaran Anda, dan kami akan kembali dengan informasi-informasi lainnya berikut ini.
2: Inspirasi.

Baik, dengan demikian tadi baru saja Anda ikuti program Sanggau Menyapa, membidik sumber cuan untuk dongkrak PAD Kabupaten Sanggau. Dan selanjutnya pendengar, kami akan lengkapi informasi untuk Anda pagi hari ini dengan informasi-informasi terkini lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Untuk berikutnya kami kembali menghadirkan cek fakta kali ini terkait dengan adanya beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyebutkan Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar. Faktanya, klaim perihal Bahlil Lahadalia mundur dari Partai Golkar adalah tidak benar. Bahlil Lahadalia masih aktif memegang posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Walaupun Bahlil Lahadalia tidak mundur, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil pernah membuat komitmen untuk siap mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum jika perolehan kursi Partai Golkar mengalami penurunan pada pemilu. Di sisi lain, isu mundurnya kader Golkar yang sempat ramai beredar di awal tahun 2026 berkaitan dengan Andies Kadir yang mengundurkan diri untuk menjaga independensi saat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Opini Publik RRI MTKOM.
5: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
4: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan melalui program-program kami. Mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI.
3: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
4: Pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
7: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mutiara Pagi Islam.
4: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
3: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Satu informasi berikut yang sudah kami siapkan untuk Anda, ini terkait dengan saat ini memasuki musim kemarau, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa kita dengarkan BPBD Kabupaten Sangkau mencatat sebanyak ada 200 titik panas hingga pertengahan Juli 2026. Dan pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sangkau, Sigit Purnomo, mengatakan sebaran titik panas hampir terjadi di seluruh kecamatan. Dan ia juga menyebut Kecamatan Meliau menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 51 titik. Disusul Kecamatan Noyan dengan 49 titik, sementara titik panas berkategori tinggi terdeteksi masing-masing satu titik di Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Noyan. Nah, Sigi juga mengatakan BPBD memperkirakan puncak kemunculan titik panas akan terjadi pada Agustus, sebagaimana pola yang terjadi pada tahun sebelumnya. Hingga kini BPBD masih memusatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kapuas. Dan informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal resmi kami rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
3: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
2: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
3: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
4: Apa sih, Bu?
2: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
4: Oh, itu diambil dari kata nasional.
2: Artinya, Pak?
4: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
5: Bu Dewi!
6: Ada apa ini,
2: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
6: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
4: Jadi apa, Bu?
6: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
4: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Baik, Anda masih bersama kami peringat di mana untuk informasi berikutnya, BPBD Kabupaten Sanggau terus memperkuat upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla seiring meningkatnya potensi kemunculan titik panas pada musim kemarau. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan pemantauan dilakukan secara intensif melalui koordinasi dengan seluruh kecamatan. Ia menyampaikan hasil pemantauan dari kecamatan menjadi dasar BPBD dalam memetakan wilayah yang berpotensi mengalami karhutla. Sigit menyebut berdasarkan data BMKG, titik panas telah terdeteksi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau, meski masih berada pada kategori sedang. Dan Sigit juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terutama saat membuka lahan pada musim kemarau. Menurutnya, aktivitas pembakaran lahan yang tidak terkendali berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id. Dan untuk saat ini pendengar menjelang pukul 9:48 nampaknya kami cukupkan di sini kebersamaan kami di Lintas Antikong pagi menjelang siang. Nanti menjelang pukul 10 hingga pukul 15 nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya Faisal nantinya. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan demikian untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Saya Jackie beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Aja ngari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam.

0: seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: 99,9 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam berbahagia pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Jikom. Dan pendengar, di kesempatan pada pagi menjelang siang yang cukup cerah ini di wilayah perbatasan ya, kembali menemani ruang dengar Anda, menjumpai Anda kembali dan tentunya menyapa Anda bersama saya Ahmad Faizal di meja siar dan juga rekan Leo di meja operator studio dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di lintas Antikong siang. Edisi hari ini hari Selasa ya, pendengar, tanggal 14 Juli 2026. Nah, pendengar, sudah 14 Juli ya, dan itu artinya kita sudah di pertengahan bulan Juli ya, pendengar. Tentunya di bulan Juli yang sudah berjalan di pertengahan ini, semoga setiap apa yang akan menjadi resolusi kita itu semua tercapai dan semoga tanpa kendala yang begitu berarti. Dan tentunya juga pendengar, semoga setiap apa yang kita inginkan ataupun apa yang menjadi kita targetkan semuanya tercapai di sisa-sisa bulan ini ya pendengar. Dan semoga yang tidak kalah penting, kabar kita, semoga semuanya baik-baik saja, semuanya sehat-sehat saja, dan tanpa ada kendala yang berarti. Dan kalau ada di antara para pendengar yang kondisi kesehatannya saat ini kurang baik, kondisi kesehatannya segera pulih ya, semoga segera membaik dan segera pulih. Dan juga pendengar, di lintas Antikong siang edisi hari ini, saya Ahmad Faizal menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya dengan serangkaian program acara, informasi-informasi menarik akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan pastinya pendengar, semoga dari informasi yang kami hadirkan itu dengan harapan ya dapat menambah hazanah wawasan kita bersama dan memperkaya informasi harian kita bersama. Dan pastinya pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang di perjalanan, kami himbau untuk berhati-hati, tetap fokus, dan pastinya selamat sampai ke tujuan. Karena keluarga di rumah tentu menanti kedatangan kita ataupun kedatangan para pendengar yang saat ini sedang di perjalanan, menanti kedatangan dengan hati yang riang dan tentunya dengan harapan selamat sampai ke tujuan. Dan juga pendengar, untuk Anda Bapak Ibu Tani yang saat ini sedang di kebun ataupun yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tentunya semoga aktivitas kita semuanya lancar. Dan kalau melihat cuaca seperti ini, cerah begini pendengar, tentunya untuk mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup ya pendengar, jangan sampai kekurangan atau dehidrasi. Karena kalau dehidrasi tentu itu bisa berdampak kurang baik untuk kesehatan. Dan juga pendengar, kita langsung saja menuju informasi yang pertama kami ketengahkan. Timnas Indonesia dipastikan menghadapi persaingan ketat pada fase grup Piala AFF 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Hasil undian menempatkan Indonesia yang berada di pot ketiga satu grup dengan Vietnam yang berstatus sebagai kampiun edisi sebelumnya. Timor Leste menjadi tim terakhir yang masuk ke grup A. Sementara itu, di grup B dihuni Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Persaingan di grup tersebut juga diprediksi berlangsung sengit, mengingat adanya rivalitas klasik antara Thailand dan Malaysia. Pendengar, Piala AFF tahun ini hadir dengan jadwal yang berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya. Jika biasanya digelar pada akhir tahun, turnamen yang kini menggunakan nama resmi ASEAN Hyundai Cup 2026 itu akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dan pendengar, format kompetisi masih mempertahankan sistem kandang dan tandang pada fase grup. Setiap tim akan menjalani 2 pertandingan di kandang dan 2 laga tandang sebelum memperebutkan tiket ke semifinal. 2 tim teratas masing-masing grup berhak lolos dan bakal saling bertemu di babak semifinal. Babak semifinal dan final juga tetap menggunakan format 2 leg dengan sistem kandang dan tandang. Nah, pendengar, sudahkah para pendengar untuk mencatat tanggalnya? Ini di tanggal 24 hingga 26 Juli mendatang. Kurang lebih sekitar 10 hari lagi ya, pendengar. Dan informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Bumi Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Ganda Kusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Ganda Kusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Mata air itulah Raden Ganda Kusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
5: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
6: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
7: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera bagi kita semua.
10: Om Swastiastu.
11: Namo Buddhaya.
12: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
13: Ih, Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
14: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
15: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
16: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
17: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
14: Dengarkan Halo RRI.
15: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
16: Pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
18: Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi
1: sandwich. Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Nene, dimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Pendengar, musim kemarau memaksa sebagian warga di Kabupaten Sanggau beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Salah satu warga Sanggau, Fitri, mengatakan pasokan air dari sumur bor mulai berkurang sehingga penggunaannya harus dihemat. Ia menyampaikan, penghematan dilakukan agar persediaan air dari sumur bor tetap mencukupi selama musim kemarau. Selain itu, pendengar, ia juga menyiapkan sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Fitri, hingga saat ini kondisi tersebut masih dapat diatasi tanpa harus membeli air bersih. Ia berharap pasokan air dari sumur bor tetap tersedia hingga musim kemarau berakhir. Ia mengaku belum mengeluarkan biaya untuk membeli air bersih selama musim kemarau. Ia memilih memanfaatkan sumber air yang masih tersedia agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Nah, pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id. Dan juga, pendengar, memang ya kalau kita berbicara tentang saat ini beberapa hari ya terpantau di wilayah perbatasan juga nggak ada hujan ya pendengar. Dan itu bisa menjadi kewaspadaan untuk kita bersama, terutamanya untuk menggunakan air bersih. Itu memang harus kita irit-irit ya pendengar. Dan juga untuk bagi para pendengar saat ini sedang merencanakan untuk buka lahan dengan cara tradisional, ya mungkin bisa di ekstra hati-hati ya pendengar, karena memang udah nggak ada hujan beberapa waktu belakangan, beberapa hari di wilayah perbatasan ini. Ini tentu akan mengakibatkan untuk area-area yang sangat rentan sekali kekeringan dan sangat rentan untuk apabila terkena percikan api. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz. Hari pertama masuk sekolah menjadi momentum bagi para ayah di Sanggau untuk lebih terlibat dalam pendidikan anak melalui gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau GAMAS. Salah seorang ASN yang mengantarkan anaknya ke sekolah adalah Najori. Najori mengatakan keterlibatan ayah dalam mengantar anak bukan hanya sebatas mengantarkan ke sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan membimbing anak. Menurutnya, kehadiran ayah dapat membiasakan anak untuk disiplin, sekaligus memberikan contoh yang baik sejak dini. Pendengar, ia berharap keterlibatan orang tua tidak hanya dilakukan pada hari pertama sekolah saja, tetapi tetap terus berlanjut selama proses pendidikan anak. Selain itu, ia berpesan agar para siswa memanfaatkan tahun ajaran baru dengan belajar lebih giat dan menghormati guru maupun orang tua. Najori juga mengajak para orang tua untuk meluangkan waktu mendampingi anak. Tidak hanya saat hari pertama sekolah, tetapi juga dalam aktivitas belajar sehari-hari. Menurutnya, perhatian dan kehadiran orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung perkembangan karakter dan prestasi anak. Nah, pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Tari, ini bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
2: Iya, Ninai. Aku cium juga. Bau apa ya?

0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: Pendengar, kita break sebentar ya, lagu Chris Patih yang berjudul Tapi Bukan Aku. Nanti kita akan dengarkan kembali. Dan pendengar, pukul 10 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk selanjutnya di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda mendengarkan berbagai informasi yang akan dihadirkan dalam dinamika olahraga. Dan kita akan mendengarkan berbagai informasi yang akan dihadirkan terkait dengan seputar dunia olahraga, baik lokal maupun internasional. Dan pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
1: Dinamika olahraga.
2: Prancis siap menantang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can stop moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Yeah, so I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, "Wah, kita harus ke sana." Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia, Jannik Sinner, sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Achievement means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Edea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: I to understand what we can do every weekend.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih PS Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Dia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut yang bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19, sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda dinamika olahraga yang kami relay bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 11 lebih 30 menit hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan musik dan informasi kembali ke ruang dengar Anda. Dan juga pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan tampak cerah berawan ya pendengar. Dan untuk suhu di luar ruangan juga dirasakan cukup hangat. Dan kami mengimbau untuk para pendengar yang sedang beraktivitas di luar ruangan untuk mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak dehidrasi. Dan juga pendengar, untuk Anda yang sedang beraktivitas tentunya tetap semangat dan tetap selalu untuk melihat kondisi cuaca agar semuanya tetap terkendali. Dan juga pendengar, bagi Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara tradisional, tetap berhati-hati dan tetap mengkondisikan setiap aktivitas agar semuanya tetap terkendali dan tidak ada risiko-risiko yang semakin besar dihadapi. Dan juga pendengar, bagi Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, tetap semangat dan tetap fokus, kemudian selamat sampai ke tujuan. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana karena tentunya kita akan bersama terus di Pro 1 RRI Antikong.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Kakak tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar karena Allah Maha Pengampun. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap

Jangan bersedih karena rezeki yang sulit. Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Allah berfirman, "Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu." Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus mencilak dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran Surat Fatir ayat 2.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: 99,9 MHz.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiap-tiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar menjelaskan, setiap insan manusia dalam posisi apapun adalah pemimpin bagi dirinya maupun orang lain. Karena setiap tindakan, ucapan, dan sikap seorang pemimpin akan dipertanggungjawabkan

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Ada ranting di atas batu, di dekat bunga harum baunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar semuanya. Di celah batu bunganya daun, lembut debu bunga seroja. Bersua kita di sini berpantun bersama Faizal menghibur Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar para pendengar di siang hari ini? Senang sekali di sini berpantun kembali menyapa, menjumpai ruang dengar Anda tentunya bersama saya Ahmad Faizal hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar silahkan yang ingin bergabung masih kita tunggu ya di 0811 5667 754. Anak itik, mulailah terbang, ambilkan dedak, berilah makan. Janganlah ada hati yang bimbang, mari tersenyum, kan indah rupawan.

Jalan-jalan ke negeri Belanda. Ke negeri Belanda membawa asam keni. Wahai para pendengar semua, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah lagu dan pesan-pesan berikut ini.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu moga gua traktir. Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah, kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
3: A few moments later.
1: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Putri di taman makan ketupat, rambut berurai membawa gelang. Semoga apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk meraih masa depan yang gemilang. Buah semangka diiris-iris sambil main si papan catur. Untuk apa duduk menangis, nasib dan untung Tuhan mengatur. Melompat belalang di atas papan, melihat orang menyusun rumpun. Derita hati jangan disimpan, wahai pendengar kita ungkapkan dengan berpantun. Oke, pendengar di sini berpantun, silahkan bagi para pendengar yang bergabung, silahkan di 0811-5667-754. Dan pendengar, ini kita sambut ya, ini ada pesan singkatnya dari Babe Gap ini ya. Kita bacakan dulu. Saya mewakili Mama Boboy, pantun untuk Kakek Panji katanya. Oke, Kakek Panji, dengarkan nih Kakek ya, dari Mama Boboy dititip sama Babeh Gap nih. Rapat-rapat si daun pinang, buahnya lebat berganding-ganding. Cepatlah cepat abang meminang, tahun depan kita bersanding. Waduh, cakep sekali. Masih ada nih Kakek Panji pantunnya. Banyaklah kuda di dalam kandang, kuda menarik kereta pedati. Banyak janda berambut pirang, janda mongkos penuju hati. Oh, mantap sekali. Kakek Panji kalau enggak dijawab nih bahaya nih. Jawab Babeh Panji biar seru katanya. Kemudian ini pantun untuk Bung Lanius katanya. Oke. Minum arak secawan penuh, nangka Belanda di atas peti. Mabuk arak bisa membunuh, mabuk cinta menggantung diri. Waduh, bagaimana ya konsepnya ya? Mabuk arak bisa membunuh, kalau mabuk cinta menggantung diri. Waduh, ya semoga mabuk cintanya itu hal yang positif ya pendengar. Oke, kita tentunya masih menunggu bagi para pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini, silahkan di 0811-5667-754. Wah, tadi ada pemantun kita yang pertama ya, Babeh Gap. Wah, yang tadi pantunnya mewakili Mama Boboy katanya. Memang banyak janda berambut pirang, janda mongkos penuju hati. Iya. Kakek Panji dah ditunggu, ditantang untuk Kakek Panji. Kalau ndak balas tuh bisa jadi PR ya untuk Kakek Panji itu. Oke, kita sambut penelpon kita yang pertama dari WhatsApp. Ini Bung Ganteng ini ya. Halo, selamat siang seni berpantun.
1: Halo, selamat siang berbijak berpantun, santun dengan santun.
0: Iya, gitu. Memang mantap Bung Lanius ini.
1: Udah berapa hari ini Bung Fejal gak ada siaran di acara Sanggau karena kurang penyiar. Jadi ujung-ujungnya relay ke Intiko, Sanggau.
0: Gimana Bung?
1: Maksud saya maksudnya itu udah beberapa hari ini Bung Fejal tidak siaran gitu kan, hanya karena Bung Jeki gitu kan?
0: Oh ya, kemarin Bung Alisa, karena kebanyakan masuk pagi nih Bung.
1: Itulah. Kita nunggu-nunggu kemarin kan.
0: Ya, kalau sekarang kan ditunggu-tunggu pucuk dicinta ulam pun tiba sekarang nih Bung.
1: Itulah, makanya saya bilang tadi kurang penyiar, jadi ya terbatas juga kan.
0: Oke.
1: Cuaca di sini cerah nih Bung hari ini.
0: Cuaca kalau di sini juga cerah berawan kalau di wilayah perbatasan pada siang hari ini nih Bung.
1: Oh gitu.
0: Cukup membuat gerah juga nih kalau di luar.
1: Iya. Ini pun saya barusan juga gabung di RRI Boven nih Bung, acara Pro Dangdut di RRI Boven nih.
0: Oke.
1: Gitu. Lagunya pun Birunya Cinta dari Vita Alfia sama featuring Mahesa, tapi dari versi dangdut slow rock, dia ada slow rock dangdut.
0: Memang terbaik.
1: Kalau di sana versi lain boleh kayak siapapun yang asalkan dangdut kata penyiarnya.
0: Oke, siap.
1: Jangan asalkan lagu itu sesuai dengan enak didengar, kata kalimatnya jangan sampai menyinggung orang, perasaan orang jangan sampai apalah pokoknya negatif-negatif lah ya, positif aja gitu.
0: Oke, siap.
1: Karena banyak juga Bung lagu-lagu percintaan yang lagu-lagu contohnya kayak itu bilang kayak kalau di Bafon tuh Bung lagu No Comment tuh ditolak tuh, No Comment.
0: No Comment. Na na na na na na. Oke.
1: Iya betul. Enggak boleh itu diputar, itu yeah. langsung ditolak tuh karena lagu itu apa ya membuli orang.
0: Oke, okay, gitu. Siap Bung. Ini tadi ada dengar ya Bung pada pantun sebelumnya dari Babeh Gap nih. Ada pantun untuk Bung Anis katanya.
1: Kakek Gap kayaknya belum saya dengar ini belum.
0: Ada tadi ini sempat... ada pantunnya untuk Bung Lanius katanya. Saya bacakan ya. Nah, saya bacakan ulang nih. Dari Babeh Gap pantun untuk Bung Lanius katanya. Ini pantunnya. Minum arak secawan penuh, nangka Belanda di atas peti. Mabuk arak bisa membunuh, mabuk cinta menggantung diri. Wah, itu katanya.
1: Wah, itu luar biasa. Tapi ada kata kalimatnya kalau mabuk arak, kalau mabuk itu jangan sampai. Ya. Jangan sampai kita minum arak sebab lebih. Kita tuh boleh minum sedikit sekedar untuk obat. Tapi kalau untuk mabuk jangan. Gak boleh itu.
0: Iya.
1: Apa ya, merusak diri kita, harga diri kita.
0: Oke.
1: Kalau gantung diri, memang dulu sempat saya merasakan hampir sedikit
0: aduh,
1: aja.
0: Aduh, jangan begitu. Sampai
1: tapi,
0: ya Bung ya.
1: Minum racun pernah Bung. Sempat saya dicari sama mama bapak tuh.
0: Oh Allah, tapi sekarang udah apa ya Bung ya, menjadi cerita aja begitu ya Bung.
1: Iya, karena yes, pengalaman lah ya. Namanya kita udah kecewa betul putus asa kan. Mana udah pikiran untuk pikiran pendek kan.
0: Iya, diungkapkan okay, saja gitu. Pantunnya Bung, silahkan.
1: Iya, nah ini terima kasih pantun tadi, tapi ini saya pantun untuk Bung Fejal spesial ya.
0: Oke, silahkan Bung.
1: Yang paling ganteng sedunia.
0: Terima kasih.
1: Ke Entikong angin berhembus.
0: Mantap.
1: Membawa kabar ke Santero.
0: Ah, kenapa itu?
1: Bung Fejal sehat selalu.
0: Amin.
1: Suara RRI makin didengar semua.
0: Amin. Terima kasih Bung Ganteng, Bung Lanius.
1: Buah salak di tepi rawa.
0: Cakep.
1: Dipetik pagi dibawa pulang.
0: Mantap.
1: Semoga Bung Fejal sehat sentosa.
0: Amin.
1: Menyiarkan berita terus terang.
0: Amin. Terus terang. Kalau enggak terang gelap
1: beritanya
0: ya Bung.
1: Beritanya banyak Bung. Bung. Jangan salah paham dulu yang berita terus terang ya Bung ya. Maksudnya berita informasi gitu.
0: Oke. Okay.
1: Berita-berita terus berita-berita yang positif, baik itu di Kabar Kalbar, okay. Baik itu berita yang membangun informasi yang positif, ya, asalkan berita-beritanya jangan sampai berita hoax. Nah, itulah yang kumaksud ya.
0: Iya, pasti.
1: Kalau berita tentang cinta bolehlah bagi-bagi ya. Berita tentang durian boleh. Kasih Mbak Elsa tuh duriannya tuh.
0: Iya.
1: Atau kakek Ririn yang bagi-bagi jengkol gitu kan. Nah, satu lagi ya.
0: Oke, silakan Bung.
1: Burung nuri hinggap di dahan.
0: Ah, kenapa tuh?
1: Berkicau merdu di pagi cerah.
0: Oke.
1: Sehat selalu Bung Fejal.
0: Amin.
1: RRI Entikong jaya selamanya.
0: Oke, terima kasih Bung.
1: Itulah, sekali merdeka tetap merdeka, di udara tetap di udara gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, pasti.
1: Sekali di udara suaranya makin ganteng. Iyalah, oke, itu saja Bung Ganteng, itu saja. Selamat siang.
0: Selamat siang juga untuk Bung Ganteng, Bung Lanius di Subah Sambas ya. Saya akan balas ya Bung Lanius ini. Melompat belalang di atas papan, melihat orang menyusun rumpun. Bung Lanius, cerita hati jangan disimpan, kita ungkapkan dengan berpantun. Oh, oke. Hati-hati memancung bulu, bulu dipancung berdaun dua. Kalau Dinda berhati sungguh, tunggu saja setahun dua. Waduh. Oke, kita sambut penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ini, aduh, nggak asing suaranya nih.
2: Memang pongat rasanya sambal.
0: Alah ma,
2: ngerti. Apalagi sambal belacan.
0: Allah.
2: Selamat siang Bang Faisal.
0: Ah, selamat siang enggak.
2: Hari itu apa Ican?
0: Hari itu apa Ican? Pergi ke pasar moli belacan. Moli belacan, ini lupa moli gak budu.
2: Cakep.
0: Kalaulah menyedi nanya Can. Lagi di studio jam 1.
2: Oh. Pokoknya ke pasar mulailah mako.
0: Ah, minta sikit.
2: Singa stogal mulailah sate.
0: Allah tahu kami tak sikit.
2: Memang pongat kawan di studio.
0: Ngapai?
2: Badan colap konalah asing.
0: Saja bonar. Kadang jolu yang colapnya ajom gak nyaman.
2: Ajom gak nyaman.
0: Ada agak ngelamut-ngelamut sikit.
2: Malam hari pergi ke pelaman.
0: Ah, pasti ngenuk riatnya.
2: Singa stogal ngami baku ini.
0: Ngapa ya?
2: Memang colapnya ajom lah nyaman.
0: Mm-mm.
2: Kosak diri pina bebini.
0: Memang bonarannya ah.
2: Ah. Kok bonar kan?
0: Porut sakit ko tina nogar. Lalu nguntus pedodas ketanyok. Koti lah ico nak jem gusar ngonong abu malar maki tapi hanyok. Ah, koti jatah abu maki tapi hanyok ni ah.
2: Pogi ke sawah mutik lah kangkung.
0: Ah, koti jatah
2: mawa kangkung dengan laparak.
0: Ah,
2: koti ah, koti lah abu ajom betapis anyok. Gosak burung nak mula sarat.
0: Agak sedap memang lihai kau. Abu tu bantuin kula tu. Sedetik semenit dua menit mau nunggu atu.
2: Kula tu eh bukula pula aku tu.
0: Ni.
2: Au. Oh, gosak aku kentua dari diri no mali kula.
0: Ni, ni.
2: Nyuruh diri tu ningal posan lah news tu. Wah. Kula suruh jadi penasehatnya kok.
0: Oh, jadi penasehat RI tahu gaknya pasem. Ah, tu kula nak nyamong aja pantun tu.
2: Ah, tapi.
0: Tengah hari ngumailah nanas. Nanas diumai pakailah lalap. Koti bah icu nak je manas. Tiap malam abu malam bu goyap. Bonah ka pula aja bu.
2: Ngami timun pakailah lalap.
0: Ay, magi mantap ah.
2: Gosak timun banyak gotah.
0: Mm-mm.
2: Koti aku tu ajom bergoyap.
0: Mm-mm, ngapain?
2: Tiap malam jarang dia beri jatah. Koti maham.
0: Nanas diumai pakailah lalap. Yang ngumpayah sentua mayap. Memanglah abu tu malah bergoyap. Ternyata minta jatah di kokap.
2: Nak malas pantun supaya tadi itu ai panji
0: kan? Ah, supaya... anu babeh gap. Babeh gap.
2: Mm-mm. Ai gap. Kalau kula, kula lagi. Kelaku tu kan bahasa di kiau dari gap. Salam kenal dengan sentuhan. Wah.
0: Nih, nih, nih.
2: Nah, malah pantunnya dulu. coba dibaca pantunnya tadi.
0: Hampir lupa. Pantun tu yang pertamanya mewakili Mama Boboy aja. Pantun pakai kakek Panji. Itu bunyi ya. Rapat-rapat si daun pinang. Buahnya lebat berganding-ganding. Cepatlah cepat abang meminang. Tahun depan kita bersanding. Ini yang pertama. Yang kedua.
2: Yang pertama.
0: Banyak kuda di dalam kandang. Kuda menarik kereta pedati. Banyak janda berambut pirang. Janda mongkos menuju hati.
2: Ada yang sikit lagi itu.
0: Nang sikit lagi nya pakai bunga news.
2: Buku pakai bung lenius.
0: Tu kula baca tu ah. Netino. Minum arak secawan penuh. Nangkap Belanda di atas peti. Mabuk arak dapat membunuh. Mabuk cinta menggantung diri.
2: Oh, macamnya.
0: Hmm.
2: Kalau kita cari katak, apa nama nyuluh tu no?
0: Nyuluh ni.
2: Ah, malam hari nyuluhlah katak.
0: Akeh pakai apa ini?
2: Sama nyuluh buahku ini.
0: Nih.
2: Minum arak kepala montak.
0: Mm-mm.
2: Mabuk cinta. Nak copat bebini. Macamnya mali minum segala beracun karena gantung diriknya bayar.
0: Oh, sampai hati.
2: Betina banyak,
0: Bah. Nih, kalau minum racun nyamuknya, cukup pakai nyamuk, yang usah pakai diri. Segala racun rumputnya, pakai rumput, yang usah pakai diri, no.
2: Nyam. pergi ke pasar mulilah lagi.
0: Ke pasar lagi tu.
2: Ke pasar lagi, no.
0: Nih.
2: Cobain nang pasal no, ke toko aja no.
0: Kau naik pun tahu, yang penting lanjut. Pergi ke warung lah.
2: Pergi ke warungnya no. lalu lupa jadi.
0: Nah lah kelopek pergi ke pasar aja lah, mana ngapain.
2: Pergi ke warung moli Indomie.
0: Lapar
2: jadi. Inang lupa molilah lagi.
0: Mm-mm.
2: Bung Lanius tu, sopai yang cokat orang mongkos tadi deh.
0: Kakek Panji.
2: Kakek Panji tu selera tinggi.
0: Mm-mm.
2: Cari janda di luar negeri.
0: Memang mantapnya suka yang impor-impornya.
2: Yang impor-impor no.
0: Impor-impor karena jolong impornya agak grade A kualitas jika Panji. upah durian tolong aja.
2: Dia tidak ada siapa no. Low class
0: dengan high class.
2: High class ke low class deh?
0: High class, tinggi.
2: High class no. Tinggi no, berarti kita tuh yang low class no.
0: Low class, termasuk kula itu pun low class gitu ah.
2: Bawaan mata duit gangal no.
0: Karena apa nama tih mata uang ringgitnya agak tinggi, padahal kita seringgit terus kiat dah.
2: Memang tinggi burung kenari. Tinggi hinggap di atas dahan.
0: Benar.
2: Aku tu berbantu nak undur diri.
0: Ngapai?
2: Nanti ada salah mohon dimaafkan.
0: Kalau sepina berpisah tu sepina undur diri tu kayak lagi di kebun bunyi tu
2: Sejadi kebun am tu
0: Ada bau-bau duriannya.
2: Ada am tu
0: Nyimpak lah seloka do lokanya tahunya.
2: Oke, nanti ada waktu kita gabung lagi.
0: Ngih.
2: Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang juga nih. Kalau saya tidak salah, Abu Madu 3 ini ya, atau dari Bung Ajis ini ya. Waduh. Mawak tajak, mawak agak parak. Nak nubas hari Selasa. Inang lah tujuh nak ngata urak. Kerja ngata saja mah berusaha. Aneh gitu no. Ada tadi itu kalau mantau pantun sedap bunyinya. Kalau kita nyapa, kita sambut dulu pendengar dari Kakek Ririn ya di Pengadang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Bang Fijar.
0: Oke, Kakek. Koti Kakek, kabar Kek?
3: Pajam pernah kau sehat lagi kau sehat tuh Bang Fijar.
0: Lagi kau sehat.
3: Dapat kali dapat pagi mata gabung tuh.
0: Nih, apa nama ti? Udah minum obat Kek?
3: Udah, kalau makan obat ya.
0: Cepat baik nak ke?
3: Apa lagu tu, Bang Fijar? Pantun tu no?
0: Nih pantun ke?
3: Buat campur pecal ya.
0: Sedapnya.
3: Beli ke pasar, beli tepung. Kalau tidak dengan Bang Fijar,
0: ngapainya?
3: Manalah kakek mau bergabung?
0: Usah gap ya ke. Yang lainnya pun bergabung pun lebih rami kayaknya.
3: Apa pencinta tu banyak pencinta payah gak? Bung terkukur terbang gantung.
0: Tidak
3: pernah menipakarang. Rasa putus hati dan jantung.
0: Ngapai?
3: Mana kekasih dan bil orang?
0: Allah sampai tipilu asati koningannya ke?
3: Apa gambar dari Jakarta?
0: Ngapainya?
3: Gambar lukis darinya Bandung. Apa kabar apa berita? ngapa Bang Faisal belum bersandung?
0: Belum bersanding. Anu bagi kalau kalau ada nama bersanding kau tahu mama di radio kalau.
3: Oke. Tanya aja dulu Bang Faisal.
0: Ngih.
3: Dengan Bang Lemius dengan sama tuh 3 tadi teh.
0: Ngih sedap ningap.
3: Kalau di tikung pasti lancar Bang Faisal. Tangau tuh susah aku selalu kamu.
0: Ngih mau ngapa ya?
3: Kalau di tikung sih tetap tiap hari.
0: Tetap standby oke.
3: Tetap apa anu, kalau tikung.
0: Kalau bahasa orang tuanya steady.
3: Alah, mana kalah putus-putus ya.
0: Nih.
3: Kalau sangau kan kadang putus, kadang payah. Apalagi kalau dengan Isma mau aku.
0: Nih.
3: Kayaknya Bang Faisal.
0: Nih, Kek.
3: Kalau ada pantun dangdut lagi kalah.
0: Kita bertemu lagi, Kek.
3: Terima kasih Bang Faisal, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang juga Kakek Ririn. Nah, tadi Kakek Ririn miss call saja ya. Sekarang sudah bisa bergabung, mungkin udah ada pulsa Kakek Ririn ya. Cepat sembuh, Kek. Ini lupa makan obat. Kalau ada segala asam popat, segala kobok, segala samalnya, go ahead ya, Kek. Saya cepat baik. Oke. Kita sambut penelpon berikutnya, Bung Ganteng di Subah Sambas. Halo, selamat siang.
1: Halo, mantap lah pantunnya Kakek Ririn sama Madu Tiga tadi ya. Saya ketawa. Tadi yang apa dia bilang apa tadi, tanda tahan apa tadi bilang tadi, saya lupa Bung, pantunnya Madu Tiga tadi itu.
0: yang tadi tahan itu pun saya lupa juga Bung. Yang mana tadi ya?
1: Baik apa ya? Jujur Bung, minum air sampai minum air kopi sampai keselak saya mendengar.
0: Tapi ngerti ya Bung ya?
1: Karena beliau itu raja berpantun.
0: Benar Bung, memang raja berpantun. Saya aja butuh contekan untuk balas ini.
1: Karena guru beliau pantun sambil berguru, sambil itu ada maknanya juga. Kadang ada yang bilang pantunnya itu ini itu, tapi kan itu kan tergantung orangnya.
0: Betul.
1: Kalau kita pantun kan memang harus ada gurunya, bercandanya itu memang
0: betul.
1: Kita asalkan pantunnya enggak ngeli orang gitu kan.
0: Betul Bung, sepakat.
1: Pantun lagi nanti tak tunggu pantunnya siapa? Madu Tiga ya.
0: Madu Tiga.
1: Bung Ajis tuh banyak can itu Bung. Beliau tuh.
0: Dia lagi nunggu durian katanya tadi.
1: Iya, bukan itu nyanyi karaoke, ada hiburan, beliau selalu hadir ya, karena saya lihat dari teman-teman Facebook kawan-kawan beliau nyanyi itu luar biasa.
0: Suaranya MC juga beliau.
1: Pas tuh cocok tuh, coba bisa kamu cipta lagu untuk RDN Tikong ke Sanggo, mantap juga itu.
0: Oh iya, itu memang terbaik itu Bung.
1: Iyalah, terima kasih teman-teman semua ya. Oke. Kakek Ririn juga terima kasih ya yang sudah nyenggol kita juga. Nah, ini ada 6 pantun sekaligus ya Bung ya.
0: 6 pantun. Oke, silahkan Bung, borong kita Bung.
1: Karena waktunya nih kan nanti mentimur lagu lagi
0: bagian lain juga. Benar, siap Bung.
1: Bunga melati harum mewangi.
0: Iya.
1: Dipetik sore di taman seri. Mari bernyanyi dengan hati.
0: Okay.
1: Lagu sopan menenangkan hati.
0: Iya, betul. Kalau lagunya enak didengar, suasana hati pun ikut nyaman. Ya Bung ya, aktivitas tetap lancar.
1: Itulah kayak lagu Cucak Rowo itu. Jangan sampai terjadi Bung. Kemarin ada Eri Sanggau yang berkes lagu itu. Aduh, diputarnya aku enggak enak kedengar. Aku pindahkan kemarin Bung. Aduh.
0: Ku coba. Jangan ya. Coba melempar manggis. Itu ya Bung ya?
1: Iya. Pokoknya intinya tuh hubungan ada, pokoknya saya mau enggak enak juga lah ngomongnya.
0: Oke, okay, siap. Lanjut Bung.
1: Burung berkicau di dahan tinggi.
0: Kenapa?
1: Bersyukur pada Sang Pencipta. Bersuara lembut, irama suci.
0: Iya.
1: Lagu sopan, indah rasanya. Anak sekolah rajin belajar.
0: Oke.
1: Selesai belajar lalu bernyanyi. Lagu RI sopan penuh arti, membawa damai di dalam kalbu.
0: Oke deh.
1: Burung nuri hinggap di dahan.
0: Iya.
1: Berkicau merdu di pagi cerah.
0: Aduh.
1: Bung Faisal putar lagu sopan. Hati pendengar jadi sejuk dan nyaman.
0: Iya, karena untuk suasana dengarnya semakin syahdu ya Bung ya.
1: Ya, pokoknya kalau pendengar ada yang request lagu yang nggak pantas, tolong ditolak aja ya, Bung.
0: Siap,
1: ya.
0: Bung. Terima kasih, Bung, sarannya.
1: Seperti yang saya sebutkan tadi ya, banyak sih. Okay. Ada ya pokok lagu-lagu yang nanti saya kasih tahu lah nanti ya.
0: Oke. Okay.
1: Ke Entikong Jalan Beliku.
0: Aduh.
1: Eri Setia, temanin kita. Bung Fejal putar lagu indah, sopan santun jadi budaya.
0: Memang mantap. Kalau Anda sopan, kami pun segan, kalau kata slogannya itu.
1: Benar, betul. Betul, Bang, itu pasti. Sering saya dengar itu, Bang. Di Sambas pun begitu juga, teman-teman di, apa ada di biasa di buku-buku kan di rumah sakit itu biasa
0: yeah. Seperti
1: itu.
0: Anda sopan.
1: Buang sampah juga itu.
0: Oke.
1: Bunga melati putih berseri. Wanginya harum sepanjang hari.
0: Oke.
1: Putarlah lagu yang beretika, Bung Fejal suaranya RRI.
0: Memang mantap.
1: Nah, atau saya balik seperti ini, Bung, ya.
0: Gimana, Bung?
1: Bunga melati putih berseri, wanginya harum sepanjang hari.
0: Mantap.
1: Putarlah lagu yang beretika, Bung Fejal pasti bisa membedakan untuk RRI.
0: Iya, karena itu. Lagu-lagu yang syarat makna dan enak didengar itu pastinya, Bung.
1: Iya, itu pun penting enak didengar begitu.
0: Oke,
1: siap, Bung. Ini sekitar pukul 12.49 ini kayaknya saya lanjut besok lagi entikong kalau yang saya pun yang enggak yang saya entah Bung Fejal entah Bung Ajis yang siaran saya siap masuk juga. Bung Ajis masuk. Pak, saya pengen Bung Ajis siaran lagi, Bung, ya. Suruh ya.
0: Iya, semoga nanti ada dari manajemen kedepannya kita juga rindu, Bung, dengan lagu-lagu budaya.
1: Nah, kalau bisa, ya bukan hanya itu aja untuk Prodangdut kah, itu di tambahan BK,
0: B3 gitu. Siap, siap.
1: Oke, okay, nanti kita gabung di Prodangdut.
0: Siap.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, Bung Ganteng, Bung Lanius, ya, di Subah Sambas. Memang mantap, ya, Bung Lanius, kalau berpantun itu syarat makna sekali, begitu, ya. Ikan di laut, asam di darat, dalam kuali bersua jua. Orang jauh berkirim surat, berkali-kali dibaca juga. Oke, ini masih pantun untuk Bung Lanius ini, ya. Sayang selasih tidak berbunga, enganlah kumbang untuk menyapa. Sayang kekasih tidak setia, badan merana kini jadinya. Oke, kita sambut satu penelpon penutup, ya, pendengar dari Mak Ci Gunawan. Halo, selamat siang.
4: Siang juga, Mak Ci Ganteng.
0: Mak Ci Gunawan. Sila, Mak Ci, kita di penghujung waktu ini, Mak Ci.
4: Iya. Main pusal, belilah gambar. Cari layar, berilah layang.
0: Memang mantap.
4: Apa kabar seorang penyiar? Penyiar Paci Esal di siang ini.
0: Jalan-jalan pakai kapal pesiar. Pakai kapal pesiarnya singgah ke negeri Belanda. Kalau Mak Ci Gunawan bertanya kabar seorang penyiar, alhamdulillah saya baik-baik saja.
4: Syukurlah. Apa pantun Kakek Ririn nih mau balasnya?
0: Pantun Kakek Ririn
4: hati-hati
0: tadi.
4: Hati-hati tanam kalasih. Beli kemeja denganlah barang.

0: lagi ya. Burung Erian, burung cendrawasih.
1: Okay.
0: Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih ya karena sudah mengundang kami untuk bergabung pantun di siang ini. Semoga pantun ini bisa menghibur semua pendengar di RI Antikom. Semangat-semangat ya RI Antikom.
1: Selamat
0: bertugas.
1: Terima kasih kembali Mak Cik Gunawan. Dan terima kasih juga untuk Mak Cik Gunawan yang sudah bergabung meluangkan waktunya di siang hari ini. Anak itik, makanlah padi dari sumur sampai ke kali. Cukup sekian berbalas pantun hari ini. Panjang umur, insya Allah besok kita bersua kembali. Ada apa tuh pantun itu? Yang saya lupa ya, pendengar. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Paci-paci, bujang dan dare, sanak penyadi semua, kita cukupkan seni berpantun siang hari ini. Terima kasih kepada yang sudah bergabung ya. Babeh Gap, kemudian Bung Lanius, ada Madu Tiga juga, kemudian Kakek Ririn dan Makcik Gunawan. Dan pendengar, pukul 13 nanti, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dalam Warta Siang. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: informasi dan inspirasi.
1: 99,9 MHz.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Intinya memang tetap aman, pasokan lancar, tidak ada kendala apapun. Hanya saja saat ini memang kalau bisa dibandingkan dengan kuota di tahun sebelumnya, kuota di tahun ini mengalami sedikit penurunan.
1: Pemeriksaan kesehatan gratis sekarang di puskesmas sedang berlangsung ya. Jadi baik untuk umum, untuk ASN, untuk semua umur dari bayi dan balita sampai ke lansia.
2: Warata berita siang selengkapnya Selasa 14 Juli.

0: keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh LPG dan tingginya harga menjadi perhatian pemerintah daerah.
1: Kepala Bidang Perdagangan di Sprindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Nurtiati, memastikan pasokan LPG di Kabupaten Sanggau tetap aman dan distribusinya berjalan lancar. Meski demikian, kuota LPG pada tahun ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pihaknya juga menerima laporan masyarakat terkait sulitnya memperoleh LPG di sejumlah wilayah. Selain itu, harga LPG di beberapa daerah termasuk di kawasan perkotaan dilaporkan dapat mencapai Rp40.000 per tabung.
2: Pasokan LPG di Kabupaten Sanggau pada intinya memang tetap aman. Pasokan lancar, tidak ada kendala apapun. Hanya saja saat ini memang kalau bisa dibandingkan dengan kuota di tahun sebelumnya, kuota di tahun ini mengalami sedikit penurunan. Kemudian terkait dengan kita memperoleh laporan dari masyarakat, beberapa masyarakat mengeluhkan itu kaitan dengan sulitnya mendapatkan LPG, kemudian LPG itu mengalami harga yang cukup lumayan tinggi, daerah yang sulit dijangkau, tetapi di kota sendiri itu LPG bisa mencapai sampai dengan Rp40.000 per tabungnya.
1: Nurtiati berharap masyarakat tidak melakukan pembelian LPG secara berlebihan karena pasokan di Kabupaten Sanggau tetap tersedia. Ia juga menegaskan pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan distribusi LPG berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Tri Putri melaporkan.
0: Satlantas Polres Sanggau memanfaatkan momentum MPLS untuk memberikan edukasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas bagi para siswa baru. Melalui program Police Goes to School, pihak kepolisian berupaya menanamkan kesadaran hukum sejak dini guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar.
3: Satlantas Polres Sanggau memanfaatkan momentum masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Don Bosco Sanggau untuk memberikan edukasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas kepada siswa baru. Kanit Kamsel Satlantas Polres Sanggau, Aibda Suryansyah mengatakan, kegiatan Police Goes to School menjadi bagian dari upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kalangan pelajar. Aibda Suryansyah mengatakan, edukasi sejak dini dinilai penting untuk membentuk kebiasaan tertib berlalu lintas di kalangan pelajar. Menurutnya, disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas tidak hanya menjaga keselamatan di jalan, tetapi juga menjadi bagian dari pembentukan karakter siswa yang bertanggung jawab. Yang menambahkan, keselamatan berlalu lintas perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar menjadi budaya yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program Police Goes to School, Satlantas Polres Sanggau berharap para pelajar semakin memahami pentingnya mengutamakan keselamatan.

Pendengar, kami mohon maaf ada kendala teknis ya dalam warta siang, dan tentunya juga pendengar, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan pendengar, di pukul 13 lebihnya 6 menit saat ini ya, pendengar, kembali kami hadirkan musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan tampak cerah ya pendengar, dan juga tampak berawan tipis-tipis. Dan kami juga menghimbau untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan, selamat sampai ke tujuan. Dan untuk yang beraktivitas, selamat dan semangat beraktivitasnya. Dan tentunya untuk dapat selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
4: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
5: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya? Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
6: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: kasih sayang.
1: Pendengar, pukul 13 lebihnya 33 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kami akan hadirkan Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Jelena. Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Cinta malam minggu, janji apel ya terpaksa bongkar celengan.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Oke, pendengar Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Dan seperti biasa pendengar, di Pro Dangdut ini kami akan menemani ruang dengar Anda hingga jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti biasa juga ya, kita akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu pengantar ya pendengar, yang berjudul Gala Gala Roma Irama. Pendengar, selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar, kita sambut penelpon kita yang pertama ya. Pendengar ini ada dari Paman Sam di Balai Karangan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Paman Sam, bagaimana kabar Paman?
2: Kabarnya BBS.
1: Kabar BBS, Alhamdulillah. Kabar cuaca gimana di Balai Karangan, Paman?
2: Haredang, cuaca.
1: Haredang, waduh. Kalau haredang nih tanda-tanda lagunya juga pasti haredang nih kayaknya nih.
2: Oke lah, lagunya haredang lah.
1: Haredang gak, Paman?
2: Oh,
1: memang pas ya lagunya nih. Oke, Paman, gimana ini? Nah. Kabar sehat, cuaca di Balai Karangan haredang. Udah makan durian, Paman?
2: Gak, lepas ya.
1: Pelepas jadilah daripada dada sama sekali. Oke, salam-salamnya, Paman.
2: Salam-salamnya untuk yang kakek-kakek, kakek Riri. Mm-hmm. Kakek Jupin, kakek Seya, kakek Angel.
1: Oke.
2: Pokoknya yang kakek-kakek lah. Mm-hmm. Yang lain di rangkul dari A sampai Z tempat terkecuali.
1: Oke.
2: Oke, makasih ya Bung Pesta Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, siap. Mm-mm. Terima kasih kembali Paman Sam di Balai Karangan ya. Request lagunya haredang ya. Haredang. Panas. Ya, itu ya lagunya pendengar. Dan kita kembali menyapa, silakan pendengar yang bergabung. Kita cek kembali di WA. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan Aejali itu.
3: Iyalah.
1: Aejali, baru lagi dengan suara itu.
3: Ya, mau sempat, ada sempat itu.
1: Baru sempat, berarti semari-semari itu sibuk kerja ya?
3: Ada gak. Nolok biar kerja mah.
1: Oh, ngingi-ngingi bosan kan di proyek.
3: Nyesai rumah. Ha?
1: Oh, nyesai rumah. Tapi itu udah selesai dah, Tino, kek?
3: Alhamdulillah, udah selesai lah.
1: Alhamdulillah, berarti tinggal santai-santai sambil nak request lagu gitu. Ah, apa ya?
3: Iya.
1: Lagu itu, kek?
3: Lagu... Andai tak berpisah.
1: Andai tak berpisah.
3: Sope. Dari Dike Sabrina Kesucuring Dipahani.
1: Dike Sabrina featuring siapa tadi?
3: Dipahani.
1: Dipahani. Oke.
3: Nah, salam-salam dirangkul dia dari asmbar saya tempat kecuali.
1: Nih.
3: Terima kasih lagi bertugas. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aejali di Balai Karangan ya. Regis lagunya Andai Tak Berpisah. Andai tak berpisah. Kalau udah berpisah, waduh, gak bisa diandai-andai ya pendengar. Dan kita dari telepon WA, kita geser ke telepon biasa dulu ya, pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Jeki.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Kak Tia ini ya.
4: Alhamdulillah, Bang Jeki terkenal
1: dah. Oke, masih ingat saya ini sama suara Kak Tia nih. Gimana gak kabar nih Kak Tia?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kabarnya Bang
1: Jeki? Ah, dengan saya Bang Faizal nih ya.
4: Bang Faizal ya, macamnya Bang Jeki suaranya.
1: Oh, iya, sama-sama kayak suara Bang Jeki begitu ya?
4: Iya, sama ganteng sama Bang Jeki.
1: Iya, kalau saya kabar alhamdulillah sehat nih Kak Tia, sehat.
4: Tapi cuacanya cerah nanti ya?
1: Cuaca cerah ya di Sambas, sama juga di sini pun. Cerah kan ini cuaca sini nih, panas juga, redang kalau kata Paman Sam tadi.
4: Oh iya, kalau kita jajakan suasananya Bang ya, lagu haredam ya. Amin, Bang Faisal sebagai selalu.
1: Amin.
4: Bang Lanio sering gabung ke sini ya, Bang?
1: Bang Lanio sering dia bergabung, Kak. Tadi di Pantun juga ada dia bergabung. Mungkin kalau di Prodangdut nih, ini belum dia bergabung. Mungkin nanti kayaknya.
4: Oh,
1: ya. Mm-hmm. Buat Bang Lanio,
4: buat
1: Wanesu
4: ya, sering
1: gabung juga
4: ya.
1: Mm-hmm. Iya, betul. Sama Bang Imanabella juga suka bergabung, Kak.
4: Oh, bagaimana Bella tuh agak jauh dari sini, Bang.
1: Kalau yang dah menghilang nih Putra Latulato nih, dah kemana gini Latulato, Bang Putra Latulato nih?
4: Oh, entah kabar di sana nggak ada juga deh gabung tuh, Bang.
1: Nah, kemana ya, apa kabarnya Bang Putra Latulato ya?
4: Semoga sehat selalu Bang Putra Latulato ya.
1: Amin.
4: Bang Masam, buat Eca, Bang Nitor semuanya ya, Bang ya.
1: Oke, okay. Lagunya tadi Kak Tia?
4: Apa sesuai dengan suasana kita haredang, Nana?
1: Oh, haredang. Oke, okay. Berarti ngojek lagu Paman Sam nih ya.
4: Oh, Paman Sam. Udah ada. Kalau dipindah boleh lah, Bang.
1: Ah, lagu apa nih?
4: Oh, lagunya dari siapa ya? Nah, dari Tasya aja, Bang.
1: Tasya harus malah. Judulnya?
4: Teman tapi nyaman.
1: Teman tapi nyaman. Waduh, bahaya itu.
4: Memang gitulah, Bang, kalau kita berteman harus nyaman.
1: Iya, kalau tak nyaman tak berteman.
4: Iya, gitulah.
1: waduh. Kalau nyaman itu langsung aja jadikan pasangan gitu, Kak.
4: Iya. Kalau begitu, buat Bapak Esan terima kasih ya.
1: Oke, siap. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia ya. Disambas, wah, request lagunya dari Tasya Rosmala. Teman tapi nyaman. Kalau tak nyaman tak berteman. Kalau lah terusan nyaman, baik jadikan pasangan. Oke, kita sambut penelpon berikutnya. Ini dari Sambas, balik lagi ke Sambas nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita, Bang Paiza.
1: Oke, Bang Imanabella nih, gimana gak nih, Bang? Kabar?
0: Lagi BBK.
1: BBK, apa BBK itu?
0: Baik-baik kepanasan.
1: Baik-baik kepanasan. Memang merata nampak cuaca kita di siang hari ini, Bang.
0: Iyalah, semerata di betul-betul.
1: Merata panasnya, merata gerahnya.
0: Iya, yeah, kalau untuk jemur turunkan kolesterol cocok ini, Bang Faisal.
1: Nah, apalagi kalau yang lagi program diet nih, ya, program diet jam-jam segini jogging sedap nih, Bang.
0: Apalagi sedap, hangus nih, Bang Faisal.
1: Pasti turun berapa kilo kalau jogging cuaca gini nih, jam-jam segini nih, Bang.
0: Kan lagi turun meleleh dia punya.
1: Iya, oke. Okay. Gimana nih, Bang? Kalau di Sambas ada hujan nggak, Bang? Beberapa hari belakangan nih, Bang?
0: Masih belum hujan kayak masih, Bang Faizal.
1: Berapa hari, Bang, kalau dikira-kirakan belum ada hujannya, Bang?
0: Hampir 2 minggu lah kayaknya.
1: Allah ini. Yarham, hampir 2 minggu, Bang, ya. Nggak ada hujan berarti. Tapi sumber air gimana, Bang? Masih aman di sana?
0: Alhamdulillah, di tepi sungai ini dekat, jadi amannya lah. Untungnya ada air asin.
1: Kalau air asin tuh susah gitu, apalagi di daerah pesisir tuh, Bang.
0: Kalau orang pesisir suka dia, senang kasih ikan garam, gak usah lagi katanya.
1: Ya, apalagi kalau tuh masak tuh, Bang, ya.
0: Betul.
1: Oke, siap.
0: Berapa lagu, Kak?
1: Lagunya udah penuh nih, Bang. Tapi kalau Abang nak ikut lagu, nanti kita putar di segmen kedua. Gak apa, Bang?
0: Boleh juga lah.
1: Boleh, lagu apa, Bang?
0: Dari Cici Paramida, Bulan Merindu.
1: Cici Paramida, Bulan Merindu.
0: Kalau siang ini bulan matahari matahari berdengkang ini.
1: Kalau malamnya siang gini matahari berdengkang, malamnya nih dingin-dingin, pas lah Bulan Merindu tuh.
0: Iya, kelam kelambu.
1: Merindu dalam kelambu, seorang diri di depan pintu kadang-kadang.
0: Aduh, kadang dekat hantu, takut hantu lah.
1: Oke, okay, salam
0: dulu ya, Bang Faizal.
1: Oke.
0: Salamnya dirangkul aja dari Assalamualaikum, Bang Faizal.
1: Oke,
0: Bang
1: Faizal,
0: terima kasih. Nah, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imanabella, request lagunya Wulan Merindu dari Cici Paramida. Bulan merindu ya. Kalau segini, siang-siang gini matahari panas mendengkang. Nah, kalau malamnya biasa dingin, itulah waktu buat merindu ya Bang Immanuel. Dan pendengar tentunya kami masih menunggu ya bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan di 08 11 566 7754. Dan pendengar, kita tahan dulu ya untuk segmen pertama. Kita langsung saja berhibur dengan beberapa lagu. Dan pendengar, dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kembali kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil atau non-PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora. Faktanya, pendengar, klaim perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil atau PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026 adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026. Dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini dari Kemenpora ya tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Informasi cek fakta ini, pendengar, selengkapnya bisa Anda baca dan juga cek fakta lainnya bisa dicek di situs resmi komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut.
1: Oke, pendengar, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan pendengar, kita sambut penelpon kita yang pertama ya di telepon biasa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke.
3: Apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat ini Bunda, sehat, segar. Dan kalau Bunda juga gimana kabarnya?
3: Ya, sama juga, sehat, segar, tapi cuaca nih, cuaca.
1: Ya, cuaca ini cukup membuat berkeringat dan gerah ya Bunda.
3: Oh iya, betul Bang. Tapi tempat kami ini agak-agak gelap. Pastinya banyak orang bakar itu ya, bakar ladang gitu.
1: Iya, kayaknya sih juga kalau menurut
3: untuk apa? Pastinya ini kan bulan-bulan begini kan mau persiapan untuk tanam padi gitu kan biasanya begitu.
1: Iya, bulan 7, bulan 8 ini Bunda ya.
3: Ini banyak ini apa yang berterbangan tuh di atas itu apa?
1: Iya, bekas-bekas jerubu gitu ya.
3: Ah, itulah.
1: Sisa-sisa pembukaan lahan dengan cara tradisional itu Bunda.
3: Itulah makanya, aduh, ini gimana ya? Kita manusia hanya bisa sebetulnya berharap jangan begitu gitu toh. Tapi ya hati-hati sajalah, kembali lagi hati-hati.
1: Hati-hati dan
3: tidak membakar dengan serempak gitu kan.
1: Iya, pelan-pelan dan bergiliran gitu Bunda ya. Agar istilahnya bisa diminimalisir begitu resiko-resiko yang kemungkinan bisa saja terjadi.
3: Pastinya.
1: Oke, siap Bunda.
3: Oke, siap. Lagunya
1: apa Bunda?
3: Kura-kura dalam perahu.
1: Kura-kura dalam perahu.
3: Kura-kura dalam perahu.
1: Dalam perahu. Ya, nyanyinya siapa nih Bunda?
3: Kalau nggak salah sih Lesti ya.
1: Lesti Kejora.
3: Nggak salah itu, pokoknya cari aja lah ya. Kalau nggak ada mana ya nanti cari, pokoknya itu gitu saja lah.
1: Kura-kura dalam perahu.
3: Coba dicek dulu ada nggak lah itu.
1: Oke, kita cek. Kayaknya sih salah ada nih Bunda. Aman Bunda.
3: Aman ya.
1: Aman.
3: Oke lah. Salam salamnya buat Mama Boboi, buat Mama Iren. Okay. Ya, apa kabar Mama Iren? Selamat siang, yuk gabung di sini. Masih ada Bang Faisal.
1: Iya.
3: Ditunggu. Buat Mama Murti juga yang di Ginis tuh. Selamat siang, Mama Murti.
1: Oke.
3: Okay. Mama Isa juga buat. Siapa ya? Mama Yogi.
1: Oke.
3: Okay. Lainnya disangkur aja lah ya dari A sampai Z. Obat Wan Usu di Sambas.
1: Siapa lagi Bunda? Ini
3: obat Bang Faisal Sambas yang terima kasih.
1: Oke. Okay. Selamat siap. Terima kasih, selamat siang juga Bunda Hesti di berdua ya. Pendengar, request lagunya ini kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Oke. Okay. Pendengar, kita sambut penelpon kita yang Berikutnya ini ada, siapakah di sana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke. Ah, dengan Mbak Elsa.
4: Apa kabar Bung Faisal?
1: Kabar alhamdulillah sehat. Mbak Elsa pun apa ya kabar tuh?
4: Alhamdulillah. Lagi tegak lain colap belakang gue di lantai tuh mana uli hasa anak keluar rumah panas sangat doa
1: lah. Ih, sampai hati nak no, banget doa apalagi entik ngompak duriat untung hari itu mau ke panas dalam bentar ya.
4: Eh, apa lagi? Pokok kalau seloka makan duriatnya segala naik putih dipinum kau.
1: Apa lagi entik sebuah? Apa lagi entik sebuah no, Mbak Elsa?
4: Hanya
1: entik dah sebuahnya mau segalon-galon dengar dipinumnya.
4: Eh, apa ke lagi? Masih nomor lagi ujem tu. Dah nomor durian, dah mada lagi tu, dah mada lagi jatuh. Buah tinggal nak pulang ke apa ke orang tua.
1: Buah hujuk.
4: Durian dah nak pulang dah, bang.
1: Buah hujuk ke?
4: Buah hujuk boleh jatuh. Tupainya
1: nak lah. Okey, sampai hati kau tupainya lawannya. Madam, ngarap selesainya.
4: Hanya
1: lagu masih dapat tu, Mbak Elsa.
4: Lagunya... apa ya berpayung rembulan Ayu Soraya tak salah
1: berpayung rembulan
4: Ayu... ada judul jem salah sih ada
1: berpayung rembulan Ayu Soraya penyanyinya no
4: jem salah sih ada berpayung rembulan pokok berpayung lah nyanyi judul lah
1: pokok berpayung judul lah ngih kalau kau cari berpayung judul no
4: cari je kamu setia kemana kamu di kabak bawah bantal bawah tikar sih ada
1: kamu segala sintok kepayanya kalau aku cari ya kak
4: nyaan. Salam pakai Bung Pesal yang lagi siaran, selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Bersama keluarga tercinta pulangnya hati-hati.
1: Amin.
4: Buat yang di bawah durian, kalau durian mana sih jatuh tidur lo dengan dari lo di podang tu lo no Bung Pesal
1: nyi bonal kalau
4: dah sabar dia ngabas lu orang dah ada semua durian bolehnya ngagak durian pangan lah.
1: Dah anu dah
4: karena durian itu murah roga. Dah boleh silahkan durian.
1: Kalau mersik durian diri yang mau ngasah untuk pangan biasa?
4: Tahu ngasah untuk pangan. Biasa mana kalau tak orang ngasah durian biasa dia ada rumah lu mesti buah apa pun biasa.
1: Kalau nak diansah. Kalau nak piasi madam kalau taknya aduh aja no. Nanti kalau nunggu pun tunggu
4: aduh aja ngasah. Jangan buah mesti. Salam semua-semua aja lah. Makasih Bu Isti senggolannya. Malam kolak bawa kita bersapa malam. Pokok salam dengan ku jak lah yang lagi ninga dari yo di tengah hari itu salam kompak lo darah semoga kita sehat selalu.
1: Amin.
4: Bung Pesal terima kasih. Assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa, request lagunya berpayung rembulan dari Ayu Soraya ya. Intinya judulnya itu kata Mbak Elsa ya. Oke. Kita sambut penelpon kita berikutnya, Bung Ganteng, Bung Lanius. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
5: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bung Ganteng sedunia ya.
1: Okay.
5: Yang dari rambutnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Sampai ujung kaki, dari ujung kaki balik lagi ke ujung rambut.
5: Itulah, kalau ini saya ingat ini, kalau saya bercanda tuh ingat Bung Fido Rabani.
1: Iya, Bung Fido juga sama ya, candaan khasnya.
5: Iya, kadang saya gitu dengan beliau tuh, kadang dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari Pulau Rote sampai Pulau Wanas sampai gitu.
1: Oke, dari Pulau Rote sampai ke Pulau Miangas, balik lagi ke Pulau Rote. Berarti PP deh, Bung.
5: Itulah dia.
1: Oke, siap.
5: Bung? Tadi ada siapa tadi tuh? Siapa tuh yang disambut tadi yang
1: cewek Tia.
5: Dek Tia itu kenapa Putra Lato-Lato gak gabung? Karena RNTK itu gak bisa dimonitoring gitu loh Bung.
1: Oh iya, kemarin kalau gak salah Bung Lani atau siapa yang menyampaikan itu ya? Kata Putra Lato-Lato itu udah gak nyampai sinyalnya di sana.
5: Iya makanya.
1: Iya betul-betul.
5: Bahkan susah, kecuali lah kalau dia pakai digital mungkin bisa begitu. Karena dulu Bung, sebenarnya waktu RNTK masih di 100,7 itu memang seluruhnya itu nangkap semua Bung. Begitu sampai saya pun nyoba di enggak bisa pakai HP ini enggak bisa. Pakai digital enggak bisa.
1: Oh, kalau gitu. Dulu di 107 itu nyampe semua Bung ya? Pakai HP ya, biasa pun pakai HP biasa dapat ya Bung ya?
5: Dapat. Bahkan saya nyoba pakai ini rakitan radio saya dulu tuh. Gara-gara rakitan radio saya kan kena petir itu, Bung. Jadi udah enggak bisa lagi kalau pakai radio yang saya pernah nyoba radio saya hadiah dari radio swasta di Malang tuh ya. Saya dapat radio kan. Nah, Henry Kong memang betul-betul nangkap jelas gitu.
1: Oke. Okay.
5: Bahkan Eri Sanggo pun nangkap juga waktu itu. Cuman hilang datang itu Eri Sanggo dulu itu. Kalau Henry Kong memang jelas. Nah, pertama kali saya gabung yang pakai radio itu kan pakai radio manual.
1: Iya, iya, oke.
5: Sebelum digital belum ada muncul gitu.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih informasinya, Bung.
5: Iya, itulah makanya harus perkembangan, harus kalau perjuangan tuh memang gitu ya, Bung ya.
1: Benar. Sepakat, Bung.
5: Abung lagunya, Bung.
1: Lagu apa nih, Bung?
5: Ah, lagunya agak berbeda sedikit, Bung.
1: Iya, enggak apa-apa. Gimana?
5: Tapi ini lagunya sonet rock anaknya Bung Haji Roma ya.
1: Oke.
5: Okay. Judulnya itu Bujangan.
1: Bujangan. Oh, oke, okay. Sonet rock
5: versi oleh sonet rock rock dia pakai rock dangdut. Nah, ini saya tadi ada teman juga kalau enggak salah Bung siapa tadi itu saya ada bis lagu itu.
1: Oke, okay. Bujangan.
5: Nah, sampai ke ya, dari sonet rock.
1: Sonet rock. Oke, okay. Nanti kita putar ya, Bung ya.
5: Iya. Iya, yang penting dangdut gitu ya.
1: Sonet rock.
5: Bung, ada sedikit ada satu kata-kata nih, Bung.
1: Oke, okay, silakan, Bung.
5: Kita semua dan ini termasuk mungkin Bu Esti sudah tahu yang aku maksud ya. Termasuk kita semua. Begini. Kata-katanya, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan.
1: Oke. Okay.
5: Nah, dari Mazmur pasal 37 ayat 8 ya, Bung ya.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih, Bung.
5: Nah, ini kata-kata bahkan ini sebenarnya lagu sebenarnya ayat ini sebenarnya lagu rock rock rohani Kristen nih sebenarnya. Saya ambil ayat dari ini.
1: Mengutip kitab ya, Bung ya.
5: Iya.
1: Okay, kita baca
5: bersama. Ini sebenarnya di versi di selirik lagu nih, Bung.
1: Okay. Ada teman Bung, salam-salam ya, Bung.
5: Lagu ini gitu. Salamnya kita rangkul aja lah.
1: Ya, ya. Oke, okay, siap.
5: Salam apa aja. Oke, Bung.
1: Oke. Okay.
5: Salamnya kita rangkul aja ya.
1: Siap, Bung.
5: Selamat pagi.
1: Nah, selamat pagi. Udah siang menjelang sore ini, Bung ya. Oke, okay, Bung Ganteng, Bung Lanius. Lagunya nanti kita putar di segmen ketiga ya, Bung ya. Nanti kita akan dengarkan bersama karena lagunya Bung Lanius ini urutan keempat ya. Nah, jadi kita putarkan dulu lagunya secara berurutan dan lagu yang pertama ini lagu di request oleh Bang Imanabella tadi ya yang sudah bergabung di segmen pertama. Cici Faramida, Wulan Merindu. Kemudian dari Bunda Esti, Kura-kura dalam Perahu. Dari Lesti ya. Kemudian lagu berikutnya Ayu Soraya, Cinta Berpayung Rembulan di request oleh Mbak Elsa. Pendengar, selamat mendengarkan.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Nah, karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, di segmen ketiga ya, dan pastinya kita masih menunggu untuk para pendengar yang ingin bergabung. Kita langsung saja bergabung ke penelpon kita yang pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut, Bang
1: Rizal. Oke, Kakek Ririn. Kau tiga kabar, Kek?
2: Bagas panas menyengat, kau, Bang Rizal.
1: Panas menyengat, dah.
2: Ini di rumah nih, diam
1: gak? Oh, dah agak mending dah, Kek?
2: Dah, bagus dah. Panas nih.
1: Ngih, alhamdulillah. Oke.
2: Lagunya biasa saja lah, Bang Rizal.
1: Apa, Kek?
2: Nasib ya lah.
1: Nasib, Kus Plus.
2: Dari Kus Plus, oh.
1: Kus Plus, oke.
2: Ya lah, salamnya terangku aja dari Kepajatan.
1: Nih kayak nih.
2: Tanpa kecuali lah Bang Rizal ya.
1: Tanpa atau kecuali.
2: Terima kasih yang selalu sampai malam tuh selalu kan yang nyenggol pokoknya buat gak kayak gak pernah ikut sampai malam tuh.
1: Oke.
2: Tengah-tengah aja Bang Rizal.
1: Nih kayak nih.
2: Oke, itu aja Bang Rizal.
1: Oke. Siap, terima kasih kembali Kakek Ririn di Pengadang ya. Kita sambut kembali di belakang Kakek Ririn. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, terputus ya pendengar, dan kita sambut di WhatsApp ini ya. Pendengar ada Makci Gunawan ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, Makci Gunawan penelponnya.
3: Bung ganteng penyiarnya.
1: Iya, Makci Gunawan. Gimana Makci, apakah masih di kebun atau sudah santai sekarang?
3: Baru pulang cari kayu bakar lah.
1: Oke.
3: Karena ada acara sedikit.
1: Oke, lancar ya acaranya Makci.
3: Amin.
1: Lancar.
3: Masih dapat judul?
1: Masih Makci, tapi kita putar di segmen berikutnya nanti ya, gak apa-apa ya.
3: Iya, tak berdaya ya dari Megi Jet karena panas mendengkang nih, tidak bisa berdaya, berlindung terus.
1: Iya, kalau enggak berlindung tuh Mama Gunawan mau hitam kantum kalau kata orang balai.
3: Iya, benar juga. Nah, itu aja ya. Terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih kembali Mama Gunawan ya di Raut ini ya. Atau di Lumur, lupa saya tuh. Mama Gunawan, oke. Ini satu lagu saya persiapkan untuk satu pesan singkat ya. Mendengarkan ada tadi pesan singkat sudah masuk. Oke, kita geser ke telepon kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat siang juga. Ini dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Mama Murti.
1: Mama Murti di Ginis.
4: Ya.
1: Aduh, baru sedengar suara Mak Murti lagi nih.
4: Ingin gabung ke Dangdut.
1: Mama Murti, gimana kabar Mak Murti?
4: Puji Tuhan, sehat selalu.
1: Alhamdulillah, Mama Murti sehat. Cuaca di Ginis gimana Mak Murti?
4: Cuaca panas berdengkang.
1: Aduh, hai jangan lupa minum air putih itu Mama Murti. Nanti demam pula kena minum air putih nih.
4: Lagunya ikut Mama Gunawan ya.
1: Oke, tak berdaya ya Megi Z.
4: Tak berdaya.
1: Oke, siap ngojek Mama Gunawan kayaknya nih.
4: Semoga terhibur semuanya pendengar RRI NT Kong Sanggau.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
1: Oke, terima kasih kembali. Selamat siang juga menjelang sore untuk Mama Murti di Ginis ya. Waduh, saya baru mendengar suara Mama Murti lagi nih. Kemana Mama Murti ya? Setelah sekian hari nggak bergabung bersama kita nih, kemana ya? Oke, pendengar, kita akan bacakan satu pesan singkat ya, karena ini sudah dari tadi masuk ya pendengar. Ini dari Babeh Gap ini ya. Minta lagu Cup-Cup dari Rita Sugiarto. Kirim buat Babai Ririn katanya. Kakek Ririn nih. Lagu dari Babeh Gap. Spesial ya untuk Kakek Ririn katanya. Cup-Cup Rita Sugiarto. Ya, pendengar. Untuk lagu Makci Gunawan dan juga Mama Murti, kita tampung ya di sesi berikutnya. Dan juga pendengar, kita langsung saja berhibur dengan beberapa lagu ya. Tadi Bung Lanius request lagu Sonet Rock Bujangan. Kemudian dari Kakek Ririn Nasib. Dan lagu yang ketiga, Cup Cup Rita Sugiarto. Selamat mendengarkan.

Oke, pendengar, demikianlah segmen ketiga ya. Dan berikutnya kita akan menuju segmen terakhir. Dan pendengar, di segmen penutup ini, tentunya di waktu yang tersisa, kita langsung saja close ya pendengar, karena sudah ada satu lagu yang menanti untuk kita putar dan kita jadikan itu sebagai lagu penutup. Dan pendengar, sebelum berpisah, saya ingin ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung, Pak Mansam, Aijali, Kak Tia, kemudian Bang Imanabella, Bunda Hesti, Mbak Elsa, Bung Lanius, Kakek Ririn, Makcik Gunawan, Mama Murti, dan Babeh Gap. Dan pendengar, terima kasih atas segala atensi dan partisipasi Anda. Tentunya kita bersua kembali di Prodangdut edisi yang akan datang. Saya Ahmad Faizal, sekaligus pamit dari ruangan dengan Anda. Dan nanti di pukul 15 hingga jelang pukul 24 kita akan relay ke Sanggau dalam program Lintas Sanggau Sore dan Lintas Sanggau Malam. Dan pendengar, kita hadirkan satu lagu penutup dari Maggie Z, Tak Berdaya. Pendengar, selamat sore, selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Iya, baik pendengar, terima kasih kebersamaannya bersama kami edisi Sanggau sore. Anda bersama kru-kru yang bertugas ya, nanti akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 7.19 ya waktu Indonesia Barat. Dan di Sanggau sore beberapa sesi acara akan menemani kebersamaan kita, di antaranya pukul 15 hingga 16 nanti Anda akan kami hadirkan sesi kentongan. Kemudian di 16 hingga 16.30 warta berita Korwil Nusantara 9 Pro 1 RRI Pontianak, dan 16.30 hingga 17 program Sanggau sore, 17 hingga 17.30 sore ceria. Kemudian dari 17.30 hingga 18 Sanggau sore, dan 18 hingga 19 musik dan informasi. Ya, pendengar, demikian beberapa sesi acara yang akan bersama kita di sore hari ini, Selasa 14 Juli 2026, bersama saya Eko Karjuan.

0: Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Ya, selamat sore dan semangat sore untuk Anda dimanapun aktivitas Anda lakukan, ya, tetap sehat dan tetap semangat tentunya melakukan aktivitas yang Anda lakukan di sepanjang hari ini hingga jelang sore nanti. Dan saat ini mendengar kita di sesi kentongan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas topik tentang optimalisasi SDM BPBD Sanggau dalam mendukung respon cepat bencana, di mana sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam menentukan kecepatan dan efektivitas penanganan bencana. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, kompetensi, dan kesiapsiagaan personil BPBD menjadi kunci dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk membahas hal ini lebih jauh, ya, bagaimana upaya BPBD Kabupaten Sanggau dalam mengoptimalkan SDM yang dimiliki, dan saat ini saya sudah tersambung bersama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Sanggau, ada Pak Tony. Selamat sore, Pak Tony. Ya, halo, selamat sore, Pak Tony.
3: Selamat sore.
2: Baik. Salam kenal. Ya, Pak Tony, bersama saya Eko Karjuan sore hari ini. Pak Tony, salam kenal. Ya, coba lagi, Pak Tony.
3: Salam kenal.
2: Oke, ini suaranya yang mana satu nih? Oke, baik, baik, baik. Ya, Pak Tony, sore hari ini kita ngobrol tentang optimalisasi SDM BPBD Kabupaten Sanggau dalam mendukung respon cepat bencana nih, Pak Tony. Bagaimana nih, Pak Tony? Bapak melihat nih peran strategis sumber daya manusia dalam mendukung respon cepat penanggulangan bencana di Kabupaten Sanggau nih, Pak Tony.
3: Ya, jadi ya, berhubungan dengan peran sebagian umum dan kepegawaian di BPBD Kabupaten Sanggau ini sangat penting dan menjadi kunci dari organisasi BPBD itu sendiri. Jadi sebagian umum dan kepegawaian ini ibarat mesin yang posisinya itu ada di belakang layar, agar sumber daya manusia atau SDM di BPBD itu siap untuk diterjunkan kapan saja saat terjadinya bencana.
2: Baik.
3: Bagian umum dan kepegawaian BPBD ini yang menjamin personil atau orang-orang yang siap diturunkan saat bencana itu terjadi. Kemudian SDM ini juga telah terlatih, kompeten, terlindungi. Begitu juga di sebagian umum dan kebagian juga yang menjamin dukungan logistik ini tersedia, karena berdasarkan struktur BPBD sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2025, sub bagian umum dan kepegawaian ini ada di bawah sekretariat BPBD Kabupaten atau Kota, di mana tugas utamanya bukan langsung ke lapangan, tapi memastikan personnya, orangnya, personilnya ini, kemudian administrasinya, kemudian dukungannya itu tersedia dan siap. Sehingga sebagian umum dan kepegawaian ini memiliki peranan kunci terhadap maju dan berkembang serta gerak dari organisasi BPBD itu sendiri, di mana di dalam ruang lingkup subbagian umum dan kepegawaian ini yang mengelola manajemen sumber daya manusia, kemudian kepegawaian, di mana dalam pemanajemen ini di antaranya terdapat perencanaan dan pemetaan kebutuhan sumber daya manusia, kemudian menyiapkan data, jumlah, kompetensi, dan penempatan aparatur sipil negara serta tenaga teknis ataupun relawan. Dan ini sangat penting, manajemen sumber daya manusia ini, jika suatu saat terjadi status darurat yang tentunya sebagaimana kita ketahui bahwa BPBD itulah yang menjadi fungsi komando penyelamatan dan pengerahan sumber daya manusia. Dan berhubungan dengan pengembangan kapasitas, dalam hal ini yaitu sebagian umum dan kepegawaian ini yang mengkoordinasikan diklat, bimbingan teknis yang berhubungan dengan pelatihan kebencanaan, kemudian juga mempersiapkan bahwa personil itu telah bersertifikasi. Selanjutnya yaitu juga mempersiapkan simulasi lapangan, evakuasi, ataupun skenario seandainya terjadi bencana ini mesti bagaimana, supaya ASN, BPBD, dan relawan ini punya keterampilan teknis. Kemudian berhubungan dengan administrasi kepegawaian, dalam hal ini tentunya mesti juga ada SK atau surat keterangan, karena berhubungan dengan kinerja dari personil itu sendiri. Selanjutnya diperlukan juga dipersiapkan absensi bagi petugas piket yang bersiaga terhadap kemungkinan terjadi bencana, karena kita ketahui yang namanya bencana ini tidak bisa diduga dan tidak bisa diperkirakan, di mana posisi dari petugas piket ini berada di pusat pengendalian operasi penanganan bencana, Pusdarop. Dan selain itu juga mempertimbangkan juga kesejahteraan, asuransi, hingga pergantian personil saat jam kerja panjang di masa tanggap darurat.
2: Demikian. Baik. Pak Tommy, di bagian SDM ada berapa orang personil sih, Pak Sony? Karena kan tidak turun ke lapangan kan, Pak Tony?
3: Siap. Jadi untuk di personil secara umum di BPBD itu kami memiliki 75 personil secara keseluruhan. Sedangkan untuk yang berada di pusat pengendalian operasi penanganan bencana di Pusdalop itu terdapat 35 personil, yaitu 20 personil adalah tenaga non ASN atau bisa juga disebut dengan relawan. Kemudian yang 15 itu adalah tenaga P3K.
2: Baik-baik. Kalau sejauh ini Pak Tommy, bagaimana nih kondisi dan kesiapan SDM yang dimiliki oleh BPBD nih Kabupaten Sanggau dalam menghadapi berbagai potensi bencana nih Pak Tommy?
3: Jadi bisa disebutkan bahwa jika kita bicara tentang sumber daya manusia, ini adalah faktor penentu utama dalam kecepatan atau respon suatu penanganan bencana. Jadi posisinya ada di kualitas sumber daya manusia. Jika kita bicara alat, anggaran, dan SOP, secanggih apapun alat tersebut, sebanyak apapun anggaran tersebut, serelevan bagaimanapun SOP tersebut, tidak akan berjalan dengan baik jika SDM atau orang atau personelnya ini tidak terlatih. Karena untuk menggerakkan alat ini mesti ada personel yang memiliki keterampilan. Mengapa SDM ini sebagai kunci dalam respon cepat bencana? Jadi jika kita telaah dalam istilah bencana secara umum, itu ada istilahnya, itu adalah golden time, masa emas. Artinya saat-saat itulah penanganan pertama yang menentukan bagaimana keberhasilan ataupun kemampuan untuk memperkecil situasi akibat dari bencana tersebut. Yaitu golden time ini adalah 1x24 jam. Pada saat fase tanggap darurat, 24 jam pertama itu yang menentukan baik itu jumlah korban, besar kecilnya atau banyaknya kerusakan. Ini di 24 jam pertama ini. Tanpa pengelolaan sumber daya manusia yang baik, yang memiliki kualitas dan kemampuan tanggap darurat, ini yang terjadi adalah lambat pengerahan, lambat penanganan. Karena jika sumber daya manusianya kurang tanggap, yang terjadi adalah kebingungan mesti bagaimana dalam 1x24 jam ketika terjadi bencana. Selanjutnya, jika SDM ini tidak tersedia dengan baik, juga bisa terjadi tumpang tindih tugas. Jadi bisa saja tiga orang ini, misalnya ada contoh, tiga orang menangani logistik, tapi tidak ada yang menangani evakuasi. Jadi hanya fokus ke logistik, lupa siapa yang menangani evakuasi. Selanjutnya, jika SDM kurang terlatih atau kurang memiliki kemampuan, ini sangat rentan, mudah kelelahan. Karena kita ketahui dalam penanganan bencana itu memakan waktu, tenaga, pikiran. Bagi SDM yang kurang memiliki kemampuan, ini akan mudah mengalami kelelahan. Apalagi jika sumber daya manusia ini hanya bergantung pada satu regu. Karena dalam penanganan bencana yang begitu panjang, memakan waktu, mesti ada satu regu penanganan pertama, kemudian ada backup lagi regu yang lain. Jadi ketika regu pertama mengalami kelelahan, regu yang kedua siap untuk membackup. Regu dua membackup, regu yang pertama untuk beristirahat, begitu juga mesti juga ada persiapan regu ketiga karena untuk mengantisipasi kelelahan yang nantinya berakibat bencana tersebut tidak dapat ditangani. Artinya pengelolaan sumber daya manusia yang baik ini mesti dapat memastikan pertama adanya daftar tim reaksi cepat, mesti ada personil-personilnya sudah dipersiapkan, ini yang dipersiapkan untuk reaksi cepat 1x24 jam. Ada lagi personil backupnya, apakah itu dipersiapkan 1 regu atau 2 regu. Selanjutnya, sebelum penanganan bencana atau mengantisipasi, ada lagi yaitu jadwal piket. Ini juga mesti dipersiapkan karena bagaimanapun juga personil atau petugas ini mesti berjaga 24 jam dan tidak akan mungkin 1 regu itu akan bekerja selama 24 jam karena pada umumnya jika kita bicara tentang kewajiban sebagai aparatur sipil negara ini, kewajiban bekerja itu ada 8 jam atau 8,5 jam. Sehingga jika mengikut dari ketentuan tersebut, jika bisa untuk mengantisipasi, mewaspadai selama 24 jam, jadi mesti ada 4 regu. Yaitu 3 regu ini bergiliran sehingga ketutupi selama 24 jam itu karena masing-masing 8 jam dan 1 regu yang nantinya akan bergiliran untuk istirahat atau off, dan ini di rolling setiap waktu. Kemudian juga pengolahan SDM ini juga nanti yang akan membuat alur komando yang sudah disetting sejak awal untuk berjaga-jaga jika terjadi status siaga bencana. Untuk hal ini, jika kita bicara kualitas respon, ini tergantung juga dengan kompetensi dari sumber daya manusia itu sendiri. Karena kita ketahui bahwa bencana ini, jika kita bicara tentang jenis-jenis bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Sanggau ini bermacam-macam. Ada yang bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, kemudian tanah longsor. Dan tentunya jenis-jenis bencana ini membutuhkan skill yang tidak sama. Untuk penanganan banjir, kemampuan skillnya berbeda jika penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sehingga diperlukan juga spesial tentang penanganan bencana ini. Jadi ada yang memang dikhususkan untuk penanganan banjir, ada yang dikhususkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi jika semua personel ini mampu menguasai keterampilan, pengetahuan terhadap berbagai jenis bencana, itu akan lebih baik lagi. Demikian.
2: Pak Tommy, artinya dalam setiap pos penanganan bencana itu terbagi masing-masing gitu ya Pak Tommy ya?
3: Siap.
2: Baik. Kalau untuk saat ini Pak Tommy, apa saja nih strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai BPBD nih Pak Tommy?
3: Untuk saat ini berhubungan dengan strategi peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai di BPBD, memang kalau kita bicara personil tentunya tidak akan pernah cukup, karena jika melihat begitu luasnya wilayah Sanggau, tentulah dapat diperhitungkan dan diperimbangkan jumlah personil. Tetapi walau banyaknya personil juga, jika juga tidak memiliki kesiapan dan keahlian saat bencana, ini juga tidak dapat berfungsi dengan baik. Sehingga perlulah sebagian umum dan kepegawaian ini mempertimbangkan baik itu ketersediaan anggaran, ketersediaan personil yang ada sekarang, bagaimana caranya supaya meski dengan jumlah yang sangat terbatas, tetapi masih bisa menangani bencana. Untuk itu, strategi yang telah dipersiapkan yaitu pertama adalah membuat atau mengadakan diklat atau sertifikasi teknis. Dalam hal ini adalah diklat dasar penanggulangan bencana. Kemudian diklat besar, perlu juga adanya diklat tentang logistik, penanganan dapur umum, begitu juga asesmen tentang kerusakan. Selain itu juga untuk mempersiapkan keterampilan dari personel ini juga telah dipersiapkan juga untuk mendapatkan sertifikasi dari BNPB, khususnya untuk tim reaksi cepat, kemudian operator perahu, begitu juga operator untuk komunikasi bencana. Yang kedua, kita sedang mempersiapkan juga untuk simulasi latihan lapangan rutin, di mana kita ketahui bahwa cepat tanggap itu ada dan bisa terjadi bagi personil atau seseorang yang telah terlatih. Dan untuk ini, simulasi dan latihan rutin sedang dipersiapkan. Dalam hal ini, yang akan dipersiapkan adalah misalnya simulasi evakuasi, simulasi posko, di mana sedang dipersiapkan rutin sekian bulan sekali, dan itu akan terus dilaksanakan. Apa tujuannya dari simulasi dan latihan lapangan rutin ini? Yaitu supaya personil ini tidak kaku, tidak kebingungan ketika terjadi bencana, karena sudah dilatih oleh skenario-skenario jika terjadi bencana banjir seperti ini penanganannya, jika terjadi tanah longsor begini penanganannya, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan begini penanganannya. Kemudian meski belum juga terrealisasi, satu juga yang sangat penting, perlu juga personil ini dimagangkan atau dikirim ke pembelajaran ke BPBD ataupun instansi BNPB yang lain yang telah diketahui memiliki kualitas baik, kualitas kemampuan personilnya terhadap penanganan bencana, begitu juga kelengkapan peralatannya. Sehingga dengan pengiriman magang ini, pembelajaran ini, diharapkan mampu meningkatkan kualitas dari personil itu sendiri, dan ketika pulang dari magang atau pembelajaran ini dapat menularkan ilmu atau kemampuannya kepada anggota atau personil yang lain. Demikian.
2: Baik, terima kasih Pak Tommy. Pak Tommy, kita break dulu Pak Tommy. Nanti kita akan kembali kisaran 5 menit, nanti kita akan kembali.
4: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi besar terjadinya bencana alam. Maka itu, kita harus memiliki tas siaga bencana sebagai bentuk kewaspadaan ketika datangnya bencana secara tiba-tiba. Beberapa hal yang harus Anda siapkan dalam tas siaga bencana, surat-surat penting yang dilaminasi, pakaian serta alat mandi, makanan ringan tahan lama, air minum, obat-obatan, alat komunikasi berupa handphone dan charger, senter atau lilin beserta korek api, masker untuk menyaring udara kotor, peluit untuk meminta bantuan saat darurat, dan uang secukupnya.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Cuaca ekstrim dapat terjadi kapan saja. Hujan lebat, angin kencang, dan petir berpotensi membahayakan keselamatan. Untuk mengurangi risiko, lakukan langkah-langkah berikut. Batasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca memburuk. Pastikan atap rumah terpasang kuat, saluran air tidak tersumbat, dan instalasi listrik dalam kondisi aman. Jauhi pohon besar, baliho, dan kabel listrik. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, senter, obat-obatan, air minum, dan makanan instan secukupnya. Jika situasi membahayakan, segera menuju tempat yang lebih aman. Ingat, kesiapsiagaan adalah bagian dari keselamatan.

0: Pendengar, saat musim kemarau sangat rawan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, penting untuk kita selalu waspada terhadap lingkungan sekitar kita. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi karhutla agar tidak semakin meluas. Pertama, tetap waspada dan siaga. Jaga kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal kebakaran seperti asap tebal atau bau yang tidak biasa. Kedua, jangan melakukan aktivitas pembakaran terbuka tanpa pengawasan yang memadai. Pastikan untuk mengikuti aturan regulasi yang berlaku dalam penggunaan api terbuka. Ketiga, segera laporkan kebakaran jika Anda menemukan tanda-tanda kebakaran. Keempat, berupaya mungkin terlibat dalam upaya penanggulangan karhutla, menjadi bagian dari solusi bersama-sama dalam menghadapi karhutla. Mari bersama-sama kita jaga kelestarian lingkungan.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
2: Angin kencang datang tanpa banyak tanda. Dalam sekejap, bisa menumbangkan pohon, merobohkan atap, bahkan membahayakan kita. Saat itu terjadi, jangan panik. Tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Hindari berteduh di bawah pohon, papan reklame, atau tiang listrik. Jika sedang di jalan, kurangi kecepatan dan tetap waspada. Setelah angin reda, periksa rumah dan pastikan listrik aman. Tetap waspada dan selalu siap menghadapi perubahan cuaca. Karena tanggap bencana, tanda kita peduli.
3: Baik, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di RRI Sanggau di 97 FM. Saat ini kita masih di sesi kentongan dan saya juga masih tersambung bersama Bapak Tommy SPDME, Kepala Subbagian. Iya, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Sanggau. Iya, Pak Tommy, dari perbincangan kita tadi terkait dengan apa SDM. SDM juga sangat bagian yang sangat penting ya dalam penanganan setiap bencana yang terjadi, khususnya di Kabupaten Sanggau. Karena setiap personel ini harus diberi pelatihan gitu ya Pak Tommy ya. Karena memberikan mereka pengalaman dan bagaimana cara penanganan korban bencana yang terjadi di Kabupaten Sanggau. Iya Pak Tommy, terkait dengan untuk memastikan nih Pak Tommy, seluruh personil agar maksud kami bagaimana nih proses pelatihan dan pengembangan SDM nih agar selalu siap siaga di lapangan nih Pak Tommy.
4: Berhubungan dengan pelatihan sumber daya manusia SDM yang berkenaan dengan penanganan bencana ini mempergunakan sistem lingkaran. Jadi bukan sistem satu kali pelatihan kemudian selesai. Karena kita ketahui bencana itu terjadi tidak dapat diduga waktu dan kejadiannya, sehingga proses latihan itu mesti sistem lingkaran. Jadi intinya seperti ini, jika perutan relawan ataupun personil penanganan bencana ini mesti dilatih, kemudian diuji. Pengujiannya ini tentulah melalui simulasi, selanjutnya dievaluasi, terakhir itu diulang, kemudian dikembalikan lagi, diputar lagi, latih lagi, uji lagi, evaluasi lagi, ulang. Demikian melingkar. Karena tidak bisa hanya mempergunakan sistem satu kali latihan kemudian selesai. Sehingga jika kita menggunakan rentang waktu 1 tahun, semestinya dalam 1 tahun lakukan pelatihan hingga beberapa kali dengan harapan supaya kemampuan personil ini benar-benar terasa dan teruji. Demikian.
3: Ya, artinya pelatihan personil ini melingkar gitu ya, Pak Tommy ya. Agar siap. Agar apa? Ilmu yang mereka dapat tuh bisa refresh kembali gitu maksudnya Pak Tommy ya.
4: Demikian. Ya, benar.
3: Baik, ya. baik. Iya Pak Tommy, dalam kondisi darurat nih Pak Tommy, bagaimana nih pengaturan dan mobilisasi personel yang dilakukan agar tetap efektif nih Pak Tommy?
4: Jika kita bicara dalam kondisi darurat, tentunya kunci utama yang menjadi pedoman personel BPBD adalah cepat, tepat, dan terukur. Karena jika yang dilakukan asal turun, asal pengerahan bantuan, yang terjadi malah kegaduhan dan kebingungan di lapangan. Misal contoh, jika terjadi kebakaran, bisa-bisa jika personel ini tidak mengetahui mekanisme, kemudian belum memahami bagaimana itu cepat, tepat, dan terukur, sehingga bisa jadi berapa banyak personel yang turun itu sibuk mengambil selang. Ada yang lupa mempersiapkan mesin, ada yang lupa juga mempersiapkan kendaraan. Jadi cepat, tepat, dan terukur. Karena demikianlah alurnya dalam pengaturan dan mobilisasi personil saat status tanggap darurat. Secara umum, ketika kita membahas tentang tanggap darurat ini, terdapat 5 langkah. Terdapat 5 langkah dalam memobilisasi personil dalam saat status tanggap darurat. Yang pertama tentunya adalah komando. Jadi komando mesti satu pintu. Siapa yang memerintah? Dan ini mesti dilakukan dalam waktu kejadian antara 0 sampai 15 menit pertama setelah laporan diterima. Mesti ada komando. Dalam hal ini, yang menjadi fungsi komando adalah kepala BPBD setelah menerima laporan dari personel yang bertugas. Selanjutnya, penetapan status. Setelah penetapan status, kemudian penunjukan komandan lapangan atau komandan satgas. Kemudian mulai mengaktifkan posko, dan untuk mengaktifkan posko inilah tugas dari sekretariat untuk mengaktifkan posko, di mana dalam hal ini subbagian umum dan kepegawaian langsung membuka tim untuk siaga yang sudah disusun jauh-jauh hari sebelum jadinya bencana. Jadi sudah dipersiapkan simulasi. Demikian artinya simulasi ini bukan hanya dilakukan oleh personil yang turun ke lapangan. Personil administrasi di perkantoran yang bertugas memanajemen ini juga mesti disimulasi, sehingga ada kerjasama yang baik antara personil yang di lapangan dengan yang menangani administrasi. Setelah komando, selanjutnya adalah penggerakan tim. Siapa yang akan ditugaskan jika tim ini terdiri dari beberapa regu, regu mana dahulu yang akan diberangkatkan? Tentunya regu pertama adalah regu yang telah masuk kategori tim reaksi cepat, regu kedua backup, regu ketiga juga masuk kategori backup ini. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Jadi saling komunikasi agar tidak terjadi putus kontak, dan juga untuk saling mengetahui situasi dan kondisi di lapangan. Nah, ini yang mesti diketahui untuk yang posisi keempat ini juga mesti diperhatikan. Ini adalah kesejahteraan, karena tim yang ditugaskan tentulah memerlukan makan, minum. Nah, disinilah fungsi sekretariat, sebagian umum dan kepegawaian untuk memastikan bahwa tim yang diturunkan ini kesejahteraannya terjamin. Demikian.
3: Ya, baik. Artinya Pak Tobi, dalam hal penurunan atau pengerahan personil sudah dilakukan simulasi agar apa yang menjadi sasaran di lapangan bisa terselesaikan dengan baik, gitu ya Pak Tommy ya.
4: Siap.
3: Seperti yang Pak Tommy bilang, personil siapa megang alat apa dan siapa untuk apa, agar ketepatan tugas masing-masing, gitu ya Pak Tommy ya. Agar tidak terlupakan lah setiap tugas dari personel masing-masing. Iya Pak Tommy, kita saat ini sudah di 15.46 nih Pak Tommy. Terkait dengan komunikasi, tidak hanya komunikasi bersama personel di lapangan, BPBD juga tentu ada komunikasi nih Pak Tommy dengan instansi lain, dalam hal ini penguatan SDM kebencanaan. Seperti apa nih Pak Tommy?
4: Jadi untuk komunikasi ini kita juga telah mengadakan pembentukan juga tim, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga saling berkomunikasi kepada TNI Polri. Selain itu juga telah membentuk relawan desa. Selain itu juga saling berkoordinasi juga dengan Damkar, Manggala Agni, Dinas Kesehatan, dan begitu juga Dinas Sosial. Demikian.
3: Iya, baik. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak, Pak Tommy, untuk mengikuti informasi warta berita daerah. Terakhir nih Pak Tommy, terkait dengan pesan apa yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya kesiapsiagaan SDM dalam menghadapi bencana nih Pak Tommy?
4: Ya, jadi jika kita pahami bahwa yang namanya bencana ini tidak akan pernah meminta izin dahulu.
3: Iya, betul.
4: Jadi sebelum datang tidak akan memperlihatkan kondisi saya akan terjadi bencana. Jadi akan terjadi begitu saja. Dan saat itu terjadi, yang pertama kali tiba di lokasi itu tentunya bukan BPBD. Yang pertama adalah masyarakat setempat. Untuk ini kami berpesan bahwa siapkan diri sebelum menunggu bantuan. Untuk itu diharapkan masyarakat ini dapat mengenali risiko terjadinya bencana, latih diri, keluarga, masyarakat sekitar juga melatih pelaksanaan evakuasi jika terjadi bencana. Kemudian jika ada kesempatan dan waktu, bergabunglah sebagai relawan desa ataupun relawan penanganan bencana. Karena bagaimanapun juga bencana yang besar hanya bisa dikalahkan oleh sumber daya manusia yang besar, dan sumber daya manusia yang besar itu adalah pemerintah, TNI, relawan, dan masyarakat semua. Demikian.
3: Baik, terima kasih Pak Tommy dan pendengar ya, dari perbincangan kita tadi. Tentu kita memahami bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan peralatan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang profesional, terlatih, sigap, dan mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Optimalisasi SDM menjadi investasi penting agar respon terhadap bencana semakin cepat, tepat, dan mampu meminimalkan risiko bagi masyarakat. Ya, terima kasih Pak Tommy, SPD, ME, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD, kebersamaan bersama kami di sesi kentongan sore hari ini. Terima kasih Pak Tommy. Ya, mudah-mudahan nanti ada waktu kita bisa berbincang lagi nih Pak Tommy. Baik. Ya, terima kasih Pak Tommy kebersamaannya. Mudah-mudahan perbincangan sore hari ini bisa menambah informasi dan wawasan untuk Anda, agar bisa Anda bagikan ya kepada masyarakat khusus di Kabupaten Sanggau. Dan semoga obrolan hari ini bisa memberikan manfaat serta menambah kesadaran dan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sampai jumpa ya pada obrolan kontongan sesi selanjutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Eko Karjuan, pamit undur dari Ruang Negara Anda. Tetap waspada, tetap siaga, dan mari kita bersama membangun Kabupaten Sanggau yang tangguh terhadap bencana. Kita saat ini di 15.51 waktu Indonesia Barat, nanti pukul 16, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Selamat sore.
0: Banjir dapat datang secara tiba-tiba. Tetaplah waspada dan jangan panik. Segera matikan aliran listrik di rumah, amankan surat berharga dan barang penting ke tempat yang lebih tinggi. Hindari berjalan atau berkendara di arus banjir, karena meski tampak dangkal, air bisa sangat berbahaya. Ikuti arahan petugas dan segera evakuasi ke pos pengungsian bila diminta. Ingat, keselamatan keluarga adalah hal yang utama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Sherry Lubis, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Konsep koperasi merah putih perkuat ekonomi gotong royong.
3: Dengan konsep merah putih yang baru, di sana ada peran serta peran pemerintah.
2: Efisiensi anggaran hambat penguatan layanan kesehatan, PUSTU.
4: Adalah rencana semulanya penggajiannya oleh desa,

Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, pemulangan seluruh jemaah haji Kalimantan Barat musim haji 2026 telah tuntas. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat memastikan evaluasi menyeluruh segera dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji pada musim haji 2027. Berikut laporannya.
1: Pemulangan seluruh jemaah haji asal Kalimantan Barat pada musim haji 2026 resmi berakhir setelah kedatangan kloter 18 BTH di Pontianak pada 21 Juni 2026 lalu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Kamaluddin mengatakan sebanyak 1.845 jemaah dari kloter 14 hingga kloter 18 telah kembali ke tanah air. Namun dari sekian jemaah, terdapat satu jemaah haji asal kota Pontianak atas nama Muhadin Dulmawi, 71 tahun, yang sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit di Madinah dikabarkan sudah membaik dan siap dipulangkan ke tanah air. Selain itu, selama penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tercatat 3 jemaah asal Kalbar meninggal dunia, masing-masing 1 orang di Makkah, 1 di Madinah, dan 1 lainnya di Debarkasi Batam. Kamaluddin menjelaskan pada musim haji 2026, Kementerian Haji dan Umroh juga memperketat pemeriksaan kesehatan calon jemaah. 3 calon jemaah batal diberangkatkan karena tidak memenuhi syarat istita'a kesehatan, terdiri dari 2 orang di Debarkasi Batam dan 1 orang di Asrama Haji Pontianak. Meski demikian, hasil evaluasi sementara menunjukkan mayoritas jemaah memberikan penilaian positif terhadap pelayanan haji yang untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah.
2: Dan kami juga telah melakukan survei atau meminta testimoni kepada jemaah yang baru pulang kemarin. Baik itu kita minta testimoni di Debarkasi Batam maupun di Asrama Haji Pontianak, dan secara keseluruhan, secara umum bahwa jamaah merasa puas diberikan pelayanan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Karena ini merupakan penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji dan Umroh, dan jamaah menyatakan puas dengan layanan Kementerian Haji.
1: Meski masih terdapat sejumlah kekurangan, seluruh kendala yang muncul dapat ditangani oleh petugas. Kementerian Haji dan Umrah Kalbar menegaskan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 akan menjadi dasar peningkatan kualitas layanan pada musim haji tahun 2027 mendatang. Syarosani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah mendorong penguatan koperasi kelurahan dan Desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis semangat gotong royong. Berikut laporan selengkapnya.
3: Konsep koperasi kelurahan dan Desa Merah Putih dinilai tidak mengubah prinsip dasar perkoperasian di Indonesia. Pengajar Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto menegaskan, koperasi tetap berlandaskan asas dari oleh dan untuk anggota sebagai wujud ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Edi menjelaskan selama ini pembentukan koperasi umumnya dilakukan melalui pendekatan dari bawah atau bottom up, yakni masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama secara sukarela membentuk koperasi sebagai wadah memperkuat ekonomi mereka. Sementara pada program Koperasi Merah Putih, pemerintah mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan top down. Menurutnya, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk merangsang tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
4: Kemudian dengan konsep Merah Putih yang baru, di sana ada peran serta peran pemerintah. Jadi pemerintah top down. Ya, kalau selama ini koperasi itu bottom up, muncul dari kesadaran masyarakat, sekarang masyarakatnya dirangsang. Karena kenapa perlu dirangsang? Karena masyarakat kita dalam pandangan banyak pengamat ekonomi itu adalah masyarakat feodal.
3: Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau Kugar Kampak Indah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan positif sejak dibentuk. Selain jumlah anggota yang terus bertambah, koperasi juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat di kawasan perbatasan. Ketua Kugar Kampak Indah Erwanto mengatakan koperasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya, yakni menjadi wadah bagi masyarakat mengembangkan usaha.
5: Tentu terkait bagaimana koperasi ini bisa memberdayakan tentu salah satu yang memang menjadi cita-cita besar kami khususnya di daerah perbatasan, yaitu di daerah Paloh yang memang daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, negara Malaysia.
3: Menurutnya, komoditas garam di Paloh merupakan sektor usaha yang masih relatif baru dan mulai berkembang dalam satu tahun terakhir. Karena itu, keberadaan koperasi menjadi sarana untuk menghimpun petambak garam agar dapat bergerak secara kolektif. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Efisiensi anggaran dinilai masih menjadi tantangan dalam upaya penguatan layanan puskesmas pembantu atau PUSTU di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut berdampak pada rencana penambahan tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas melalui program integrasi layanan primer.
6: Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio, menilai efisiensi anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program integrasi layanan primer ILP yang akan memperkuat layanan puskesmas pembantu PUSTU. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap rencana peningkatan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa. Ia menjelaskan, setiap PUSTU direncanakan diperkuat dengan tenaga kesehatan mulai dari bidan, perawat, hingga kader kesehatan. Namun, pelaksanaan program tersebut belum dapat berjalan optimal karena masih terkendala efisiensi anggaran. Selain penambahan tenaga kesehatan, ia menyebut peningkatan status PUSTU juga membutuhkan rehabilitasi gedung, alat kesehatan, dan sarana penunjang lainnya. Menurutnya, kebutuhan tersebut masih menunggu dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
7: Sekarang kendalanya dengan efisiensi. Karena setiap kader ini adalah rencana semulanya penggajiannya oleh desa, sementara kita sekarang tahu semuanya dana desa lebih banyak lagi efisiensinya. Demikian juga dengan fisiknya, tentu dengan menjadikan puskesmas pembantu ini sebagai puskesmas mini harus diiringi dengan rehab gedung, melengkapi fasilitas. Nah, dan sekarang sedang mengkaji, PUSTU sudah melalui Dinas Kesehatan sudah diminta semua PUSTU itu supaya memiliki nomor register sendiri. Dengan nomor register sendiri, rencananya nanti pemerintah Alkes akan dikirim langsung ke PUSTU. Kita realisasinya menunggu pusat, karena anggarannya semuanya dari pusat.
6: Alfonsus berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan agar penguatan layanan PUSTU tidak terhambat. Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan di wilayah pedesaan sangat bergantung pada kesiapan anggaran dan fasilitas pendukung. Wulandari melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikong FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan kita akan lanjutkan informasi sore hari ini, pendengar, di mana pelajar SD Panca Setia 2 Sintang mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di hari pertama masuk sekolah Senin kemarin. Kita simak laporan selengkapnya.
9: Terima kasih dan Buber menerima semua anak-anak kelas 1 tahun ajaran ini ke dalam pangkuan SD Panca Setia 2 Sintang.
10: Suasana penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di SD Panca Setia 2 Sintang pada Senin kemarin. Ratusan siswa, khususnya peserta didik baru kelas 1 tahun ajaran 2026-2027, datang didampingi orang tua untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sejak pagi, para orang tua tampak antusias mengantar anak-anak mereka memasuki lingkungan sekolah. Momen tersebut menjadi awal perjalanan pendidikan bagi siswa-siswi baru yang akan menempuh pendidikan dasar selama 6 tahun di SD Panca Setia 2 Sintang. Kepala SD Panca Setia 2 Sintang, Bruder Agustinus Subardi CSA, menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada sekolah tersebut.
9: Kepada semua orang tua murid siswa baru SD Panca Setia 2 Sintang tahun ajaran 2026-2027. Kepercayaan yang diberikan oleh orang tua murid kelas 1 tentunya ini menjadi bekal awal bagi kami untuk berproses bersama membimbing, mendidik, mendampingi baik dari segi karakter maupun juga dari segi pengetahuan.
10: Bruder Agustinus berharap hubungan antara sekolah dan orang tua dapat terus terjalin dengan baik melalui komunikasi yang terbuka demi mendukung perkembangan peserta didik. Bruder Agustinus mengatakan, jika ada hal-hal yang mungkin perlu untuk perbaikan bersama, dipersilahkan untuk berkomunikasi secara terbuka kepada wali kelas maupun kepada bruder langsung. Pada kesempatan yang sama, perwakilan orang tua siswa juga menyampaikan komitmen untuk mendukung seluruh program sekolah selama anak-anak mereka menempuh pendidikan di SD Pancasetya 2 Sintang.
11: Sebagai orang tua siswa, mau menyerahkan anak-anak kami, terutama yang anak kelas 1, selama 6 tahun untuk dibimbing di sekolah Pancasetya 2 ini.
10: Pada hari pertama tersebut, siswa baru mengikuti rangkaian kegiatan MPLS yang bertujuan membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Anak-anak diajak berkeliling mengenal area sekolah, diperkenalkan dengan para guru dan wali kelas, serta melihat berbagai fasilitas yang tersedia untuk menunjang proses belajar-mengajar. Kegiatan berlangsung dengan suasana hangat dan menyenangkan, para guru tampak aktif mendampingi siswa baru agar merasa nyaman memasuki dunia sekolah. Sementara para orang tua turut memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak mereka yang memulai jenjang pendidikan dasar. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah, tahun ajaran baru ini harus berlangsung tanpa praktik perpeloncoan dalam bentuk apapun. Kita simak laporan selengkapnya.
12: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran baru harus berlangsung tanpa praktik perpeloncoan dalam bentuk apapun. Seluruh sekolah diminta menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kekeluargaan bagi peserta didik baru. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, tujuan utama MPLS adalah membantu peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah, tenaga pendidik, serta teman-teman barunya agar dapat beradaptasi dengan baik sejak hari pertama masuk sekolah. Menurut Roni, suasana selama MPLS harus mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan sehingga peserta didik merasa diterima dan nyaman berada di lingkungan sekolah. Ia menambahkan, pengenalan lingkungan sekolah harus dilakukan secara positif dengan memperkenalkan berbagai fasilitas tenaga pendidik hingga teman-teman baru yang akan mendampingi peserta didik selama menempuh pendidikan. Roni menegaskan, tidak ada lagi ruang bagi praktik perpeloncoan maupun kegiatan yang bersifat intimidatif selama MPLS berlangsung. Ia menuturkan telah menginstruksikan seluruh satuan pendidikan di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Sintang untuk mematuhi ketentuan tersebut.
13: Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran yang saya pimpin, tidak ada lagi istilah yang dulunya ospek, perpeloncoan atau apa, tidak ada lagi. MPLS itu sebenarnya adalah ketika siswa akan masuk, mereka akan tahu sekolah ini seperti apa, lalu kemudian di mana kelasnya, di mana kantor dewan guru, siapa-siapa gurunya, kakak-kakak kelasnya siapa. Nah, sebenarnya suasana itu lebih pada suasana kekeluargaan. Ingat, Menteri menyebutkan sekolah aman dan nyaman. Artinya, ketika dia masuk ke sekolah, dia merasa bahwa dia pulang ke rumahnya. Nah, itu suasana yang harus kita ciptakan.
12: Selain itu, Roni juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang. Menurutnya, keberhasilan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan sekolah, orang tua, dan masyarakat. Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan MPLS tahun ini dapat menjadi momentum yang menyenangkan bagi peserta didik baru, sehingga peserta didik dapat memulai proses belajar dengan rasa aman, percaya diri, dan semangat untuk meraih prestasi. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, dari 29 desa kelurahan di Kecamatan Sintang, yang sudah ODF baru 7 desa kelurahan. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kecamatan Sintang menggelar sosialisasi percepatan desa kelurahan Open Defecation Free ODF wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri dan Puskesmas Sungai Durian Kecamatan Sintang tahun 2026 dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Ramil, Lurah, Kepala Desa dan instansi terkait. Kegiatan dilaksanakan di Balairung Ambek Paramarta Kecamatan Sintang Senin 13 Juli 2026. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan pertemuan ini sangat penting, dukungan bersama agar seluruh desa kelurahan di Kecamatan Sintang bisa segera deklarasi ODF. Dari 29 desa kelurahan di Kecamatan Sintang yang sudah ODF, baru 7 desa kelurahan. Ditargetkan deklarasi ODF dapat terlaksana pada November 2026, mengingat di Kota Sintang jalur bantaran sungai masih ada yang perlu dilakukan deklarasi ODF.
15: Kami dari Kecamatan Sintang berupaya untuk mencapai kondisi desa ODF dari 29 desa kelurahan. Pada saat ini yang baru ODF itu ada 7, ekuivalen dengan 24,13%. Dengan 3 kepala puskesmas kami sudah berkoordinasi, dan pada kesempatan ini hanya 2 puskesmas yang mungkin kita akan percepat, dan mudah-mudahan di 12 November nanti di Harkesnas itu bisa dideklarasikan.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina mengatakan, ODF bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini merupakan pilar utama dalam menjaga martabat kesehatan, produktivitas dari masyarakat. Akses sanitasi yang buruk adalah salah satu pemicu utama penyebaran penyakit, terutama penyakit diare.
16: ODF itu bukan hanya sekedar masalah ketersediaan jamban, ini adalah pilar utama dalam menjaga martabat kesehatan, produktivitas dari masyarakat kita. Akses sanitasi yang buruk adalah salah satu pemicu utama penyebaran penyakit, terutama penyakit diare. Kita tidak bisa membangun generasi yang kuat jika lingkungan kita masih belum sehat.
14: Selain itu, sanitasi yang buruk berisiko terhadap terjadinya stunting pada anak. Tidak bisa menciptakan generasi yang kuat jika lingkungan belum sehat. Target ODF, lanjut Rosa Trivina, perlu dilakukan bersama-sama. Melalui pertemuan ini dapat menyusun strategi yang nyata, petakan hambatan yang ada, kemudian mencari solusi bersama. Suryatini melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Silakan rekan Tika, laporan Anda.
18: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, saat ini terpantau cerah berawan. Perakiraan cuaca esok hari Rabu 15 Juli 2026 diperkirakan secara umum wilayah Kalimantan Barat terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten dan kota, yaitu diantaranya di Bengkayang, Singkawang, Sambas, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, Mempawah, Pontianak, dan Kuburaya. Jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 34 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalbar dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk itu kami mengimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, pendengar itu tadi telah Anda ikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan saat ini Anda kembali di 97 FM Radio Republik Indonesia Sanggau.

Anakmu Bukanlah Milikmu, karya Kahlil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkan kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu, karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Berikan rumah untuk raganya, tetapi tidak jiwanya, karena jiwanya milik masa mendatang yang tak bisa kau datangi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Bisa saja mereka mirip dirimu, tetapi jangan pernah menuntut mereka jadi sepertimu. Sebab kehidupan itu menuju ke depan dan tidak tenggelam di masa lampau.

Kaulah busur, dan anak-anakmulah anak panah yang meluncur. Sang pemanah maha tahu sasaran bidikan keabadian. Dia menantangmu dengan kekuasaannya, hingga anak panah itu melesat jauh serta cepat. Meliuklah dengan sukacita dalam rentangan sang pemanah, sebab dia mengasihi anak-anak panah yang melesat laksana kilat, sebagaimana pula dikasihinya busur yang mantap.

Iya, pendengar, informasi terkait dengan musim kemarau ya, di mana sebagian warga di Kabupaten Sanggau beradaptasi ya untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Salah satu warga Sanggau, Fitri, mengatakan bahwa pasokan air dari sumur bor mulai berkurang sehingga penggunaannya harus dihemat. Ia menyampaikan penghematan dilakukan agar persediaan air dari sumur bor tetap tercukupi selama musim kemarau. Selain itu, ia juga menyampaikan ia juga menyiapkan sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengkonsumsi mentimun ternyata mampu menjaga ginjal dan kandung kemih, dapat menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar kolesterol, mengontrol tekanan darah tinggi, mencegah dehidrasi, mencegah kanker, menjaga kesehatan mata. Kandungan serat dan sifat mentimun yang dingin dapat mengatasi masalah peradangan, termasuk radang gigi. Dan sudah dipercaya cukup lama, bukan hanya dagingnya, tapi biji mentimun mengandung vitamin E dan potasium yang bisa memberikan efek baik pada kulit. Sudahkah Anda hari ini mengkonsumsi mentimun?

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
4: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
3: Kamu tuh dari tadi main HP.
4: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
3: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
4: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
3: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
4: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
3: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
4: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
5: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
4: Hah? Iya.
6: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Kabupaten Meliau menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 51 titik, disusul Kecamatan Noyan dengan 49 titik. Sementara titik panas berkategori tinggi terdeteksi masing-masing 1 titik di Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Noyan. Ya, pendengar, selengkapnya Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Dibalik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di

0: Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi besar terjadinya bencana alam. Maka itu, kita harus memiliki tas siaga bencana sebagai bentuk kewaspadaan ketika datangnya bencana secara tiba-tiba. Beberapa hal yang harus Anda siapkan dalam tas siaga bencana, surat-surat penting yang dilaminasi, pakaian serta alat mandi, makanan ringan tahan lama, air minum, obat-obatan, alat komunikasi berupa handphone dan charger, senter atau lilin beserta korek api, masker untuk menyaring udara kotor, peluit untuk meminta bantuan saat darurat, dan uang secukupnya.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

97 FM ya, RRI Sanggau. Informasi selanjutnya terkait dengan Sekda Kabupaten Sanggau, Aswin Katib membuka forum komunikasi multi pihak pengembangan layanan akses perlindungan pekerja LAPP untuk pencegahan kerja paksa dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di sektor perkebunan kelapa sawit. Sekda Aswin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap upaya pencegahan kerja paksa dan TPPO di Sanggau. Ia menyebut sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penggerak utama perekonomian di Kabupaten Sanggau. Kehadiran sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Bawang putih merupakan salah satu tanaman umbi yang kita kenal sebagai bahan bumbu dapur. Namun sejak zaman dahulu, bawang putih sudah dimanfaatkan dalam pengobatan selain bumbu untuk memasak. Sebut saja zaman penelitian yang menemukan bawang putih sudah menjadi bahan pengobatan di Mesir pada tahun 1700 sebelum Masehi. Mengkonsumsi bawang putih bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah pembekuan darah karena bawang putih bersifat pembersih. Selain itu bisa mengatasi masalah tenggorokan dengan mengunyah sepotong bawang putih kecil atau dapat dibarengi dengan wortel dan jus apel. Selain itu bawang putih dapat mengurangi kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol karena dalam tubuh kita terdapat dua jenis kolesterol jahat dan baik. Kadar kolesterol berbahaya berlebihan dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Bawang putih juga bisa mencegah kanker, karena secara alami, bawang putih mempunyai sifat memerangi kanker yang sangat membantu sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi karena bawang putih mempunyai kandungan vitamin C, B6, alisin, kalium, kalsium, selenium, magnesium, dan flavonoid.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Iya, pendengar informasi lainnya, BPBD Kabupaten Sanggau terus memperkuat upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring meningkatnya potensi kemunculan titik panas pada musim kemarau. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo, mengatakan pemantauan dilakukan secara intensif melalui koordinasi dengan seluruh kecamatan. Ia menyampaikan hasil pemantauan dari kecamatan menjadi dasar BPBD dalam memetakan wilayah yang berpotensi mengalami karhutla. Sigit menyebut berdasarkan data BMKG, titik panas telah terdeteksi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau meski masih berada pada kategori sedang. Selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Musik dan Informasi. Informasi selanjutnya terkait dengan Timnas Norwegia disambut lebih dari 100 ribu warga yang memadati jalanan ibu kota Oslo usai perjalanan mereka di Piala Dunia 2006. Meski langkah mereka terhenti di perempat final, skuad berjuluk The Lion itu tetap disambut layaknya pahlawan nasional. Norwegia sebelumnya harus mengubur mimpi tampil di semifinal setelah kalah dramatis 1-2 dari Inggris melalui babak perpanjangan waktu. Kekalahan tersebut mengakhiri perjalanan terbaik Norwegia di Piala Dunia dalam beberapa dekade terakhir. Namun hasil di lapangan tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk merayakan pencapaian tim asuhan Stade Solbakken. Sejak Senin siang waktu setempat, ribuan pendukung sudah memadati kawasan Istana Kerajaan di Oslo untuk menyambut kedatangan para pemain. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Pendengar, hujan lebat dengan terus-menerus di suatu daerah tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan banjir di daerah tersebut. Banjir yang terjadi juga sangat berdampak terhadap lingkungan, manusia, dan bahkan kerugian perekonomian. Berikut ialah mitigasi hujan lebat dan bencana banjir. Sebelum bencana, sebaiknya periksa infrastruktur, pastikan saluran air, got, dan talang air tidak tersumbat. Siapkan peralatan, pompa air, senter, baterai, dan radio. Buat rencana evakuasi, tentukan rutenya, dan titik pertemuan keluarga Anda. Simpan barang penting, dokumen, uang, dan barang berharga. Saat hujan lebat, pantau cuaca. Ikuti perkembangan cuaca melalui berita ataupun aplikasi yang terkait. Tutup ventilasi, hindari air masuk ke dalam bangunan. Matikan listrik jika air sudah masuk, dan pindahkan barang ke tempat yang lebih tinggi dan juga aman. Saat terjadi

minum air banjir karena resiko penyakit. Cari tempat yang aman, tinggi, dan juga kering. Dan setelah bencana, periksa kerusakan bangunan dan infrastruktur. Bersihkan lingkungan seperti sampah dan juga kotoran. Keringkan bangunan, gunakan kipas angin atau mesin pengering. Periksa kesehatan dan waspadai penyakit.

pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni belum memberi menit bermain kepada tiga pemain mudanya. Mereka adalah Nico Paz, Giuliano, dan Valentin Barco. Ketiganya belum tampil sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026. Argentina telah melewati babak 32 besar, 16 besar, dan perempat final. Situasi tersebut memunculkan perbincangan mengenai minimnya rotasi pemain muda. Namun Argentina tetap berhasil melaju hingga ke babak semifinal. Lionel Scaloni menegaskan, seluruh keputusan pemilihan pemain berdasarkan kebutuhan tim. Ia memastikan setiap laga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Ya, pendengar informasi terkait dengan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di mana

0: Desi? Desi? Bangun, sudah siang. Aduh. Desi?
1: Iya, Pak. Kan hari ini hari Minggu. Masih ngantuk, Pak.
0: Desi, ini cas HP nggak dicabut. Lampu masih hidup. TV nggak dimatiin. Pantasan listrik boros. Aduh, hai.
2: Istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Mematikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil. Yuk, sama-sama biasakan mematikan lampu di siang hari. Cabut charger ketika selesai mengisi daya. Mulailah dari diri sendiri, listrik terkontrol, nyaman di hati. Hemat energi untuk bumi dan masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda, Kalimantan Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan dengan ibu kota Pontianak dengan luas wilayah 146.807 km² atau 7,53% luas Indonesia, yang merupakan provinsi terluas keempat setelah Papua, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah yang dijuluki salah satu provinsi 1000 sungai.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odan Oko, Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai do mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa kami dulur-dulur, kanca-kanca, sampe keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Indonesia memang memiliki kekayaan budaya yang tak terhitung jumlahnya, termasuk alat-alat musik tradisional yang berasal dari berbagai pelosok budaya. Salah satunya adalah gitar daya atau gitar Kalimantan yang disebut sape atau sape. Selain suaranya merdu, alat sape ini dipercaya memiliki kekuatan magis. Konon, alat musik ini dipercaya dapat memberikan perlindungan dan kekuatan untuk melawan sihir jahat atau hiasan di kepala sape yang berbentuk binatang mitologis burung enggang juga menambah kesan magis dari alat musik suku Dayak ini. Alat musik satu ini memiliki ukuran yang cukup besar dan berbentuk seperti perahu atau sampan dengan panjang sekitar 1 meter. Terbuat dari kayu plakik atau kayu keras, memiliki 2 senar dan 4 tangga nada yang dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Iya, pendengar informasi selanjutnya, penyerang timnas Norwegia Alexander Sørloth menjadi sasaran kritik dan serangan di media sosial. Hal ini menyusul kekalahan negaranya dari Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026. Sorotan terhadap dirinya bermula dari sebuah momen pada akhirnya babak pertama saat Norwegia masih unggul 1-0 atas Inggris. Dalam situasi 2-1, Sørloth memilih menembak langsung ketimbang mengoper kepada Erling Haaland yang berdiri bebas. Peluang tersebut gagal berbuah gol setelah tembakan di blok back Inggris, John Stone. Tidak lama berselang, Inggris berhasil menyamakan kedudukan melalui Jude Bellingham sebelum akhirnya menang 2-1 pada babak tambahan waktu. Usai pertandingan, Sørloth mengakui dirinya sebenarnya berniat mengirim bola kepada Haaland. Namun menurut dia, jalur umpan tertutup oleh pergerakan Stone sehingga akhirnya memilih mengambil keputusan lain. Ya, selengkapnya pendengar, Anda dapat kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: seger banget panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan Ma.
2: Oleh karena itulah kami wakil pemerintah berharap keputusan
3: ini. Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar
3: viral juga di media sosial. Tapi bener gak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Bawang putih merupakan salah satu tanaman umbi yang kita kenal sebagai bahan bumbu dapur. Namun sejak zaman dahulu, bawang putih sudah dimanfaatkan dalam pengobatan selain bumbu untuk memasak. Sebut saja zaman penelitian yang menemukan bawang putih sudah menjadi bahan pengobatan di Mesir pada tahun 1700 sebelum Masehi. Mengkonsumsi bawang putih bisa meningkatkan kesehatan jantung, mencegah pembekuan darah karena bawang putih bersifat pembersih. Selain itu bisa mengatasi masalah tenggorokan dengan mengunyah sepotong bawang putih kecil atau dapat dibarengi dengan wortel dan jus apel. Selain itu bawang putih dapat mengurangi kadar gula darah, menurunkan kadar kolesterol karena dalam tubuh kita terdapat dua jenis kolesterol jahat dan baik. Kadar kolesterol berbahaya berlebihan dapat menimbulkan stroke dan serangan jantung. Bawang putih juga bisa mencegah kanker, karena secara alami, bawang putih mempunyai sifat memerangi kanker yang sangat membantu sistem kekebalan tubuh dan mencegah infeksi, karena bawang putih mempunyai kandungan vitamin C, B6, alisin, kalium, kalsium, selenium, magnesium, dan flavonoid.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Ya, pendengar informasi lainnya terkait dengan Polsek Kembayan meringkus GHN pengedar sabu di Jalan Raya Beduai, Kabupaten Sanggau, Selasa 14 Juli 2026 siang. Dalam penangkapan itu, polisi menyita 13,13 gram sabu siap edar dari tangan GHN. Kapolsek Sengkayan, Ibtu Husun Sihaan mengatakan, pelaku awalnya terdeteksi di Desa Sebungku, Kembayan. Namun saat akan ditangkap, GHN melarikan diri hingga ke Beduai. Dia menyampaikan pelaku ditangkap berdasarkan informasi masyarakat yang resah akan peredaran gelap narkoba di Kecamatan Kembayan. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan pengintaian di Desa Sebungku. Ya, selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Bro, antarin aku yuk.
1: Kemana?
0: Jenguk keluarga aku di rumah sakit.
1: Ayolah, kita berangkat.
0: Stop. Awas, lampu merah di depan.
1: Alah, sepi juga kok. Udah, lanjut aja kita. Oke. Ah!
2: Mendesak apapun keadaanmu, bersabarlah dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Baik pendengar, Polsek Sekayam mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dan mengamankan seorang pria berinisial DS, 36. Polisi turut menyita satu unit sepeda motor yang diduga hasil curian beserta sejumlah barang bukti yang diduga digunakan DS untuk membongkar kendaraan. Kapolsek Sekayam AKP Sutekno mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan tim tindak Polsek Sekayam. Keberhasilan itu juga tidak terlepas dari informasi masyarakat yang membantu proses pengungkapan perkara. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa kunjungi portal resmi kami rri.co.id. Informasi ini pendengar sekaligus menutup jumpa kita di Sanggau Sore edisi 14 Juli 2026. Terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan tadi bisa menambah wawasan terkait dengan informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini. Kami yang bertugas pamit undur dari ruang negara Anda. Terima kasih kebersamaannya. Tetap terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan kami Okrin di Sanggau malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya. Pukul 19 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
2: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
1: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
3: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
1: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
4: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
5: Ya, kita program kunjungan ya, ini namanya program dalam rangka memitigasi dampak daripada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di direktorat tim reserse perlindungan anak dan pemberantasan perdagangan orang, aksi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seksi 15 ini.
4: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
6: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS Huta, kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
4: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
7: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
8: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
9: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
10: Apanya?
9: Bapak aja dari MPLS-nya?
10: Bapak tepuk tangan.
9: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
10: Apa? Ada nyanyinya lah.
9: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Senang kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
8: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
7: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya sedikit kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPRS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
8: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Ada yang mau sampaikan, Gus? Gimana, Gus?
15: Ya, alhamdulillah udah pesan satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
16: Mantan Menteri Agama Yakut Khoiril Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
17: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
16: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khoiril Qomas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah sudah pesan satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
14: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang mau diungkap?
15: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan, ya. Nanti di persidangan.
16: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkeretaapian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang, sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
2: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas, pemain, dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
2: Sementara itu, Fahruddin, menjagokan Prancis, menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
2: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional baru saja Anda ikuti pendengar. Mudah-mudahan bisa melengkapi informasi Anda dan selanjutnya Anda bersama tim yang bertugas di Sanggo malam ini. Saya Okrin, ada Bung Suherman di operator studio, ada Bung Andri dan juga seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Pendengar akan menemani tengah ruang dengar Anda nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan nikmati juga keseruan ya, nanti ada nonton bareng di Tribun Sabang Merah ya. Anda bisa ikut bergabung ya untuk menyaksikan semifinal antara Prancis versus Spanyol ya, nanti pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Dan saudara pendengar, selamat bergabung Anda pendengar semua yang bersedia bergabung bersama kami. Kami akan hadirkan program acara kami selanjutnya di Mimbar Agama Islam. Edisi hari ini akan kami hadirkan satu tausiah atau renungan yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang orang-orang yang dikabulkan doanya. Kami langsung hadirkan Mimbar Agama Islam.
1: Yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok gak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab atau tidak dijawab? Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan.
2: الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالدعاء فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فوعدنا بالإجابة فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والصلاة والسلام على رسول الله الذي وعدنا بالإجابة عندما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى فقال من ضمن دعائه في أسماء الحسنى اقتداء من أصحابه صلى الله عليه وسلم أرأيت ماذا دعوت فقد دعوت بأسمائه الأعظم إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطى اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم النبيين أمين وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudariku sekalian, para ibu baik yang di dalam ruang masjid ataupun yang di luar masjid sekitaran Masjid Trans Studio, saya ingin mengajak pada seluruhnya tanpa kecuali, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita dapati sampai dengan pagi hari ini. Syukur itu selalu menambah ketenangan di dalam jiwa. Syukur itu bisa mengentaskan sebagian persoalan hidup yang kita rasakan. Syukur itu bisa menambah kekuatan dari perasaan lemah yang kita rasakan. Dan syukur itu puncaknya bisa mengantarkan ke dalam surga terbaik yang dijanjikan, hingga Allah menyebutkan kemudian dalam Al-Quran sekilakhir, wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita sampai hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan semoga yang belum mendapatkan hidayah untuk berislam sampai dengan pagi hari ini dihunjamkan hidayah kepada dalam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berislam sebelum wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar, saya akan cepat masuk kepada pembahasan karena waktu kita cukup singkat, tentang orang-orang yang dikabulkan doanya yang tersebut dalam Al-Qur'an khususnya dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bagi pembahasan kita ke dalam 3 bagian. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Di poin pertama. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang baik? yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mengapa kita mesti berdoa? Esensi doa itu apa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang sekiranya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang ketiga, kita akan melihat ukuran pengabulan doa. Seperti apa doa itu dikabulkan? Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok enggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab atau tidak dijawab? Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu, oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Sepakat sampai di sini? Baik ya, tinggal sepakat saja ya. Kan biasanya yang nerangkan saya, nulis saya, ngapus saya sampai selesai pula. Baik, ayo kita mulai. Bismillah. Mengapa kita mesti berdoa? Kita buka dulu ibu sekalian, ya, yang di ruangan ini ataupun yang di bawah, semuanya insya Allah memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan keikhlasannya, ya, sesuai dengan keikhlasannya. Karena hadisnya umum sifatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan dan dia meniatkan ingin belajar pengetahuan agama walaupun sedikit, maka dia akan dapat balasan dari Allah. Minimal setiap langkahnya akan dicatat, meringankan langkah dia ke surga nantinya. Ya. Dan di situ tidak disebutkan khusus bagi yang di dalam ruangan masjid. Lantai dua lagi misalnya. Tidak. Ya, jadi yang di sekitaran, yang di depan, semua berdasarkan niatnya, ya. Berdasarkan niat dan kuantitas amalannya. Di kuantitas itu tambah. Mungkin ustaz belum datang, ibu ada yang berzikir, ada yang baca Al-Qur'an, ada yang istighfar, itu yang nambah pahala. Ya. Kalau yang pasang status, pasang kamera, ya itu saya enggak tahu. Ayo kita kembalikan sini. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kemudian setelah itu diperintahkan dalam Al-Quran surah ke-40 Ghafir ayat ke-60. Lalu kita praktekkan ini dalam keseharian kita. Saya beri contoh misalnya Quran surah ke-2 ayat ke yang paling banyak nih dibaca, 201. Kadang-kadang misalnya Quran surah ke-2 ayat 286. Banyaklah. Quran surah ke-7 ayat 23 misalnya, dan seterusnya. Ini bagian pertama. Bagian kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang baik yang dikabulkan. Kita ambil satu, Quran ke-2 ayat 186. Kemudian yang kedua, kita ambil contoh Quran surah ke-17 ayat 110. Kemudian yang ketiga, kita ambil contoh yang paling dahsyat di Al-Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Ada yang belum berdoa sudah dikabulkan. Masya Allah. Ini ada di Quran misalnya surah ke-3 ayat 31. Nanti turunan amalannya misal di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 18. Saya bulati yang 18-nya. Ya, bagian ketiganya nanti kita uraikan di bagian akhirnya. Baik, kita bisa mulai insyaallah. Baik, kita bagian pertama, mari kita mulai. Saya ingin berkisah sejenak dengan menyampaikan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum Qalu bala syahidna. Ada ayatnya? Baik, ya? Di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Kata Allah, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah, dalamilah. Teman-teman sekalian, ingat kalimat id itu, id dalam Al-Quran, termasuk dalam bahasa Arab, itu bukan sekedar mengingat. Id itu bisa mengandung arti memahami dengan dalam. Menganalisis. Ya, memaknai itu id. Jadi bukan sekedar mengingat. Bukankah ibu kalau mengingat sesuatu berusaha mendalaminya? Ya, kalau enggak percaya saya tanya begini. Coba ibu ingat kemarin jam 5 sore ada di mana? Bukankah sekarang sedang mendalami sesuatu? Sedang mencari memori jam 5 sore kemarin ada di mana? Setelah itu dihimpun jadi sesuatu lalu disampaikan dengan terstruktur, dengan rapi. Oh, kemarin saya ada di sini, mengerjakan ini, ini. Itu id dalam bahasa Arab. Jadi kalau di Al-Qur'an ada kalimat id. Itu berarti bukan sekedar kita diminta mengingat, tapi juga merenung, mendalami, memahami dengan dalam. Paham insya Allah? Baik, sekarang perhatikan. Nanti kalau ibu baca Al-Quran, maksud saya, ibu bisa menerjemahkan sendiri dan memahami dengan baik. Ya, misal, kalimat idh pertama dalam Al-Quran, misal, ditemukan di Quran surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idh akan ditemukan. Nah, sekarang ayat tentang korelasinya dengan doa, kita buka Quran surah ke-7 tadi ayat 172. Wa idh akhadha rabbuk, dan pahami ya, kata Allah, renungkan ya, maknai dengan dalam, ketika Allah menyampaikan, membuat komitmen dengan semua anak cucu Adam tanpa kecuali. Semuanya. Ingat kalau ditemukan kalimat Bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Berapa kali? 7 kali. Kalimat Bani Adam. Bani Adam. Ini menunjuk pada semua keturunan anak cucu Adam sampai selesai kehidupan. Ya, dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam, kemudian keduanya mulai berumah tangga, melahirkan keturunan. Diabadikan di Al-Quran surah ke-4, ya, surah ibu, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Di situ kemudian ada Adam, zaujaha Hawa, ya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari situ turun keturunan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nanti menyebar, Bu, ya, menyebar. Ada yang ke Chicago, ada yang di Chicago, ada yang di Singaparna, ada yang di Singapura. Semua nyebar. Ya, di Sunda, dari Jawa, sampai ke Sumatera, sampai Indonesia, sampai Nusantara, sampai Asia, Eropa, sedunia. Nanti penyebarannya disebutkan di Quran surah ke-49, ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia, semua saya ciptakan ada dua jenis. Kalau bukan laki-laki, itu pasti perempuan. Jadi tidak ada yang ketiga. Ingat ya? Kalau bukan laki-laki, siapa? Perempuan. Jadi tidak ada misalnya, maaf, laki-laki yang keperempuan-perempuanan, yang gerakannya melambai, ya, kata-katanya terlampau lembut misal, dan tidak ada pula perempuan yang perkasa, ya, terlampau kuat misalnya, melampaui batas-batas standarnya. Jadi kalau bukan laki-laki pasti perempuan. Dua saja. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, tentukan dirinya, ya, dan lihat fitrahnya. Lihat fitrahnya. Baik, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami tempatkan kalian mungkin beda-beda tempat. Syu'ub, beda tempat. Ya, ada yang misalnya RT, RW, kecamatan, beda kampung, beda negara, sampai seluruh dunia. Wa qabail, satu tempat itu sukunya bisa beda. Coba ibu lihat misalnya. Ya, di daerah Sumatera saja ada berapa suku. Di Sunda paling banyak suku. Ya? Banyak sekali. Jadi bisa lain-lain, bisa beda-beda. Nah, li ta'arafu, semua saling mengenal, silakan. Nah, ketika semua tadi ditempatkan di semua pelosok dunia, baik laki-laki, perempuan, dari anak keturunan Adam, itu semua anak keturunan Adamnya disebut dengan satu nama saja dalam Al-Quran, yaitu Bani Adam. Jadi kalau kita mau cari keturunan kita sampai ke asal mula kita dari kita sekarang, itu semua akan tersambung kepada Adam alaihissalam. Puncaknya akan ke sini. Ya. Dan tidak akan nyasar kemana-mana, Bu. Ya. Ada sebagian manusia nasabnya tidak ingin ke Adam. Inginnya bergeser. Sehingga mengatakan manusia berasal dari monyet, katanya. Ya. Ada yang berkata begitu. Ibu sampaikan saja, kalau bapak dari monyet, silakan saja, jangan ngajak-ngajak saya, gitu ya. Nah, jadi semua manusia itu pasti akan kembali ke sini. Ya, ke Adam alaihissalam. Karena itu saya pernah sampaikan termasuk di sini di hadapan ibu semua, masih ingat mukjizat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat lahir ke muka bumi. Ingat, nabi itu sebelum dilantik menjadi rasul dalam usia 40 tahun turun surah Al-Alaq, itu diberikan oleh Allah keistimewaan tanda-tanda kenabian. Apa di antara tandanya? Allah perjelas nasab keturunannya sampai Nabi Adam. Padahal lahirnya itu ayahnya sudah wafat. Di lahir beliau, ayahnya wafat, tapi nasabnya diperjelas sampai Nabi Adam. Ya, sehingga jelas, orang tidak bisa menyoal. Ini orang gak jelas nih, ya. Kan suka ada begitu, Bu, ya. Tiba-tiba datang menerangkan sesuatu, siapa itu? Itu gak jelas. Bahkan sekarang sering muncul statement, siapa sih Ustaz itu? Itu Ustaz gak jelas. Ya. Nabi gak bisa disoal, karena semuanya jelas. Nasabnya jelas. Keturunannya jelas. Kemuliaannya jelas, ilmunya jelas. Jadi kalau orang mau menyoal, enggak punya peluang. Siapa kamu Muhammad? Saya jelas keturunannya. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murab, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nagur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Jelas. Jelas. Jadi orang enggak bisa nyoal, itu mukjizat, ya. Keistimewaan pertama sebelum Allah kemudian angkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Jadi kalau ibu ditanya, kamu jelas enggak? Jelas. Apa binnya? Bin Bani Adam. Itu bocoran dari Al-Qur'an. Ya, di kalau ditanya keturunan siapa kamu, Adam, tahu dari mana? Allah yang nyampaikan langsung. Apa kata Allah? Bani Adam. Jelas ya? Baik. Jadi ini kembali kepada Adam alaihissalam. Nah, semua anak cucu Adam yang saya garis bawahi sejak mulai terlahir itu sudah ada komitmen dari Allah dengan anak cucu Adam ini sebelum terlahir ke dunia. Sejak dalam kandungan. Jadi kalau ibu belajar hadis, misal, dulu saya pernah amanahkan kalau ibu mau belajar dasar-dasar, cari kitabnya Imam An-Nawawi yang Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Hadis keempat, ya, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Nabi SAW pernah menyampaikan sedangkan beliau orang benar dan dibenarkan. Kapan perjanjian ini dibuat? Dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam kandungan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam. Kecuali Adam, Bu, ya. Ingat, kecuali Adam, kecuali Hawa. Karena ini asal mula manusia keduanya. Tapi keturunan Adam dan Hawa akan mengalami proses yang sama. Dikandung dulu ibundanya, kemudian terlahir. Adam tidak dikandung. Ingat, Adam tidak ada bapak, Adam tidak ada ibu. Langsung diciptakan wujudnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bahan dasar yang sama dengan manusia. Ya, karena itu saya pernah ditanya, pernah berdialog. Ya, Ustaz, ini spesial Nabi Isa ini. Ya, spesial. Yesus Al-Masih Nabi Isa spesial. Karena itu diangkat sebagai Tuhan. Apa yang spesial? Kata beliau, karena ini bisa menghidupkan yang mati. Yang kedua, ini lahirnya beda dengan orang biasa. Bagaimana lahirnya? Tanpa bapak. Ibu saja tanpa bapak, mana ada manusia yang lain seperti ini? Saya bilang, Adam lebih spesial lagi. Lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Kenapa enggak jadi Tuhan? Tapi kan Adam enggak bisa menghidupkan yang mati. Dengan izin Allah, maaf, Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Buka Quran surah kedua, ayat 260, paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min, qala bala walakin
3: inna qalbi. Ketika Ibrahim bermohon kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu masih enggak yakin? Kata Ibrahim, saya yakin, saya yakin-yakinnya. Cuma supaya hati saya tenang, buktikan kepada yang lain tentang kuasamu. Kata Allah, gampang. Lalu Allah berikan kemudian satu ketentuan sama persis dengan Nabi Isa. Cuman prosesnya lebih canggih. Kalau Nabi Isa, tepuk mayitnya, bangun, bicara. Nabi Ibrahim, kata Allah, nih ambil burung, potong-potong dulu, dicincang dulu. Sudah dicincang kemudian, mayitnya disimpan, jasadnya di tempat bukit yang berbeda. Kalau sekarang potong burung, simpan di bukit 1, jasad yang kedua simpan di bukit B. Kepalanya simpan di bukit A, ekornya simpan di bukit B, badannya simpan di bukit C. Panggil dengan nama Allah. Thummat uhunna ya'tina kasa'ya. Panggil, bismillah, dengan nama Allah, hidup, hidup. Sama persis dengan Nabi Isa. Dengan nama Allah, biidnillah, hidup, hidup. Nabi Ibrahim, biidnillah, dengan nama Allah, hidup, hidup. Menyatu semuanya, jadi satu. Psst. Kalau Nabi Isa, kemudian ada yang menduga sebagai Tuhan, kenapa Nabi Ibrahim tidak angkat jadi Tuhan? Paham ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ada pola pemikiran yang harus dikembalikan supaya benar cara memahaminya. Jelas sampai sini? Maaf, saya sedikit agak lompat ya. Saya kembalikan kemudian, perhatikan sini. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Karena itu semua anak cucu Adam, beda dengan Adam, akan proses lahirnya dikandung dulu di perut ibundanya. Fokus baik-baik. Arba'ina yawman nutfah, 40 hari pertama baru kemudian proses antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dhalika, kemudian alaqah, 40 hari yang kedua jadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudhighah, 40 hari ketiga berbentuk mudhighah, sudah mulai berbentuk daging sekeratan, ada bentuknya. Dan usianya sudah 4 bulan, 40 hari ketiga, 120 hari. 120 hari. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh ke dalamnya. Jadi ingat, kalau di antara sini, di antara kita ada ibu misalnya yang tengah hamil, tengah mengandung, ingat baik-baik, atau keluarganya, kerabatnya, usia 4 bulan itu ruh sudah ditiupkan. Di kandungan sudah ada ruhnya. Hati-hati ya. Berapa bulan? 4 bulan. Karena itu nanti ada ayat dalam Al-Quran, Quran surah ke-7 ayat 189. Di posisi ini harus banyak berdoa dan beramal soleh. Ingat ya, berdoa, beramal soleh, minimal minta kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la'in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Minta banyak kepada Allah, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak yang soleh. Dari usia itu 4 bulan sampai ke atas menjelang lahir. Nanti diiringi oleh amal soleh kedua orang tuanya. Ini sudah penelitian dokter muslim, khususnya di Asia Tenggara. Saya diskusi dengan seorang dokter muslim, ternyata ada korelasi amal soleh yang dikerjakan kedua orang tua, ayah dan bunda, atau calon ayah dan bunda, kepada anak yang sedang dikandung, yang belum dilahirkan. Jadi kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran, itu berpengaruh ke anak, Bu. Dan penelitian terkini, itu mempercepat anak itu menjadi seorang penghafal Quran ketika lahir. Ya, pernah satu kali dibacakan Al-Quran, posisi janin itu berubah. Seperti sujud gitu. Itu penelitian sudah di MRI waktu itu dilihat. Dilihat ya, kelihatan. Jadi ada korelasi antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak yang sedang dikandung. Dihati-hati ya. Tapi yang penting diketahui adalah, dalam usia kandungan 4 bulan itu, disebutkanlah isyarat di Quran surah ke-7 ayat 172 terjadi perjanjian komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Lihat perjanjiannya, saya fokus di kalimat ini, alastu bi rabbikum. Rabb, apakah engkau akan berkomitmen saat ini? Bersaksi? Ah, karena kalimatnya bersaksi. Wa asyhadahum, dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Di komitmennya menggunakan kata syahadat di sini. Karena itu nanti setiap bayi yang sudah terlahir dari rahim ibu manapun itu berada dalam keadaan suci karena sudah bersyahadat dalam perut ibundanya. Masih ingat hadis ini? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. setiap yang terlahir dari rahim perempuan manapun itu membawa fitrah. Apa di antara fitrah yang dimaksudkan itu? Fitrah keislaman, fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu nanti ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30, paling kanan sebelah atas. Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hei setiap manusia, fa'aqim wajhaka, hadapkan, pasrahkan, arahkan dirimu sepenuhnya. Lid-dini, pada ketentuan ad-din, hanifa, dengan lurus. Di setiap manusia itu punya fitrah untuk beragama. Punya kecenderungan untuk mencari Tuhan. Silakan ibu cek, manusia manapun yang pernah hidup, itu pasti akan mencari Tuhan. Silakan. Karena itu Allah beri jalan, begini cara

Kayaknya ada di pohon, kayaknya ada di alam, kayaknya ada di patung, kayaknya ada di... Mencari dia. Terus Allah beri jalan. Kalau kamu ingin mencari yang benar, din yang dimaksud Islam, diberikanlah tuntunan dalam Islam. Jelas sampai sini? Baik. Karena itulah kemudian, setiap bayi yang terlahir itu disebut oleh Nabi, dia suci, dia bersih, karena telah membawa risalah Islam dalam dirinya. Hanya sayang nanti, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassaranihi au yumajjisanihi, lingkungan nanti akan merubah dia keluar dari fitrahnya. Bisa dipengaruhi, tiba-tiba berubah misalnya keyakinan. Bisa karena kejadian tertentu, dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia muslim, cuman karena kondisi tertentu, pekerjaan menjauhkan dia dari Allah, lupa sholat. Telenovela menjauhkan dia dari Al-Quran. WhatsApp, Facebook, media sosial melupakan dia dari ibadah. Coba ibu, kalau online setiap hari berapa kali dengan media sosial? Ganti status. Online dengan Allah berapa kali dalam sehari? Coba hitung. Online dengan Allah yang paling maksimal kan sholat fardu 5 kali. Kalau 1 kali 5 menit kali 5 cuma 25 menit. 25 menit online dengan Allah, berapa menit online dengan media sosial yang tidak nyata? Dan cita-cita masuk surga. Ayo sini. Nah, saya belum selesai. Jadi yang pertama, dalam perjanjian 4 bulan ini, pertama ada komitmen bersyahadat menuhankan Allah. Tapi yang kedua, ini yang dahsyat. Perhatikan kalimatnya, fokus. Saat Allah memperkenalkan dirinya dalam kandungan kita usia 4 bulan itu, dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya? Coba lihat ayatnya. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb, Rabb, Rabb. Wa id akhadha rabbuka, Rabb, min bani adama dzurriyyatahum, awas, wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Rabb. Nah, ibu sekalian, kata Rabb ini itu berasal dari kata ar-rububiyah. Ar-rububiyah yang berarti sifat merawat, memberikan semua kebutuhan. Saya ulang ya. Merawat, memberikan semua kebutuhan. Sudah? Menyayangi, memaafkan, mengasihi, mengampuni. Masya Allah. Merawat, memenuhi sebuah kebutuhan, menyayangi, memaafkan, mengampuni. Jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat Rabb. Sifatnya disebut dengan rububiyah. Zat yang memperhatikannya disebut dengan Rabb namanya. Rabbun. Baik. Pelan-pelan. Nah, seakan-akan Allah ingin berkata begini. Hei, engkau buat perjanjian dengan saya sekarang. Engkau bersaksi, saya sebagai Tuhan. Siap bersaksi, menuhankan saya. Nanti ketika kamu lahir, apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan, aku akan berikan. Kamu akan saya rawat. Kalau sakit, kamu saya sembuhkan. Minta sesuatu yang kamu butuhkan, saya akan berikan. Kamu butuh sesuatu, saya akan hadir. Kamu salah minta maaf, saya maafkan. Kamu dosa minta ampun istighfar, saya ampuni. Kamu ingin sesuatu yang lebih baik, saya berikan. Pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan itu baik, aku berikan. Kira-kira, maaf bu ya, maaf sekali. Kalau ada yang nawarkan pada ibu, mau gak ikut saya, nanti sebuah kebutuhannya saya berikan. Kalau sakit, saya berikan jaminan kesembuhannya. Kalau butuh sesuatu, saya berikan. Kalau ingin ini itu, selama butuh, saya sampaikan. Kira-kira, ibu nolak atau ikut? Baik. Ikutnya mikir dulu atau tidak? Tidak. Jangankan yang tinggi-tinggi bu ya, suami aja nawarkan. Mah, mau gak ikut papa? Papa nanti kasih handphone S10. Sama gelang gak pa? Ikut ya. Dan tanpa pikir. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang disetujui tanpa difikirkan lagi, itu disebut bala namanya.
Bala sekali.

0: saja sekali, ya tidak dua kali. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ingat, kalau Allah sudah sampaikan kalimat, jangan tambah, jangan kurangi, ya. Bala, tidak ditambah nga, tidak disebutkan dua kali. Bala. Ya. Bala itu artinya siap. Ya. Tanpa fikir. Karena memang enggak ada yang dipikirkan lagi, apa yang mau dipikirkan? Semua kebutuhan dikasih. Semua keinginan dikabulkan sepanjang baik. Kalau sakit ada jaminan disembuhkan, dikasihi, disayangi, salah dimaafkan. Ya, kalau dosa diampuni, apalagi yang kurang, enggak ada aib, enggak ada yang kurang, sempurna semua. Kita katakan bala tanpa fikir. Karena itu, perhatikan, setiap kita kemudian, ibu sekalian, datang terlahir ke bumi, mengalami kehidupan, fitrah kita setiap mendapatkan kebutuhan, kita akan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama yang telah dijanjikan itu. Silakan ibu cek. Bukankah ibu ketika ada kesulitan memohon kepadanya? Ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah, sukseskan suami saya. Ya Allah, tenangkan kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan solusi. Ya Allah, sembuhkan ibu saya. Semua minta kan? Dan dahsyatnya, ketika ibu memohon kepada Allah itu, ibu gunakan kalimat yang telah disepakati ketika Allah sampaikan kepada kita. Rabb, Rabb, Rabb. Perhatikan, kalau ibu berdoa, doa apa paling favorit?
1: Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina.
0: Doa apa itu?
1: Sapu jagat.
0: Ibu bayangkan, Nabi aja enggak tahu tuh istilah itu sapu jagat. Ibu tahu.
1: Wah, Masya Allah, Indonesia kreatif. Luar biasa. Ada doa sapu jagat, ada doa sapu enggak ada jagatnya, ada doa jagat enggak ada sapunya. Wah, pokoknya luar biasalah. Ya.
0: Ya. Lihat, bukankah kalimatnya dibuka dengan Rabb? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal la yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alayha mak. Berarti kan Rabbana la innasina Rabbana Rab, Rab, Rab, Rab, Rab. Ini ayatnya. Sapu jagat, Quran surah 2 ayat 201. La yukallifullah, Quran surah 2 ayat 286. Rabbana zalamna, Quran surah 7 ayat 23. Yang ingin saya sampaikan, setiap kita butuh sesuatu, kita menyebut namanya dengan kalimat Rab. Kenapa kita katakan Rab? Karena Allah sendiri menyebutkan dengan kalimat Rab. Alastu bi rabbikum, saya nanti adalah Tuhan yang akan memperhatikan kalian, menyayangi kalian. Saya Tuhan yang akan merawat kalian, memberikan semua kebutuhan. Makanya ibu tuh kalau ada persoalan nagih seakan-akan ke Allah. Ya Allah, kan engkau yang berjanji kepada saya. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati ya Allah, karena engkau Tuhan. Kalau manusia, dia berjanji, dia yang mengingkari. Dia awali, dia yang akhiri. Tapi engkau beda ya Allah.
1: Kenapa?
0: Engkau berjanji, engkau yang menepati. Quran surah ketiga ayat 9. Inna Allah la yukhliful mi'an. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Engkaulah awal dan akhir dari semua hal. Engkau mengatakan saya Rabb yang akan memberikan semua kebutuhan. Sekarang saya butuh ya Allah. Engkau berjanji akan menyembuhkan. Sekarang saya sakit ya Allah. Engkau berjanji akan memberi solusi. Sekarang saya sedang punya masalah ya Allah. Engkau berjanji akan memberikan kesuksesan. Sekarang saya sedang menapaki itu ya Allah. Makanya ibu sebutkan kalimat Rabb, Rabb, Rabb, Rabb. Jadi sesungguhnya doa itu adalah fitrah dari setiap manusia karena mulai dibangun komitmen sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Jadi kalau kita bicara tentang doa, doa itu fitrah kehidupan bagi setiap manusia. Hidup. Sekaligus penanda komitmen yang membedakan antara Khalik dengan makhluk. Hamba dengan Allah. Manusia dengan Tuhan. Kan Allah katakan, saya Rabb ya. Saya yang ngasih, saya yang Tuhan. Berarti kita yang makhluk kan? Kita yang butuh kan? Allah yang memberi, kita yang butuh. Untuk membedakan mana yang butuh, mana yang ngasih, maka pembedanya adalah doa. Jadi kalau ada manusia yang gak pernah doa selama hidup, itu tandanya ada yang salah dengan kehidupannya. Karena seakan-akan dia gak butuh Tuhan. Sebab perbedaan manusia dengan Tuhan itu sebelum lahir, salah satunya ditunjukkan dengan sifat butuh kita kepada Allah. Makanya sekaya-kayanya orang, itu pasti berdoa. Manusia paling kaya di muka bumi pun, kalau besoknya mau ada pekerjaan atau proyek, dia berdoa dulu tuh. Ya Tuhan, tolong lancarkan proyek ini. Butuh. Pejabat setinggi-tingginya, kalau sudah mau mulai kemudian ada pemilihan, kalau mulai ada kebijakan, kalau mulai ada apapun, berdoa juga. Itu tandanya butuh. Butuh. Di setiap manusia itu pasti butuh dengan Allah. Karena itu kalau ada manusia yang gak pernah berdoa selama hidupnya, itu langsung mendapatkan kecaman dari Allah, dan dijamin akan masuk neraka yang paling dalam. Karena seakan-akan dia sudah gak butuh dengan Allah. Saya ulang ya, saya ulang. Doa itu fitrah hidup manusia yang sekaligus menunjukkan statusnya sebagai hamba. Jadi kalau ibu update status di media sosial, mulai sekarang tuliskan hamba. Hamba. Sudah. Mau sifatnya apapun tetap hamba. Ya, mau pejabat, mau orang kaya, mau cukup, mau macam-macam, mau ustadz, mau syekh, mau habib, tetap ujungnya hamba. Dan butuh penghambaan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Muncullah Quran surah ke-40 ayat ke-60.
1: Wa qala rabbukum rabb,
0: selalu rabb.
1: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, awas, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahu akbar. Dan Rabbmu berfirman, mengingatkan kembali kepada kalian semua, hei hamba-hambanya, kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, kalau ada permintaan, kata Allah, ayo doa sama saya, minta. Kan kita sudah bikin perjanjian. Makanya Allah katakan, kalau punya masalah, bu, berdoa, bukan mengeluh. Kalau punya persoalan, bu, berdoa, bukan bikin status. Rasanya aku tidak sanggup. Ditulis di Facebook. Lain. Terus kalimat Allahnya pun jelas. Minta kepadaku, bukan mengeluhkannya. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen. Sambil masak, celing ada satu. Ece kunaun. Makin meluas masalah. Untuk dah Abimah sabar. Sudah. Paham ya? Jadi ini kaidah hidup yang pertama. Sebetulnya sederhana, cuman jarang digunakan gitu. Sederhana, cuman jarang dipakai. Kata Allah kan, kamu doa itu, saya kasih ketenangan. Jadi bu, gini. Doa itu manfaatnya, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Tenang. Jadi kalau mau curhat-curhat sama Allah, sampaikan, minta. Mohon, berikan. Minimal tenang. Saya kasih rahasia ya. Ini diantara kita saja nih. Lihat sini. Saya hapus dulu deh. Bismillah. Masya Allah. Mau ngapus sendiri, nulis sendiri, penghapus, lari sendiri. Bismillah. Oh ini ada dua ya. Sini. Baik. Buka Quran surah 7 ayat 205. Quran surah 7 ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau ibu sedang berdoa, itu sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl.
0: Ada ayatnya? Oke. Pakai rabb lagi kan?
1: Wadhkur rabbaka.
0: Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun. Di rumah tangga kah, di kantor kah, kehidupan sosial kah. Kata Allah, ayo sebut, minta kepada Allah. Berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami akan mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, dihafalkan, zikir sebagai zikir kepada Allah. Ibu selepas salat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, zikir. Quran surah keempat ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullah. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, segera berzikir kepada Allah. Salat sendiri zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa itu satu dari bagian zikir. Tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. Di zikir itu manfaat pertamanya membuat hati tenang, Bu. Tadi saya contohkan baca Al-Qur'an zikir kan? Jadi kalau ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudu, Bu, wudu. Ambil mushaf. Baca. Saat baca itu mungkin solusi belum datang, tapi hati itu lebih tenang. Kaitan dengan bahasan kita, doa, minta. Doa. Jadi kalau orang punya masalah itu kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang, walaupun kemudian jawabannya belum tiba, minimal hati ibu itu tenang. Ini dia. Quran surah 13 ayat 28. Rumus ini pakai. Gunakan dalam hidup. Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita. Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat. Yang tahu handphone, yang bikin handphone. Yang tahu mikrofon, yang bikin mic-nya. Yang tahu kita, yang menciptakan kita. Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita, maka akan langsung terasa manfaatnya. Ibu tidak percaya, silahkan lakukan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Tuh. Doa. Tapi ingat yang paling penting, kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari status dia sebagai hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda, pasti minta. Artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahannam yang paling bawah. Jahannam itu, Bu, belum masuk saja, sudah terasa. Terasa. Buka ibu Quran surah misalnya ke-40 Ghafir tuh. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi, lihat Quran surah ke-8, ayat ke-50. Itu penghuni neraka, Bu, yang bukan jahannam saja. Penghuni neraka, itu kalau mau meninggal, itu dipukulin dulu malaikat. Depan belakangnya. Ayo, kamu keluar, keluar. Lama amat keluarnya rohnya katanya. Takut, karena gak punya bekal. Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang gak punya bekal itu takut pulang. Apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. Kemana anak gak pulang-pulang? Pasti ada yang salah karena gak berani pulang. Jangankan salah, gak punya bekal saja, malu pulang. Lihat ibu waktu Ramadan usai, mau mudik Idul Fitri. Kan pada mudik kan? Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal, Bu. Dikumpul-kumpulkan itu selama 11 bulan. Untuk 1 bulan saja. Itu pun paling berapa hari. Kumpulin. Terus telpon keluarga. Insya Allah aku pulang hari ini. Wah, senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor, Bu. Motornya bebek, bekalnya singa. Serius saya, motor bebek bekal singa. Ada kardus belakangnya. Tulisin. Terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin, aku pulang sayang. Jalan, mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa Anda gak mudik? Gak ada bekal, Ustaz. Gak ada bekal, malu pulang. Kebayang gak saat pulang menghadap Allah gak punya bekal? malu pulang, apalagi punya banyak salah. Jadi gak mau keluar rohnya. Malaikatnya geram, dipukulin sama malaikat. Pukul depannya, pukul depannya. Kamu ini cepat keluar, cepat keluar, cepat keluar. Keluar, keluar, keluar, keluar, keluar. Malu pulang. Tapi kalau punya bekal enak. Dan yang nyambut langsung malaikat. Bahkan nanti ada satu amalan saat dikerjakan. Itu orang ini sudah masuk surga. Tapi semua malaikat di semua pintu surga yang 8 itu datang mengunjungi dia mengucapkan selamat. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya saat di dunia sabar mencari bekal. Dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan. Silahkan nikmati surga yang kamu rindukan itu. Ini nikmat-nikmatnya tempat yang pernah nanti kamu kunjungi. Dan tinggal abadi di situ. Yang nyambut malaikat. Bayangkan semua malaikat, Bu. Semua malaikat dari pintu surga datang nyambut dia. Wah, Masya Allah, malaikat Jibril, Israfil, malaikat maut. Maaf ya, dicabut kemarin. Biasa. Selamat, selamat, selamat, selamat, selamat. Dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan? Rumah dicet, datang, sambut depan rumah. Semua hidangan ada. Oh, Masya Allah. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Luarnya kongguan, dalamnya rangginang gitu kan. Wah, muncul semua. Paham ya? Ah, jadi ini bagian pertama. Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa. Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah. Setiap dia mendapatkan sebuah persoalan, maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya. Kenapa manusia...

Oke, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan satu tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat tentang orang-orang yang dikabulkan doanya. Ya, semoga bisa direnungi, ya, bisa bermanfaat, ya. Tentu ada hal-hal khususnya dalam khusuk berdoa yang menyampaikan permohonan kita kepada Sang Maha Pencipta, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi apa, rujukan, ya, untuk pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan bertemu kembali setiap malamnya, Senin sampai dengan Jumat. Kami akan hadirkan Mimbar Agama Islam. Dan saudara pendengar, dimanapun saja Anda berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti serial Sandiwara Radio. Malam ini persembahan RRI Jakarta dengan judul Soneta Indah Buat Suartini.

0: Itu sinden, suaranya bagus sekali.
1: Oh itu namanya Suartini, sinden yang sangat terkenal di kampung ini. Suaranya keren banget.
0: Boleh aku kenalan dengannya enggak, Tony? Hah? Aku ingin mewawancarainya buat acara siaran wanita.
1: Iya, iya. Kamu kerjanya kan di radio ya?
0: Iya, Doni. Boleh aku kenal dengannya?
1: Oke, oke. Setelah acara ini, aku akan kenalkan kamu dengan dia ya.
0: Selain suaranya bagus, wah, orangnya juga cantik.
1: Suartini itu kembang desa kampung di sini. Nah, kamu tertarik juga ya sama Suartini? Saingannya banyak loh.
0: Ya, kalau jodoh kan gak kemana.
1: Tuh, Suartini sudah selesai nembang. Ayo, kita ke belakang panggung. Aku kenalkan kamu dengannya.
2: Ayo, ayo, ayo.
3: Oh, jadi Kang Iwan kerjanya di radio.
0: Iya, Dek Tini.
3: Jadi, wawancara ini untuk acara siaran wanita.
0: Betul, Dek Tini. Kenapa Dek Tini memilih profesi sebagai sinden?
3: Begini ceritanya, Kang.
4: Cantik, Tini?
5: Iya, Bapak.
4: Tini kudu belajar ngawi ya, Neng, ya? Belajar nembang, kayak Mama Neng. Papa dan Mama kan kerjanya seorang seniman. Jadi, Tini juga kudu ngerti kerjaan Mama dan apa ya, Neng, ya?
5: Iya, apa? Ayo, sekarang Neng mau nembang. Pasti apa mau denger kan?
4: Pasti atuh Neng. Anak apa? Coba, coba. Apa mau dengar? Apa mau dengar suara Neng coba?

0: Napika ah, je napisan.
1: Tuh kan, suara Neng teh mani bagus. Sanes kehutangan, asalnya teh kehutangannya. Neng teh mewarisi bakat mamah, pokoknya mah luar biasa. Jadi nanti ya Neng ya, kalau sudah besar, Neng bisa jadi sinden yang kayak mama. Ya.
0: Tapi Neng teh mau jadi dokter apa?
1: Jadi dokter juga bagus, tapi kan sambil belajar nembang juga, kan gak apa. Hitung-hitung ekstrakurikuler Neng ya, belajar ya.
0: Iya apa?
1: Nanti Neng, setelah pulang sekolah, Tini nanti belajar ya sama apa ya.
0: Iya.
1: Sekarang Neng Tini bantu mama di dapur ya.
0: Iya apa? Neng ke dapur dulu ya.
1: Ya, sok gelis.
0: Mama kunaon? Mama sakit.
2: Ya Neng, mama batuk Neng. Tenggorokan mama sakit. Suara mama serak Neng.
0: Minum obat atuh mah.
2: Sudah Neng, tapi masih sakit aja tenggorokan mama nih. Mana mama bisa kudu nembang? Ada acara saweran Neng. Aduh, gimana ya?
1: Ma, kalau gini gimana kalau si Neng aja yang gantiin mama di acara saweran ya?
2: Iya, kena aku maha mama teh sakit.
1: Tak bisa mama. Ya, maksud apa teh kieu, Ma? Pan mama sakit, suara mama serak. Jadi mama pasti enggak bisa nembang. Nah, Abdolna, gimana kalau si Neng tuh yang gantiin? Pan si Neng ayeuna mah geus pintar nembang, Ma.
0: Ya, aku Pan Neng mah belum pernah tampil depan orang banyak apa? Neng malu apa?
2: Aduh. Neng mulai dari sekarang saja. Kapan lagi atuh kamu kalau enggak dari sekarang?
0: Malu Ma, Neng malu Ma, Neng gak mau Ma.
2: Pakai cerik ya Muna. Emang dinaonkun ku Mama. Mama teh lagi serak. Ini tenggorokan Mama teh lagi sakit Neng.
0: Malu
2: aduh,
0: Mama.
2: Aduh gantiin Mama. Kalahkan cerik deui. Emang dinaonkun ku Mama. Ku apa? Mama teh cuma minta Kak Neng. Harus belajar berani atuh. Harus bisa tampil, jangan cengeng. Atuh pan anak seniman, aku buka ya mama sama apa? Tuh mama teh masih serak Neng kumaha tuh. Berani di depan umum teh sok atuh harus belajar. Semangatnya Neng ya. Apalin lagu-lagu nate, kayak diajaran ku apanya?

0: acara saweran berjalan dengan lancar, pokoknya mah hebat lah. Udah kurang si Tini bisa oge ngawi, eta ngagantiin mama mani pas pisan mama. Bener pisan mama. Ya, mah eta sepanjang jalan si Tini cerik we main, tapi sambil cerik sambil ngapalin lagu. Apa teh jadi gelis sendiri. Ingali kalakuan si Tini, apa senyum-senyum sendiri. Eta ngeliat si Tini nangis sambil ngalagu. Lagu nangis sedikit.
1: Udah krik bisa ngapung. Jadi sering. Ayah Siri oke, alhamdulillahnya berkat
0: itu
1: jadi bisa.
2: Atuh mama, Neng Pan pertama kali nampil, Neng takut, grogi. Mau bilang enggak, takut sama apa? Jadi Neng nangis deh.
1: Duh, mama mesti patut dalam ayah Neng. Nih, mama kasih uangnya buat jajan. Pan Neng kan sudah nolongin mama.
2: Nyonya mah asik dapat uang jajan.
1: Eh, tunggu dulu. Neng teh kudu nembang satu lagi. Satu lagu lagi. Mama mau denger. Hitung-hitung latihannya.
0: Nah, udah dikasih uang jajan. Coba.
1: Iya.
0: Apa juga Erek? Coba denger. Sekarang mama sama apa yang dengerin ya?

0: Pagkakasir na pika ay napisa gitu neng sing junun gelisnya
1: ganti mama
0: alhamdulillah
1: ganti mama
0: amin.
2: Nah begitulah Kang ceritanya. Awal mulanya saya menjadi sinden. Sejak saat itu, saya sering membantu mama saya menerima job seperti saweran, ngawi degung, dan keliningan, serta kacapi suling di siraman dalam perkawinan.
3: Jadi begitu ceritanya. Dan sekarang Dik Suartini menjadi sinden yang sangat terkenal di kampung ini. Selain suaranya indah, wajahnya pun cantik.
2: Terima kasih atas pujiannya ya, Kang.
3: Baiklah, cerita Dik Suartini insya Allah akan kami angkat dalam acara siaran wanita, ya. Dan nantinya akan banyak pendengar yang akan WA juga telepon atas kepuasan mendengarkan cerita Dik Suartini ini.
2: Terima kasih, Kang.
4: Sonata Indah buat Suartini. Produksi RRI Jakarta diperankan oleh Nining sebagai Suartini dewasa, Anabella sebagai Suartini kecil, Suartini sebagai Ibu Eis, Atep Gunawan sebagai Pak Atep, Bagita sebagai Iwan, Maman sebagai Don, Tenik dan Montasa, Arbi Amase, sutradara Estu Irena.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
6: Soneta Indah buat Suartini, serial Sandiwara Radio persembahan RRI Jakarta. Malam hari ini baru saja kami hadirkan. Ya ikuti terus, kami selalu hadirkan setiap malamnya untuk Anda ya. Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda yang selalu setia bersama kami di 97 FM. Juga Anda pendengar yang ada di wilayah perbatasan, wilayah Kabupaten Sanggau. Juga Anda pendengar yang mungkin baru pertama kali bergabung malam hari ini, selamat bergabung. Juga Anda pendengar setia dimanapun saja Anda berada, Anda yang monitor melalui channel Parabola ataupun streaming kami di rri.co.id. Di wilayah Sanggau dan sekitarnya dapat kami sampaikan untuk cuaca cukup bersahabat, artinya tidak hujan ya hingga saat ini. Dan tampak ya untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya hampir kurang lebih 3 minggu ya, hampir kurang lebih 3 minggu itu panas ya, belum ada hujan. Adapun hujan itu lokal ya, intensitasnya juga ringan dan durasinya singkat ya. Dan cukup panas ya, hingga saat ini juga masih cuacanya panas ya di wilayah Sanggau dan sekitarnya, khususnya di Sabang Merah dan sekitarnya. Pendengar, kami akan hadirkan rumah kita ya, lagu-lagu daerah yang sudah kami siapkan menemani Anda ya. Ruang santai Anda, mungkin berbagai kegiatan telah berlangsung ya hingga sore tadi, menemani saat santai Anda. Mungkin santap malam, tapi kalau santap malam sudah lewat biasanya ya. Biasanya awal awal malam biasanya sudah dilakukan santap malam ya. Namun Anda yang mungkin jaga malam atau piket malam atau melaksanakan tugas malam hari ini, tetap semangat ya. Jangan lupa jangan lupa kopi ya, enggak kopi bagi yang tidak ada pantangan ya. Tapi cuaca panas seperti ini tidak menentu juga ya. Banyak di antara yang terkena flu, batuk dan sebagainya. Alangkah baiknya untuk menghindari ya semacam kopi atau jenis minuman kafein lainnya agar tidak terkena ya, terkena flu batuk. Termasuk saya juga barusan habis ya, habis kena itu ya. Cukup lama juga, hampir 2 mingguan gitu ya. Mudah-mudahan enggak nyantol lagi nih. Gitu ya. Oke. Pendengar ya, menemani Anda, mungkin Anda yang masih dalam perjalanan saat ini ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Pelan-pelan saja ya, tetap fokus. Dan apabila kecapean, rasa kantuk mulai menyerang, istirahat sejenak ya, jangan dipaksa. Cari tempat yang aman untuk melakukan peristirahatan Anda sejenak. Mungkin cari apa warung kopi atau tempat yang aman lah untuk istirahat ya, sehingga nanti bisa fresh kembali, bisa lanjutkan kembali perjalanan Anda sehingga bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kami akan hadirkan lagu-lagu daerah, juga kami selingi Anda dengan beberapa informasi, dan Anda juga bisa cek informasi tersebut ya di situs resmi kami rri.co.id.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
7: Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
8: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
7: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
9: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniu yang lebih dikenal sebagai Ibu Sud kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sud mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini,

0: Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Karena itulah kami wakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari, lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Mace Rina.
1: Pagi juga Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Mace Desi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Oke, kami cukupkan sampai di sini lagu-lagu daerah di rumah kita di siang hari ini. Semoga bisa terhibur ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan tadi, dan kami cukupkan sampai di sini ya. Lain waktu, lain kesempatan kita hadirkan kembali menemani tengah runding Anda. Selamat bergabung Anda semua yang baru saja bergabung. Barangkali ada di antara Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk menyimak atau menonton nih nanti semifinal ya Piala Dunia antara Prancis ketemu Spanyol ya. Mungkin sudah punya jagoan masing-masing lah gitu ya. Selamat mengikuti. Tapi nanti pukul 2:00 ya waktu Indonesia Barat, dan mungkin sudah ada yang istirahat duluan, tidur duluan ya. Nanti pada waktunya akan bangun ya untuk ikut menyaksikan ya. Kami juga live, nanti Anda bisa dengarkan ya di 97 FM ya, untuk Piala Dunia semifinal 2026. Oke. Selamat tinggal dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan di program acara selanjutnya di Sapa Malam ya, menemani dengan

0: Anda bisa bergabung. Kami buka atensi untuk Anda bisa bergabung di 081 085753 810365 atau di WhatsApp kami 081157564. Oke, kita coba terima di line telepon. Ada siapa? Yang pertama, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Ukrin.
0: Bang Pael.
1: Ya.
0: Nah, ini yang pertama nih, Bang.
1: Ya.
0: Ini gimana? Sempat istirahat dulu atau apa, memang nanti standby aja nih?
1: Sempat tadi itu tidur 1.30 lah, dari 7:30 sampai
0: 9:00. Jadi malam ini kan apa, semifinal ya, Bang Pael ya?
1: Ya. Mungkin jagonya mana?
0: Sebenarnya jago saya sudah gugur, tapi kalau disuruh milih antara satu ya, saya lebih ke saya lebih ke ini apa ya. Untuk pertandingan nanti maksudnya.
1: Nanti aku tidak bisa diprediksi, mungkin.
0: Oh gitu.
1: Nah, sama itu sama jago begini.
0: Soal sama oke ya.
1: Sama-sama oke.
0: Tapi saya lebih kalau Bang Pael sendiri lebih kemana lah? Mungkin adalah persentase beda tipis gitu ya?
1: Nah, sedikit segini kayak ini Prancis kan sedikit.
0: Prancis.
1: Tapi bisa kayaknya mereka tuh kayaknya jual beli gol kayak
0: Bung Ren. Jual beli ya?
1: Kayak modelnya.
0: Wah, ini akan menjadi pertandingan seru ya, Bang Pael ya?
1: Iya. Lagunya mungkin.
0: Apa judulnya, Bang?
1: Lagu apa
0: ya
1: kita ya?
0: Apa? Yang penting tembang kenangan aja sih.
1: Ya, ini aja. Dari Arwana ya, Bung.
0: Arwana.
1: Apa gitu ya, Bung? Arwana itu ada apa di musik, Bung?
0: Coba kita cek dulu ya.
1: Katakan sayang itu apa gitu ya, Bung? Itu udah.
0: Coba katakan sayang ya. Angsa Putih, kemudian Atas Nama Cinta, kemudian Jangan Pergi, Aku Rindu Ngapel.
1: Katakan sayang.
0: Atas Nama Cinta, Hati Yang Tertinggal, Izinkanlah. Yang mana? Hati Yang Tertinggal. Tapi kira-kira tinggal di mana, Bang?
1: Nggak tahu ya, mana tinggal di sini ada
0: tempat saya ini. Itu ya. Banyak sih, ini judul dari Arwana ini banyak nih, Bang. Ada Kunanti juga, Lamunanku juga ada.
1: Kunanti.
0: Yang mana?
1: Kunanti.
0: Yang Kunanti apa Lamunanku?
1: Kunanti
0: ya. Oke lah.
1: Lama Kunanti itu dia.
0: Oh itu dia, judulnya. Lupa ingat judulnya ya, Bang.
1: Ya, nggak boleh ingat. Nanti kayaknya ya. Salam-salam mungkin salam-salamnya buat Bami Hati, ada Mbak Elsa, ada Mbak Mama Indah, Mbak Boboy, ada Mbak Yuli, Mbak Yuni, ada Ai masuk Ai. Ada Cade Esok, mana Cade Esok mungkin lama ada dengar suara.
0: Iya, mencari belut tapi saya pikir belum musimnya ya.
1: Katanya tukang dan mungkin katanya kemarin bilang.
0: Mungkin lah ya, sibuk jadi.
1: Ada Atoban, ada Ahi Gaul, ada Mulanius, Bung Eko, ada ini Usul Sri, Unusu, Mbak Ela, ada Badan Talia, ada ini Bung Surando, ada Balik, ada Pemansam. Siapa ini mungkin lagi ada orang Poyo. Ada orang Sulawesi, orang luar sana, kita ragu semua orang luar ya.
0: Oke.
1: Nah, gak mungkin ya. Pokoknya nanti itu kita siap sekarang mata sembelinya nanti. Tapi kayak saya masih jago ini kayaknya. Nanti saya ketemu jago internasional sama ini sama Prancis nanti.
0: Prancis ya.
1: Kayaknya itu mungkin. Oke, Bung Green.
0: Siap.
1: Selamat. Malam, semoga Bang Rizal selalu.
0: Amin. Terima kasih, Bang Pael. Agak bingung ya, Bang ya. Ya, soalnya sama jago katanya. Oke lah, kalau begitu. Lanjut di WhatsApp ada Bu Sonia. Bu Sonia, selamat malam, Bu. Bu Sonia, selamat malam.
2: Halo.
0: Ya. Bu Sonia. Ya. Bisa dengar suara saya, Bu?
2: Bisa terima?
0: Suara Bu Sunia bisa saya dengar nih.
2: Oke.
0: Oke.
2: Bu Opin ya?
0: Betul.
2: Saya mau request lagu Antara Cinta dan Hujan oleh Dina Nia dan Yati ya.
0: Antara Cinta dan Hujan ya.
2: Cinta dan Hujan kalau tidak salah ya.
0: Judulnya.
2: Yang kira-kira gini, siapa yang bilang aku takut turun hujan di malam ini? Ya?
0: Coba kita cek. Antara Hujan dan Cinta ini dari Erna Angelia, Bu Sunia.
2: Nia dan Yati lu.
0: Bukan ya?
2: Nia dan Yati kalau.
0: Oke, kita.
2: Nia ya.
0: Oke, kita cek dulu ya? Dari Nia ya.
2: Ada enggak lagunya?
0: Coba. Banyak judulnya nih dari Nia dan Yati, tapi
2: pokoknya hujan, antara hujan dan cinta.
0: Antara hujan dan cinta ya. Kita cek dulu nih. Antara dia dan aku. Mana nih?
2: Oke.
0: Aku dan dermaga, aku dan dia, aku jatuh cinta.
2: Hujan dan Cinta kalau tidak salah tuh Bang Opin.
0: Ya, judulnya itu ya.
2: Uh-uh.
0: Coba kita cek. Ini masih banyak, kita searching dulu nih, banyak sekali judul dari Niat-niat ini.
2: Ada enggak?
0: Sambil kita cek lagunya, mungkin Bu Sunia mau sapa-sapa teman-teman.
2: Kalau enggak ada, Anggur Merah 3 aja ya.
0: Bentar kita cek dulu ini.
2: Lola, kalau ada tadi Nia dan Yati atau Anggur Merah 3 dari Lola D ya.
0: Anggur Merah, kalau enggak ada tadi ya, Antara Hujan dan Cinta ya.
2: Nah, antara dua itulah ya, Bang Opin.
0: Oke. Baik, sudah terputus. Terima kasih Bu Sonia ya. Ya, mana nih dari ini nanti. Kalau judulnya ada, tetap ada ya. Biasanya gitu tuh. Antara Hujan dan Cinta. Belum ada ya. Belum ada dari itu. Tapi kita ganti dengan ini ya, yang Lola Drakel tadi ya. Halo, selamat malam. Di line telepon ada siapa nih?
3: Selamat malam. Oke.
0: Ya, Mbak Viola.
3: Hai, apa kabar?
0: Kabar baik, sehat walafiat. Mbak Viola gimana, sehat?
3: Sehat dong.
0: Gimana Makassar? Cuaca bagus ya?
3: Panas.
0: Ya, di sini juga kurang lebih tuh sudah berapa ya? Hampir 3 minggu saya pikir ya.
3: Lama aja kali, udah lama panas, enggak hujan-hujan.
0: Belum ada hujan nih. Malam ini seru Mbak Viola.
3: Seru?
0: Ya.
3: Apanya yang seru?
0: Apa, kira-kira mana yang dijagokan?
3: Oh, nanya Mbak Viola, seru malam ini. Seru lah dengerin Bang Okrin.
0: Oh gitu. Ntar saya dimarahin lagi loh Mbak Viola. Saya selalu kena marah sama teman-teman. Aduh.
3: Kenapa? Dimarahin.
0: Saya selalu bilang jangan marah-marah, ntar cepat tua, saya bilang. Ya gitulah.
3: Jangan marah-marah, ntar cepat tua. Emang benar loh, kalau kita marah-marah otomatis di bawah mata itu mengkerut kan.
0: Betul, kenting juga kadang-kadang
3: iya. Mengkerut tuh. Itu benar, logikanya seperti itu. Tapi kalau kita ceria, jadi renggang itu otot-otot di bawah mata, jadi dia wajib bakalan kelihatan kenceng gitu.
0: Apalagi kalau kerutan itu di kening ya. Wah, ini tambah marah. Oh,
3: itu makanya benar ya. Jangan dimarahin Bang Okrinnya.
0: Saya sudah biasa kena marah, jadi udah apa ya, nggak ini lagi sih ya, nggak apa-apalah.
3: Kalau dia kena marah nggak? Kalau Vio pernah marah nggak?
0: Kayaknya nggak pernah marah kayaknya.
3: Iya kan?
0: Iya, iya kalau bisa jangan marah-marah lah.
3: Iya, yang ada Vio-nya nyebelin ya nggak sih?
0: Nggak juga sih ya. Ya masing-masing lah punya karakter tersendiri gitu kan. Ya kita bisa maklumi. Kalau sama semua wah ya kembar banyak dong gitu ya. Kembar siam aja kadang-kadang karakter berbeda loh.
3: Iyalah, udah pasti.
0: Ya kan? Harap maklum aja.
3: Abangku hari ini happy.
0: Saya berusaha selalu happy ya. Walaupun kadang-kadang ya kadang-kadang happy ya kadang-kadang sedang kadang-kadang tidak happy ya begitulah
3: bad mood, ya enggak sih
0: namanya juga hidup kok.
3: Iya
0: kalau happy terus saya pikir nggak mungkin juga sih ada waktunya ya karena kalau menurut saya kapan happy itu datang ketika tidak happy itu hilang ah gitu tuh.
3: Itu kata-katanya baru ngarang malam ini ya.
0: Kayaknya ya.
3: Kata Pilih happy aja lah.
0: Betul, harus happy ya.
3: Iya dong.
0: Betul. Kalau bisa harus happy.
3: Iya, sekarang malam ini feel happy deh. Walaupun gak kebanyakan lagu.
0: Kayaknya Mbak Vio selalu happy ya.
3: Iya dong, ya. Happy aja.
0: Jadi apa ya, kayak ya happy ya gitu ya. Ya bagus lah. Jadi bisa happy setiap saat itu bagus. Enggak semua bisa begitu.
3: Semua, dibilang jangan bawa kalau seumpama ada masalah. Mungkin ini kali ya, kalau misalkan lebih ke pengalaman-pengalaman itu. Operan sendiri kan mungkin udah banyak makan asam garam gitu, kalau udah banyak
0: asin ya, jadi asin gitu ya.
3: Sepertinya gitu deh. Jadi apapun itu ya dibawa happy aja kalau udah terbiasa, ya nggak sih?
0: Setuju.
3: Yang paling penting jaga mulut, jaga hati, positive thinking. Paling penting itu aja sih.
0: Betul.
3: Karena selama ini kan kebanyakan orang yang kalau negatif thinking kan apapun itu langsung pesimis, apapun itu langsung berpikiran yang negatifnya dulu, harusnya kan sebaliknya.
0: Iya. Benar sih. Ngomong-ngomong ada teman-teman Mbak Vio ingin senggol-senggol tapi jangan kenceng-kenceng nyenggolnya. Udah malam. Karena
3: itu buat semuanya deh. Buat semuanya tanpa terkecuali. Selalu happy, jangan marah-marah sama Bang Okri. Pokoknya happy terus ya. Itu yang gemesin banget itu ya, seneng Mbak Boboy.
0: Iya, Mbak Boboy.
3: Iya, Mbak Elsa gemesin banget deh. Bang Wibi, semuanya deh, tanpa terkecuali ya. Tadi judulnya tuh kalau gak salah Antara Hujan dan Cinta, benar itu.
0: Ada nih.
3: Iya.
0: Ya, dilihat.
3: Ya, udah. Spesial buat Bang Ukin. Semangat terus
0: ya.
3: Happy terus. Jangan nakal di sono.
0: Jangan nakal. Ini pesannya berat juga ya. Iya.
3: Kan? Oke, Bang Ukin, selamat beraktivitas ya.
0: Baik.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Ada Mbak Vio di Makassar ya. Ya kabarnya baik, saya tuh love ya. Ada Bang Widi di Tokyo. Bang Widi, selamat malam. Halo.
4: Halo, selamat malam. Siapa malam?
0: Selamat malam, Bang Widi. Apa kabar, Bang?
4: Kabarnya baik, Bang Ukrin. Mohon maaf, suaranya jauh banget selalu ini.
0: Jauh ya?
4: Ya, RRI lain terang benderang.
0: Iya. Berarti sanggawanya nih yang kurang apa agak jauh gitu ya suaranya.
4: Iya, jauh kedengarannya seperti remang-remang lah gitu. Agak ini udah nempel sekali di telinga enggak dengar apalagi pakai headset.
0: Atau saya yang kejauhan dari mic nih mungkin.
4: Ya seperti bergerma itulah gitu sama-sama dengar. Kadang-kadang apa mbak apa bilangnya itu kurang apa kurang jelas lah gitu lah.
0: Kurang jelas suaranya ya, bisa didengar tapi agak sayup-sayup gitulah ya bang ya.
4: Ya betul.
0: Bang, tadi dapat salam dari Mbak Vio tuh di Makassar.
4: Oh ada salamnya. Oh ya. Yang barusan enggak, itu Mbak Viola tuh ya.
0: Betul.
4: Oh iya. Salam kembali ya Mbak Viola. Soalnya ya jarang keliling juga ketemu di mana-mana itu. Ini baru monitor ini sama di Sanggau. Itu. Dan Bang Ugrin juga jarang dinas malam ya, baru malam ini bertemu.
0: Iya, kadang-kadang kena pagi, kadang-kadang siang gitu ya. Malamnya pas kebetulan malam ini gitu.
4: Oh iya ya. Widi ketiduran terus ini ya, nonton malam ini. Nanti kan ada Perancis sama Spanyol ya, Spanyol ya.
0: Bang Widi jagokan mana nih?
4: Perancis ya. Perancis memang ya Mbappe itulah bahaya lah.
0: Bahaya berat ya.
4: Mudah-mudahan malam ini, nanti pagi ini siapa ya? Ya Spanyol juga berbahaya itu. Mungkin sama-sama kuat itulah yang khawatir.
0: Sama-sama yang punya kejutan nih. Tadi saya sempat tanya Bang Pael, Bang Pael jagokan mana? Bang Pael juga enggak berani katanya, 50-50 katanya.
4: Iya, ini gini bertiga ini sama Argentina juga, itu Argentina, Spanyol sama Prancis gitu. Yeah. Yang mana nih ini jadi piala dunia.
0: Iya.
4: Ya mudah-mudahan kalau ini Prancis aja lah. Satu aja jangan bimbang gitu.
0: Boleh. Enggak ada salahnya kalau nama juga tim favorit ya. Enggak apa-apa dong.
4: Favoritnya dia Mbappe itu ya.
0: Mbappe ya.
4: Iya. Emang gitu ya. Pemain tengahnya itu memang hebat itu. Hebat. Larinya itu loh cepat sekali.
0: Kenceng ya.
4: Iya. Bang Uri ada lagu apa ini malam ini?
0: Lagu apa? Dua lagu sudah ada. Tadi yang pertama Bang Pael mintanya lagu.
4: Oh dapat lagu belum? Enggak dapat ya?
0: Kalau Bang Widi penelpon keempat. Tapi kalau kita tambung dapat. Boleh?
4: Oh ya, boleh lagu Manca. Dari Scorpion. Ayu Kontrol ada?
0: Ayu Kontrol
4: dari Scorpion.
0: Itu ada.
4: Betul judulnya itu Ayu Controls.
0: Controls. Coba kita cek dulu ya.
4: Mungkin salah kan, salah lihat mungkin ini. Lupa ingat ini.
0: Ya. Mana nih? Sambil kita
4: sambil
0: cek
4: jalan. Ya, sambil jalan-jalan dulu ya nanti kalau lupa judulnya nanti ya boleh-boleh aja lagunya.
0: Oke.
4: Ya. Salam-salam ya yang baru lewat ada Mbak Viola, selamat malam. Sehat selalu. Bersama yang di sana atau Mbak Viola itu udah ini ya masih Mbak apa? Apa Ibu?
0: Saya juga kurang nanya ya. Oh, atau saya enggak tanya memang. Saya bingung juga. Tapi yang jelas yang jelas suaranya sih perempuan bunyinya.
4: Oh iya ya. Panggil Mbak apa ini kan nanti kan takut sini. Makanya tadi kurang enggak kenal dia harus pakai apa ya siapa kakak itulah pakai di sana itu bahasanya di sana juga itu kalau di Padang itu kan kak biasanya kan jarang panggil mbak gitu kan
0: Uni, itu
4: kalau gitu ya kalau di Bali kan kalau laki-laki kan beli gitu beli, seperti Widi gitu kan kalau orang apa kalau perempuan itu mbok gitu kan benar, tapi kalau Widi ya biasa aja pak boleh karena kan udah udah bersama Bang Ugrin gitu. Bang Ugrin kelahiran tahun berapa ya kalau boleh tahu?
0: Saya 80-an lah gitu ya.
4: Oh 80-an ya,
0: 80-an 8 berapa 8 lah 8 saya lupa 87.
4: Oh, yeah. Oh hampir yeah. Hampir seumuran sama Widi ya. Iya. Ya, salam-salam dulu ya, Bang. Dan salamnya yang pertama buat Ayu Masohi di Maluku Tengah, Bu Farida. Warisan ada juga Mbak Viola, ada Mbak Miati, Mbak Esti, Mbak Elsa, Mbak Mola, siapa lagi itu, Dato Uban, Wan Usu, Bang Lanius, ya untuk semuanya salamnya dirangkul dari A sampai Z ya. Bang Bang Ukrin, selamat berugas sampai tuntas, sehat selalu. Terima kasih, arigato, gosek mas waktunya. Baik. Sampai jumpa, mata besok, mata Ais masuk. Bye-bye.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam Bang Widi. Oh, kalau di sana sudah mulai subuh ya. Ya, sehat-sehat di sana Bang Widi ya. Baik, di WhatsApp tadi sudah ada bergabung Wan Usu, kemudian tapi wah belum bisa keangkat nih. Kita terima di line telepon dulu ya. Ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo.
5: Iya, halo, selamat malam Bang Ukrin.
0: Iya. Bunda.
5: Iya, aduh.
0: Ya, ya, gimana gimana?
5: Itu Mbak Viola tadi 7 menit.
0: 7 menit ya?
5: Iya, anak pantau pokoknya.
0: Bang Widi, kalau Bang Widi berapa menit tuh, Bunda? Huh? Bang Widi berapa menit?
5: Kalau Bang Widi aku enggak.
0: Kenapa yang satu dihitung, yang satu enggak, Bunda? Harusnya dihitung semua.
5: Yang mana tuh? Ya Mama Boboy, ada Mbak Viola.
0: Gitu. Ya, ya,
5: makanya ya. Makanya Pak Oki dimarah kan gitu kita banyak itu yang di belakang yang nunggu gitu loh.
0: Oh iya iya iya ya. Tadi Bang Pael juga saya lihat kita 5-6 menit gitulah, 5 menit hampir-hampir lah
5: ya, tapi bagaimana ya, namanya juga penggemar ya. Yang
0: fan. Cukup kok waktunya, yang penting nunggu antrinya ini yang kadang-kadang kan.
5: Iya, memang waktunya masih banyak karena masih segmen yang pertama.
0: Sambil nunggu bola lho Bun.
5: Iya, ini saya nanti juga ke apa namanya kebablasan ya. Yang di belakang juga marah-marah sama saya.
0: Oke. Belum, baru
5: oke,
0: 3 menit ya.
5: Ya, ya pokoknya gini, bisa dibatasin gitu loh Bang. 5 menit aja sebetulnya itu sudah lama,
0: sudah
5: gitu
0: lama ya.
5: Kan yang biasanya kan 3 menit aja pun ya lama juga,
0: lama
5: gitu ya.
0: Juga ya.
5: Kalau yang biasanya gini, okay, mau request lagu apa kan begitu.
0: Okay.
5: Iya. Tadi jangan menyambung gitu loh, nggak ada habisnya.
0: Kalau apa ya, kadang-kadang terlalu serius itu ngantuk Bun.
5: Iya.
0: Iya kan. Iya ya, nanti kita coba.
5: Ingat-ingat ya. Aja lah ya. Betul. Ingat yang di belakang sih banyak gitu loh Bang.
0: Betul betul. Terima kasih Bunda. Nah, nanti kita coba.
5: Kalau Bang Oklin itu memang fannya kan banyak gitu loh. Gitu, yang
0: ngefans
5: sama Bang Oklin maksudnya begitu.
0: Antri gabungnya ya, ya ya benar
5: gitu
0: benar
5: lah.
0: Benar. Ya.
5: Ya. Ini aja saya kebetulan bisa masuk, biasanya nggak bisa masuk loh dari awal sampai akhir tuh Bang.
0: Oh gitu.
5: Iya iya. Ya syukur ya, walaupun saya ini penelpon kelima
0: gak ya.
5: Apa-apa. Yang pastinya Bunda tuh malam hari ini nanti apa namanya sepak bulannya itu dugongnya Perancis saja.
0: Loh kok pada Perancis semua, yang Spain, yang Spanyol gak ada nih Bun.
5: Ya pokoknya ya ini karena dukungan ya, ya semoga aja.
0: Iya semua. Gitu ya. Iya. Semoga tidak mengecewakan ya.
5: Iya. Saya pun juga gak ini Bang apa ikut walaupun jam 3 gitu ya. Ya ikutin aja gitu loh. Dengerin gitu loh. Oke, sudah. Cukup ya. Jadi saya nanti kalau apa tuh masih ada waktu. Bisa request lagu. Sayang bilang sayang, sayang. Dari siapa ya?
0: Niat-niat.
5: Ya itu sayang bilang sayang tuh cari saja.
0: Iya, iya. Pokok judulnya itu ya Bun ya.
5: Ya, itu buat dari siapa saja.
0: Kalau nggak salah saya dari Nia Daniati nih, saya.
5: Nia Daniati, betul sekali.
0: Iya, iya.
5: Salam-salamnya dirangkul sajalah dari A sampai Z.
0: Oke,
5: buat Bang Agni, silakan lanjut, selamat malam.
0: Baik.
5: Jangan ngantuk ya.
0: Terima kasih Bunda, jangan marah-marah Bunda ya. Iya, iya, iya. Wah, ini barusan dimarah sama Bunda Esti di Beduwe. Jangan kelamaan katanya. Oke, ada Wan Usu. Udah terlanjur masuk ya, kita terima dulu. Wan, selamat malam Wan.
6: Halo, selamat malam. Sapa malam Bang Okin.
0: Iye, apa berita Wan?
6: Aduh, lelah bertunggu dari tadi Bang Okrin. Aduh-aduh, lama betul ngobrolnya.
0: Saya selalu dimarah nih Wan. Tadi yang bela saya nih Wan. Saya pikir Wan Usu nak bela saya ke apa ke.
6: Saya nih lelah bertunggu dari tadi. Apalagi situ dari Mbak Piola tuh. Waduh, lama betul ngobrolnya. Memang seru ya Bang, kan macam kalau mau kerjaan ngerasakan harus banyak kita berbagi waktu. Kan ramai yang masuk ke Bang Okrin, semua mau gabung kalau bisa. Jangan kalau kita mau gabung-gabung ngomong ja senggol-senggol kawan ja, enggak usah ngobrol lain kelamaan gitu Bang.
0: Siap, siap Bun.
6: Yang tayangan tuh. Apalagi kalau datang lama sudah. Kita suka dengar.
0: Suaranya gak putus-putus nih Wan.
6: Gitu. Ya bisa dapat lagu gak masih Bang?
0: Lagu ini udah ada dua ada Wan. Cuma kalau kita tampung boleh Wan?
6: Boleh tapi diputar kan?
0: Mudah-mudahan gak waktunya Dewan kita putar.
6: Lagunya dari anu aja dari Tommy Jepisa ya, Cinta Yang Hilang.
0: Cinta Yang Hilang ya.
6: Iya.
0: Diambil orang kah hilang seorang Dewan?
6: Iya, hilang dia hilang. Sudah.
0: Iya.
6: Salamnya pertama buat Bang Okrin yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
6: Pertama salamnya buat Bang Eko, Bang Widi. Datu Uban, Ayu Jemur Sawit, Bang Putra Lato-Lato, Bang Juta RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, Kakek Ririn, Putra Galau, Mbah Kakung, Mama Yogi, Bi Yul di Staning Sanggau, Paman Sam, Ibu Parida, Bang Jali, Mbak Helsa, Mbak Hesti, Lanius, Wanaci, Usu Busri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wan. Sehat-sehat bersama keluarga ya. Kita sambil baca di WhatsApp ya. Saya tahan dulu di line telepon, nanti kita terima lagi di sesi kedua ya. Selamat malam, sapa malam, aku Joto RJ, request lagu dari apa nih, Nia dan Niati ya, Antara Hujan dan Cinta. Wah, ini kebetulan tadi Bu Sonia juga requestnya ini. Ya, salamnya buat Wan Usu, Mbak Mola, Mbak Yuli, kemudian Yuni, Bi Yul, Bang Eko, Ai Susah Senang, Mama Boboy, Mama Indah, Bu Esti, Mama Yogi, ya, yang lain dari A sampai Z aja. Untuk Bang Krin, terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali, selamat malam Bang Joto RJ ya. Selamat malam, selamat malam, request lagu Making Love Nothing ya, al apa nih at al versinya Air Supply ya. Aduh, ya, Inggrisnya jelek sekali ya. Salamnya buat Bunda Esti, Mbak Viola, kemudian Mbak Boboy, Bang Fael, Bang Widi, yang lain dirangkul aja ya. Untuk Bang Krin, selamat malam dan selamat bertugas. Hang Kebun, Hang Kebun ini dari Engkahan nih. Terima kasih Hang Kebun ya, sehat-sehat bersama keluarga. Udah lama nih apa nggak dengar suaranya Hang Kebun nih. Baiklah begitu. Oke, lanjut lagi. Met malam, sapa malam, Bi Yul, request lagu Setinggi Mungkin. Setinggi Mungkinkah ya, mungkin maksudnya itu. Salamnya buat Kakak Yuli yang lagi jomblo, buat Aisyah Senang. Kakak Yuli yang lagi jomblo ya, buat Aisyah Senang, kemudian Aikepo, Ma Indah, Wan Usu, buat Abang yang baca, terima kasih. Oke lah, terima kasih kembali Bijul ya di standing nih. Baik, kalau begitu ya kita nikmati dulu ya. Kita ada dua lagu yang sudah di request sesi pertama. Ada Arwana Kunanti, ini Bang Pael yang request di beliau tadi, dan Nia dan Niati, Antara Hujan dan Cinta. Kita dengarkan bersama. Selepas ini kita masuk sesi yang kedua.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: Oke, kita masuk sesi yang kedua. Saya terima di WhatsApp dulu. Ini sudah masuk, ada Bunda Farida di Palu. Bunda, selamat malam.
4: Selamat malam, Bang Oklin. Ya.
3: Ya. Apa kabar, Bunda?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat, baik.
3: Cuaca juga cerah ya?
4: Iya, cerah. Tadi sempat hujan ya. Nah, ini cerah. Kalau Ibu Farida telepon itu sering-sering lihat durasi berapa menit ya?
3: Oh, gitu.
4: Tapi belum. Baru 28 detik.
3: Ini
4: iya, jangan kita perhatikan waktu ya, karena teman-teman kita di belakang kan banyak. Kita kan nggak sama hati ya, perasaan juga kan. Nanti kalau kita lama-lama ya, di belakang itu biasanya ngambek-ngambek ya.
3: Nunggu juga pengen ya.
4: Tadi Bu Farida gabungnya dari awal itu disalip sama siapa tadi? Terpaksa Bu Farida turun.
3: Oh gitu.
4: Gabung ke Kediri, lewat Kediri. Terus tadi sudah Mbak Viola, ada sudah berair turun, ada Pak Vidi juga gabung, lewat Bu Farida turun. Iya Bang Okin, lagunya dari Nia Astrina.
3: Judulnya?
4: Nia Astrina, Kau Telah Berdua.
3: Kau Telah Berdua.
4: Iya.
3: Oke.
4: Iya, mau Bang Okin mau kirim salam ya?
3: Yuk.
4: Tadi yang dari awal sekali pasti apa ya yang gabung?
3: Tadi yang awal Bang Pael ya?
4: Bang Pael?
3: Bang Pael di Meliau.
4: Iya, salam buat beliau ya, salam sehat. Terus yang kedua?
3: Yang kedua tadi Bu Sonia di Sanggau.
4: Ya, juga salam buat Bu Sonia ya, ada Mbak Viola. Ya, salam sehat Mbak Viola. Ya, yang ada di Makassar, ada Pak Widi di Tokyo. Terus ada Mama Boboy, Mama Murti, Mama Berla, Mama Inda, ada Wanusu, ada Bu Esti, Bu Elsa, ada Pak Benicio dari Manado, Penasaran dari Palu, ada Bang Lanius, ada Kakek Pandi, Pak Irin, ada Candeso, terus ada sahabatku dari Palu, ini ada Bang Irman ya,
3: Bang Irman,
4: ada Mbak Yuli, Mbak Miati, semuanya, Bang Eko. Bang Ego, Bang Oprin.
3: Ya.
4: Semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Bang Oprin, tetap jaga kesehatan. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Jangan terlalu banyak begadang. Kesehatan itu yang terutama dijaga ya.
3: Oke, Bunda, Bang Oprin. Bunda.
4: Ya, ada lagunya?
3: Lagunya dari siapa? Rina dan Zemi atau siapa?
4: Nia Astrina.
3: Nia Astrina. Iya.
4: Iya.
3: Ya, baik. Ada deh.
4: Ada ya?
3: Ada.
4: Oh iya. Makasih Bang Okrin ya, sudah ada lagunya. Durasinya hampir 3 menit ya.
3: Ya, betul.
4: Makasih, selamat malam.
3: Baik, terima kasih Bunda. Selamat malam, sehat-sehat bersama keluarga ya. Oke lah, kalau begitu ada Bunda Farida di Palu ya, ya bersama kita. Oke, lanjut di line telepon, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
5: Baik, ada mananya tuh.
3: Ada makna.
5: Ada mana lah. bukan main.
3: Mak Boy.
5: Gitu.
3: Ya. Gimana, gimana Mak Boy?
5: Ayalah, tumpang, ha. Tumpang dengar, tumpang orang tengah dating.
3: Macam tu.
5: Kataku, nyuci pinggannya. Suara dia tak jelas lah, Bang Mukrin. Betul tak dengar dekat sini. Bapak El tu tak puas juga dengar.
3: Gitu.
5: Bang Tokyo tu baru dia puas dengan kakak Preda tadi. Wanusu tu pun terputus-putus, tapi putus-putus. Bolehlah Wanusu tu dengar suara dia. Kakak dah request lagu I Love You sajalah.
3: I Love You. Dari siapa nih?
5: Dari Celine Dion tuh.
3: Oh iya.
5: Dari Celine Dion.
3: Celine Dion.
5: I Love You. I Love You dengan Bang Mukrim. Tak boleh cekal lama nih. Mau geli, mau ketawa saya tuh. Ya lah ketika nanti dia. Ada mana dia tuh? Baik ada mana dia tuh?
3: Tak ada mana.
5: Kalau Bang Mukrim ini datang lah, ada mana dia tuh? Dengan Bang Eko jangan tuh, dan tuh belum kita sempat suruh Bang Eko jalan bagu-bagu dia kata okay. Terus tertutup aku lebih dan tuh tak ada. Dan tanya itu Eko tu Cina kan dia tuh? Nama dia Bang Eko tu Cina kan?
3: Mungkin ya, agak-agak sipit sih saya lihat ya.
5: Dia Cina dia Cina. Sebab saya tengok dia macam kalau dia macam orang cakap assalamualaikum dia tak. Kalau cakap puji amin dia tak amin juga. Dia macam terpekok. Tak nak lah cakap pak. Untuk bunda tadi sebab malam bunda ada mana tu bunda. Kakek Ririm ada mana tu, Bang Jali, Abah Esa, Mama Yugi, Anggebun, terima kasih Bang, dari Gahat ya. Gahat tu ada dekat Malaysia juga Gahat tu, Abang Mukrim.
3: Engkahan.
5: Orang sana pun, Engkahan, sana pun ada, sini pun ada. Gahat, dia cakap, itu apa? Pakan Remo tu, pakan Gahat, pakan Remo, macam tu lah.
3: Gahat namanya.
5: Saya orang sini pun dekat Tebeduk sana. Untuk Bapreda tu, dia aduh suara dia malu-malu, kucing dia bercakap suka sedengar dia tu malu-malu dia bercakap tu baru dia itu baru perempuan dia cantik orangnya. Kalau dekat cium Bapreda tu ya. Dengar deh kalau dia datang kan saya, aduh dengar suara dia tuh. Dia berbudi basah, dia berkata dia mula tersayang, tercinta, bakak long, jangan bergolong. Untuk itu air kepo ya, ini tujuh special untuk air kepo. Moga dia dengar I Love You itulah dengan dia lah. Susah nak cari jodoh. Cari sini tak ada, cari sana tak ada. Semua tak dapat, belum dapat jodoh agaknya. Pak El, semoga Pak El dapat jodoh.
3: Amin.
5: Itu Mama Bobo suka berkacau, macam kacau mereka tuh. Untuk itu Kak Yuli di Lembawang. Ceria suara deh, Bang Eko tersayang, tercinta, terperinci. Untuk orang jauh sana ya, Mbak Ling. Sama malam Mbak Ling. Untuk Bang Solehin, untuk Abang Tokyo tadi sudah kan, dia tidak nyalam kita. Dia cakap orang main bola nanti, saya mau sipak bola berhasil. Bobo itu hari-hari tengok bola, tengok dia sudah mata, dia sudah peler tuh. Hari ini tidur dia. Nanti pukul 3 dia bangun macam kucing. Dia mau tengok orang main bola.
3: Hobi ya.
5: Dia suka memang dia punya hobi dia cakap. Macam mama lah suka dengar dengan radio katanya. Sama ada hobi lah. Untuk Mbak Esa ya. Untuk kakak Sisil. Untuk siapa tuh? Kak Wan, Kak Wan Usu, selamat malam, Wan Usu. Ada mana tuh, Wan Usu? Usu Putri, ada mana tuh? Itu pernah galau tuh. Dah lama dia tak gabung sama Rajok, lagi susah mama boboinya pujok ya. Untuk Lanus ya. Untuk yang di sana siapa lagi? Oh, Abang Lendi itu lama, mama bobo tak capa Abang Lendi dengan ayang dia, dayang sepuah tuh ayang dia tuh. yang siapa lagi ya, Pak Alek, untuk lain-lain lah, aduh nanti. Sama juga saya macam Pak Biola tuh nanti. Ada mana tuh?
3: Aduh,
5: selamat malam saya, hati-hati sayang.
3: Baik.
5: Sebagai adik tak lebih dari itu.
3: Betul.
5: Bye-bye. Bye. Good night. Bye-bye.
3: Terima kasih. Selamat malam. Ya, ada Mak Boboy ya di Kucing ya. Selanjutnya ada Mak Indah di Ngabang. Mak Indah, selamat malam Mak Indah.
6: Halo, selamat malam Ngopi.
3: Ya, gimana kabar Mak Indah?
6: Kabarnya sehat, puji Tuhan Bang Okwin.
3: Sehat, saya juga kabar.
6: Ya, cuacanya pun beberapa hari enggak hujan ya Bang Okwin ya.
3: Betul, agak panas nih.
6: Lagi panas, kata orang merengkang, kata Yong Sangga ya Bang Okwin ya, kalau betul, siang ya.
3: Betul, siang, malam juga, tadi Mak Indah enggak dengar nih, orang-orang pada panas-panas saya dengar.
6: Iya,
3: iya dong.
6: Memang panas juga Bang Okwin.
3: Mungkin karena cuacanya panas ya.
6: Iya.
3: Tapi Mak Indah sehat ya.
6: Sehat puji Tuhan Bang Oklin.
3: Mak Indah penelpon ketiga.
6: Yang ketiga.
3: Sesi kedua.
6: Bisa enggak ditampung Bang Oklin?
3: Boleh. Apa-apa ya,
6: bisa enggak?
3: Apa judulnya?
6: Judulnya Senandung Dua Hati Bang Oklin, judulnya dari John Seran.
3: Senandung Dua Hati ya.
6: Senandung Dua Hati.
3: Aduh, saya pikir satu hati rupanya dua hati nih.
6: Iya.
3: Oke.
6: Mainlah mau saya udah Bang Okwin ya.
3: Yuk.
6: Salamnya yang udah nyami Mbak Indah tadi buat Wan Usu, buat Joto RJ, buat Bi Yul. Kalau Mbak Yuli belum gabung ya nih Mbak Yuli ya. Iya buat Mbak Yuli juga. Tenang ya Mbak Yuli ya, sabar ya. buat siapa lagi nih ya, buat Ayu susah senang. Iya buat Kak Long nih, lagi bergulung nih Kak Long nih.
3: Kak Long.
6: Buat kawan kita juga di Sidas nih, Sidas juga nih. Dato' Uban nih ya, Bang Okin ya.
3: Dato' Uban. Belum gabung namanya nih.
6: Belum ya Bang Okin?
3: Belum ya.
6: Ada yang ngira-ngito nih Bang Okin dia nih.
3: Bisa jadi ya.
6: Kalau Mama Indah nih sekarang nih agak jarang lagi gabung nih tuh Bang Oklin.
3: Kenapa? Apa? Sibuk?
6: Enggak juga sih, enggak apa-apa sih. Tapi walaupun jarang tetap kalau udah monitor tetap gabung Bang Oklin.
3: Gabung, iya.
6: Bersama lagi nih ya.
3: Lagi?
6: Buat Bang Pak El juga, buat Mbak Elsa, Bu Esti, Pak Wai, Pak Mansam, Bang Jali. Buat Bang Widi juga, buat siapa lagi nih ya? Buat Kakek Ririn, buat ya buat semula Bang Oklin, apa kecuali Bang Oklin ya?
3: Baik.
6: Iya lagunya tuh Mama Indah tuh mau dengar aja Bang Oklin tuh.
3: Apa tuh?
6: Lagunya tadi mudah-mudahan putar ya, enggak sih cuma Mama Indah mau dengar ya.
3: Iya mudah-mudahan nanti waktunya ada Mama Indah ya.
6: Iya.
3: Kita hadirkan bisa.
6: Itu aja Bang Oklin. Makasih semalam.
3: Oke, terima kasih kembali. Selamat malam Mbak Indah. Ya baik. Selanjutnya di line telepon ada siapa? Belakang Mbak Indah ada siapa nih? Halo, selamat malam. Halo.
7: Halo, selamat malam. Semangat malam Bang Oklin.
3: Selamat malam, semangat malam Mbak Elsa.
7: Iya.
3: Mbak Elsa,
7: kenapa?
3: Agak dingin.
7: Aneh dengar suaranya ya.
3: Agak dingin suaranya malam ini.
7: Bangun tidur.
3: Bangun tidur. Saya pikir
7: masih berat ini mata mungkin. Ya Allah, saya mau bangun kendak. Soalnya sinyal tadi hilang.
3: Katanya ada mati lampu, katanya enggak.
7: Iya, lama mati lampu. Nasi kita belum enggak belum masak. Malu mati lampu pula kan.
3: Jadi belum makan lah cerita nih.
7: Udah tadi makan nasi. Suku masih ada nasi sisa Bung Oklin. Kalau tak ada, tak makan lah kita.
3: Betul lah. Sampai tidur lagi nunggu ya.
7: Ah itulah lah. Cuaca sih panas, cuman sedikit capek kali ya, makanya bawaan mata tuh ngantuk, bohokrin ya.
3: Rasa-rasa tuh apa ya, kita tidak sadar gitu ya Mbak Elsa ya.

0: Gimana ngomong-ngomong nih, nah, kabarnya gimana?
1: Kabar mana baik.
0: Hal, tadi kan tengok statusnya masih di berdua.
1: Iya, saya baru nyampe.
0: Itulah, cepat sangat terbang ke itu kan.
1: Pelan ya saya, pelan-pelan.
0: Itulah. Soal tadi pas, apa nama acara yang awal-awal tuh sebelum siapa malam tuh kan? Mau dengar siapa yang saran kok suara penyiar yang tak kedengaran bunyi lagunya
1: aduh.
0: Gelap pula kita kan. Tidur kita dengar lagu-lagu tadi itu.
1: Lagu-lagu daerah.
0: Alhamdulillah lah bisa bergabung malam ini.
1: Alhamdulillah.
0: Tadi malam Bung Eko, malam yang kemarin itu tak ada sampai saya bergabung tuh. Soalnya awal tidur.
1: Ya. Mungkin saking sibuk agak kegiatan apa nih jadi
0: tiap malam buat tempoyak. Tapi sekarang duit dah habis, kayak hari ini lah terakhir buat tempoyak.
1: Jangan kata lo banyak buat tempoyak tu, nanti hari-hari makan tempoyak pula.
0: Tak pula kita. Tempoyak tahun 2024 masih di kulkas semua Krin.
1: Masih banyak lagi. Yang 2025 bila-bila makan
0: Kayak ni tempoyak tahun 2006 ni belum dimakan mungkin nak tahulah ya.
1: Kata orang sih yang baru-baru tu yang enak tu seminggu ke dua minggu ke.
0: Itulah. Yalah. Nanti so mereka kita nanti apa namanya? Taruh di tepayan tempoyak tu katanya.
1: Yeah. Biar awet, biar tahan lah. Tapi di kulkas juga tahan Mbak Elsa.
0: Iya, tahan. Makanya rawan kalau mati lampu konflik.
1: Betul. Kalau sebentar sih enggak masalah.
0: Pagi kemarin sempat banjir kan? Dua kali banjir, jadi tempoyak itu dua kali keluar dari kulkas. Alhamdulillah, semoga tuh ini janganlah banyak banjir, mau kena capek ya.
1: Capek juga, betul.
0: Iya.
1: Nak berkemas-kemas nih.
0: Ini dengar suara Bung itu betul-betul tuh teringat pula saya dengan Bung Pido. Mana dia ya?
1: Bang Pido ada, Bang Pido cuma dia lagi apa namanya? Bertugas di administrasi.
0: Ada tugas lainnya.
1: Betul.
0: Oh iyalah, Bung Pido ini sedikit betul kata dia kan. Jadi jadi teringat pula sama Bung Pido ya.
1: Kadang rindu gak kadang dengan suara dia kan.
0: Tapi Bung Pido seminggu dengan suara Mbak Elsa dah lupa deh. Nggak ingat deh suara saya. Yang lain sih dah kenal dah.
1: Dia
0: kalau
1: memang agak
0: kalau sih kenal dia tapi puak-puak tak kenal. Jadi bertanya lah dia dengan siapa ni. Yalah lagu lah dulu, tampung-tampung lah.
1: Apa judul?
0: Dengan lagi nih Rindu Dalam Diam. Tadi malam sih udah sih minta lagunya, udah di putar Bung Eko sih tadi malam. Karena kita penelpon pertama yang pasti diputarin kan. Kalau ditampung ya harap maklum lah.
1: Kadang terputar,
0: kalau
1: kadang
0: ada waktu diputar, kalau ada waktu jangan kecewa, buka YouTube aja ya. Salamnya terutama berhubung lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Bersama keluarga cinta, pulangnya hati-hati. Tadi ada Mama Indah ya. Ada juga Mama Yogi. Dengan Putra Lato udah lama suara menghilang. Tapi katanya Putra Lato tuh gak bisa monitor, makanya dia gak bisa bergabung katanya Pak Oklin ya. Jangankan kita tidak dengar radio, yang kita dengar radio pun susah mau bergabung.
1: Betul.
0: Apalagi penyiarnya Bung Oklin. Harus mengantri Bung Oklin ya.
1: Mbak Elsa, ini dapat salam dari Bunda Paridani. Bu Elsa, bagi-bagi duriannya katanya.
0: Iya, saya kirim dari udara Bu Paridani. Bertanya bisa nak makan tempoyak ada di kulkas tuh.
1: Kalau tak tahu lah ya, mungkin kalau kawan-kawan kita di luar sana mungkin tak paham, tak ngerti dia makan tempoyak.
0: Dia belum rasa tempoyak tu apa. Kalau makan tempoyak tiga piring
1: sekali. Tiga piring tambah satu lah, empat piring lah.
0: Alamak, dah beras mahal.
1: Beras mahal. Semua pada naik kayaknya.
0: Yalah. Kalau yang dapat bantuan beras yang 2 karung, minyak goreng 4 bungkus lagi, alhamdulillah lah. Orang tak mau kasih kita, padahal kita ni janda kan.
1: Janganlah macam tu, jangan buka kartu.
0: Tapi janda kaya kan. Amin, dibilang janda kaya kan bawa keren kan.
1: Amin lah, janda kaya kan dia selalu standby
0: kaya
1: lah.
0: Kayak apa? Kayak tempoyak.
1: Ya tempoyak. Banyak duit lah, banyak duit.
0: Yalah, amin. Aminkan jaga Bung Oklin ya.
1: Betul, ucapankan doa.
0: Ah, lanjut Gisel. Ini Kak Long udah bergabung belum?
1: Mana Bu Gulong dia?

0: belum gabung.
1: Oh, jangan-jangan capek ke garapan dan sawit. Berapa tu? 50 ton ke apa katanya tu?
0: Banyak. Ha. Dia punya sawit tu banyak.
1: Eh, banyak sawit. Dia banyak ikan podak juga tu, Bung Prin. Tak mau bagi-bagi kita, ya. Tukar yuk kat long sama tempoyak, ya, Mai.
0: Ikan apa? Ikan podak apa? Ikan pedak sih?
1: Entah, tak, eh. Kalau kami orang balai bilang sih podak.
0: Ikan podak.
1: Enggak tahulah orang lain pedak ke apa ke, pokok gitu-gitulah.
0: Bang Ajis ni baginya ada di bagi Bang Ajis tu.
1: Dia sama Bang Ajis tu baik sangat. Dengan kita baik sikit-sikit je kan. Ada ayah patuka, ada ayah patuka, ada Mbak Molan, ada Mbak Miati, ada Bung Widi juga, ya. Enggak panggil sesekali, bolehlah kita lambat sikit, ya. Jangan marah sama kami, nanti tak bagi pemboyak pula, kan. Ada Kak Yuli, ada siapa ya yang di Padang tu, selalu lupa yang baru tu.
0: Yang
1: Mbak Irma, kan, tak salah.
0: Hilman.
1: Sudah ketemu sama Bung Widi?
0: Belum
1: dari
0: ya?
1: Padang.
0: Belum.
1: Oh, belum. Ya, bergabunglah nanti. Pengganti Mbak Santi kayaknya. Mbak Santi kan lama menghilang.
0: Oh iya.
1: Tadi Mbak Viola enggak selalu udah gabung, ya?
0: Mbak Vio, ya, Mbak Viola.
1: Iya, tadi Mbak Vio gabung tuh. Itulah antara sadar enggak Mbak satu dengan suaranya kan, tapi itu mata tuh berat. Jadi berat, langsung ya? Tidur aja tadi telajak kata orang tuh kan.
0: Telajak.
1: Lan news yang lain kayaknya Pak El juga, ya.
0: Pak El.
1: Mbak, semalam ada Mak Murti juga di Murti. Di Inggris, ya.
0: Guinness
1: ya.
0: Guinness.
1: Enggak tahulah pokok itulah Bu Mungkin. Susah nyebutnya kan. Mbak Farida, Mbak Dahlia, Wan Usu, Pak Usu juga. Kakek Uban, Abu Dendi yang lain kita rangkul aja deh. Sampai Zeta, kecuali Mama, Boboy nanti dia bangang pula. Nasib ingat Mbak Elsa Kodat, tidak umbelnya kita Mbak Maula juga, ya. Oke, yang lain kita rangkul aja deh. Sampai Zeta, kecuali Bu Mungkin lagunya tuh dari Yolanda, ya.
0: Yolanda, oke.
1: Iya, buat Bu Ongkrin kayaknya pelunya udah baik, ya, sekarang
0: sudah,
1: ya?
0: Mendingan.
1: Oh, kayaknya nih lagu rindu dalam diam tuh, Bas. Macam Bu Ongkrin, macam Mbak Cika, Mbak Isma tuh, cocok lah lagu itu. Kenal jarak jauh lah.
0: Manakah,
1: satu di Buduai, satu di Sanggau, kan.
0: Itulah.
1: Pokoknya buat penyiar Entekong yang sudah berpindah di Sanggau lah lagunya kayaknya, ya. Oh, buat di bawah durian juga, ya.
0: Mungkin
1: masih ada tokomanya kata orang tua. Jadi masih jaga-jaga, ya. Padahal tak perlu lah. Kayaknya ini kan doyan dan dahganya. Tak usah dijaga, capek bang.
0: Ini Bang Widi, Bang Widi ini, Bang Okrin di Padang itu Kak Rahma namanya katanya.
1: Oh, Kak Rahma. Ya. Maklum lah nih Bung Widi. Ini yang ngomongin Elsa, ya. Umurnya udah 50 tahun, 51, ya. Kayaknya tuh
0: belum
1: suka
0: lagi.
1: Ada lupa nama orang, ya.
0: Suka tak lebih-lebih, Bo.
1: Ya betul lah, Mak. Satu lah nenek Elsa nih, ya. Soalnya dari tahun 2014 masih dipanggil Mbak Elsa. Ini dah tahun 2026, ya. Kayaknya nenek Elsa lah, ya.
0: Tapi saya pun dipanggil Bung terus nih. Padahal, iya kan?
1: Iyalah. Oke, terima kasih. Bung Okrin, sehat selalu, ya. Bersama Persinta, pulangnya hati-hati. Selamat malam, semangat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Ya. Dan Mbak Elsa di PJS, ya. Oke, 6 menit, ya. 6 menit lebih. Oke, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ai.
2: Dengan Ai patah hati ini.
0: Ngapain pula patah hati, Ai?
2: Apa enggak patah hati? Siapa yang kalah sebari itu, ya? Apa enggak patah hati?
0: Belum. Kenapa enggak jagoan Ai? Tapi malam ini, Ai, jagokan mana nih, Ai?
2: Prancis.
0: Wow. Tadi Bang Pael juga, Bang Widi juga tuh, sama semua nih, Ai.
2: Prancis Ai ini, karena Ai kalau lawan yang udah menang-menang tuh Ai tak mau. Itu kata-kata janda kaya semua tuh.
0: Iya ke?
2: Kita dukung orang yang nak kaya.
0: Tapi Spanyol juga begitu. Kuat juga nih, Ai.
2: Kuat juga Spanyol tuh. Tapi kita coba-cobalah.
0: Coba lah, ya. Boleh. Tapi kira-kira saya juga lebih berat ke ini sih, meskipun agak imbang, tapi berat ke Perancisnya gitu, ya.
2: Oh, begitu, ya.
0: Tapi kalau skor-skor kira-kira Ai prediksi lah, menurut Ai sih, berapa skornya?
2: Kalau menurut Ai ini 0-0 main 1-1 mainan.
0: 1-1, ya. Imbang berarti, ya.
2: Imbang.
0: Berarti
2: ini untuk sebentar aja nanti nih.
0: Ya. Iya, akan ada nggak, extra time.
2: Paling nonton dari jam 2 ini sampai jam 3 aja.
0: Ya, soalnya mainnya subuh ai.
2: Oh, benar. Memang ya, kan? Gitu. Ayo nonton sebentar aja ini.
0: Nonton sebentar ya.
2: Ada kegiatan keluar nih tempat Abang Eko di Perintis nih.
0: Oh, gitu. Ada
2: acara anu. Apa nama itu? Safari subuh katanya.
0: Safari subuh.
2: Begitu Abang Eko nih nanti ketemu nanti kami nih. Mudah-mudahan Abang Eko mendengar nanti. Ini tidur sebentar ini jam 7 sih mulai udah. Jam 8 sih tidur sekejut lihat nenek itu masih bangun-bangun mata nenek itu.
0: Oh gitu. Berarti ai tidur awal berarti.
2: Awal. Iya iya. Nenek ATP itu di padam sebentar nanti aku mau nonton bola nanti kepanasan. Upah itu langsung diangkat padam ya. Merajuk enggak tahu lah. Mau merajuk orang tua nih lain
0: oslin. Gitu ya.
2: Siapa baru masuk dari anak kita yang di Subang ya?
0: Itu, Mbak Elsa.
2: Cerita durian, tapi gak pernah kirim sanggawa aku ya
0: kan? Betul, banyak duriannya, cuma jadi tempoyak semua bayi.
2: Coba kalau dia sanggawa ini, mikir sanggawa ini, singgah di pasar Roja. Pasar Roja itu, bilang sama orang nanti, ayo bisa ngambil situ, ya. Bisa gitu. Susah Mbak Elsa nih.
0: Iya.
2: Makannya nggak perlu banyak-banyak sedikit-sedikit ya.
0: Betul.
2: Dia bilang anu tempoyak itu masukkan kulkas ya. Tahan dong Onklin.
0: Tahan ya.
2: Ah tapi tahan pakai tabur gula dikit atasnya.
0: Oh tabur gula sedikit ya.
2: Ah kalau punya nenek 2024 ini masih ada nih.
0: Masih. Apa?
2: Maka kalau nenek sekarang nggak suka beli durian ya. Yang agak pecah-pecah so agak murah dikit.
0: Betul.
2: Hanya sebab-sebab isi itu kalau kita beli sedar-sedar reganya. Kami kalau dari kami ini masih 5.000 aja sebegini.
0: Banjir ai.
2: Nah, banjir 5.000, 6.000 aja.
0: Betul.
2: Nah, kalau katanya kalau nak mau bawa ke pasar Seraja aja. Ada kepada kasih orang, mau kasih orang kampung katanya kita satu kampung.
0: Betul.
2: Ngomong-ngomong dapat lagu nak ni.
0: Lagu dah ada ai, tapi kalau mau ditampung boleh.
2: Berapa buci yang ditampung ni?
0: Banyak ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Pokok aku ikut lagu itu anak aku baru masuk tadi itu. Mak Elsa ya.
0: Okey.
2: Nah, mak lagu itu kan memang nyindir Oklin berdua ni.
0: Rindu dalam diam, Mai.
2: Suka orang tua atau nyindir segala anak, segala cucu, Pak Herano.
0: Betul.
2: Apa pesan lagu seperti itu, Pak?
0: Rindu.
2: Tapi apa, hati kita senang juga ya.
0: Betul.
2: Udah banyak yang masuk, Oklin?
0: Ramai, ya.
2: Nah tahu aku nanti, aku terkejut aku ni.
0: Ya, mungkin pada nunggu bola nanti.
2: Jam 23 kurang ada, jam 23 ada. Walaupun kelingan aku cucuk aku dari Jepang Subah ni. Apa ya, kalau menjadi tanya Kalong, Kalong ni bukan nama bergolong lagi. Jadi luar pada bergolong.
0: Ya. Kalong belum gabung lagi?
2: Ya belum. Ya, mikir-mikir ni kapan manin, minggu depan kah, minggu ini kan, nak tahu ni.
0: Kata Mbak Elsa tadi sih dah manin dah.
2: Sudah
0: ada.
2: Bisa terjadi, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nama orang manin yang nak tentu lah.
0: Kadang-kadang orang manin kan tak ngasih tahu ayi.
2: Anak kan ngasih tahu, apa dia bingung ngernya.
0: Ya, tiba-tiba dia jadi duet dah.
2: Tiba-tiba jadi duet, lihat ya lama. Beratun kita tadi katanya, pokok cuma duet lah, kalong ngernya. Kalau kemanakan dia serata-rata ke kalong semua ni. Nah, tapi lagunya ada ya?
0: Lagu ada, iya.
2: Ya, gue ajak gimana? Anu, Mak Esa aja lagi. Salam-salam pakai Mak Esa di Bantan Subang. Abang Gali di Balai.
0: Iya. Yeah.
2: Paman Sam. Yogi di Wawot Mora. Bunda Lesti di mana tuh ini?
0: Bunda Biduai.
2: Ibu Pridani, Ibu Pridani. Suaranya lembut ya?
0: Lembut, betul.
2: Udah masuk ya?
0: Tadi sudah.
2: Sudah masuk.
0: Sudah masuk. Agak ngomel dia ai.
2: Iya. Orang tua tu suka aku. Aku bukan dengar dia orang tua masih muda orang tu.
0: Iya betul.
2: Jangan-jangan 30 belum sampai. Nanti Ibu Perintah tolong WA-nya dengan Oklin nanti kalau umur 30 atau paling lebih kalau kurang. Aku rasa lebih sedikit lah.
0: Kalau Bunda Perintah masih muda dia.
2: Masih muda orangnya.
0: Cantik masih.
2: Cantik, yeah. Anak bapak lagi.
0: Betul.
2: Nah, bukan anak mama. Nah, kalau kami doa keling ini bukan anak mama.
0: Betul. Anak siapa?
2: Sama pakai Bunda Perida, jangan marah bun.
0: Ya.
2: Biasa-biasa juga. Yang di Sambas tuh ada Ella ya.
0: Mbak Ella.
2: Ella tuh masih muda juga.
0: Betul.
2: Dari suaranya muda.
0: Iya.
2: Cantik, kayak anak bapak lagi. Bukan usul tuh anak bapak juga.
0: Anak bapak betul.
2: Masih muda juga.
0: Masih muda itu. Asli.
2: Paling-paling ada umurnya kurang lebih 50 atau 40 lah.
0: Nah, hampir lah.
2: Nah, begitulah. Wan usul juga. Nah, pakai usul bakery. Bukan ganteng sebab Sambas nih.
0: Ya. Yeah.
2: Ini udah masuk belum nih? Apa yang Mama Indah nih?
0: Mak Indah udah.
2: Udah masuk ya?
0: Udah.
2: Cepat juga ya?
0: Cepat.
2: Assalamualaikum pakai Mama Indah, Bapak Indah. Ada Yuni juga. Nah, ada Datuk Uban ya?
0: Datuk Uban.
2: Nah, Datuk Uban nih jago apa? Udah masuk belum ya nih?
0: Belum.
2: Perancis juga jaga nih mungkin?
0: Bisa jadi sih.
2: Nah, mudah-mudahan kita dukung Perancis dulu ya. Tapi kalau disempun kami ini bagi-bagi lah malu umur santai-santai. Ada dukung Perancis, ada dukung Spanyol ya.
0: Banyak juga tim pendukungnya Spanyol nih.
2: Banyak juga dukung Spanyolnya. Karena kita pisah-pisah ya. Kalau satu kita nak ngenyan nonton loh.
0: Betul, gak seru aja.
2: Jadi kita pura-pura tanding lah gitu ya. Abang Liji udara ke pura ke kalung naik kalung. Kalau udah manen lempar-lempar disempun nih.
0: Betul.
2: Nah, pakai tadi ini lah, biasa kalau Abu Kocai dah tengah lama, Abu Kocai. Ayo kepo dosun sebongku. Pak El, dia Pak El Perancis juga ya?
0: Maya.
2: Siapa ni sekiwa namanya? Bang Widi.
0: Bang Widi.
2: Bang Widi ni Perancis juga ya?
0: Kayaknya sih ya, berat ke Perancis.
2: Kayaknya, kalau nak. Tapi dia belum masuk dah.
0: Udah, tadi sudah bergabung.
2: Udah masuk dah? Cucu kita sempat yang sekarang ni.
0: Ya.
2: Mak Mola. Abang aku di Perancis sama adiknya di Singamawang. Ada Maya di.
0: Ya.
2: Di Tayan. Cadeso ni, mana Cadeso?
0: Cadeso, lama gak dengar suaranya ye.
2: Aku pun beberapa malam ni ada masuk Oklin. Memang tidur-tidur terus
0: ni. Tidur ya.
2: Malu dah balik kerja ni capek, badan malu, badan dah tua.
0: Betul.
2: Belajar pribadi sendiri lah. Kalau ikut orang, nak mana orang mau bawa kita?
0: Betul
2: tak?
0: Betul. Ada gak yang mau lagi?
2: Dato' Om Jain yang ngetaman. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Banyak. Bunda apa namanya di Toli-Toli itu? Lupa.
0: Toli-Toli. Bunda Natalia.
2: Natalia. Salam kenal juga, Bunda. Yeah. Apa ada masuk-masuk nih? Suaranya
0: ini agak tembus nih ya? Suaranya nih suara Pro 2 nih kayaknya.
2: Pro 2 ya.
0: Ya.
2: Jadi kita nih dibungkus semua aja. Yang belum disenggol kita nih memang dibungkus semua nih.
0: Betul.
2: Ini dalam ngoceh sekitar 8 menit itu nih.
0: Lebih kayaknya.
2: Lebih 8 menit susah nih. Nah, aku suka lama-lama nih. Nanti kalau ada yang ngoceh sih aku senyum-senyum.
0: Senyum. Jadi saya kena marah.
2: Aku bingung nak ngantuk watakan.
0: Gitu ya.
2: Lama benar dengan Ayi katanya. Nah, apa-apalah. Nah, begitu aja ukurin ya.
0: Baik.
2: Jadi kita ini harus ada gurau-gurau. Dan malam ini gak apa-apa gurau. Kalau siang gak berani gurau-gurau nanti Abang Nius suka protes tuh. Aku takut juga di protes orang ukurin.
0: Iya.
2: Karena aku suka protes orang. Takut aku. Tapi kalau Mak Esa ada masuk aman aku.
0: Aman ya.
2: Nah aku aman. Jadi begitu ya. Oke, mudah-mudahan pendukung kita bisa menang nih.
0: Sekian,
2: terima kasih. Selamat malam, jelang pagi.
0: Terima kasih, selamat malam. Ai patah-patah di Sompu ya. Oke, kalau begitu kita dengarkan dulu ya. Ada 3 buah lagu, saya ambil satu lagu yang Anda request melalui WhatsApp. Kita pilih secara random ya. Lagu siapa yang diputar nanti kita dengarkan bersama. Ada Nia Astarina, judulnya Kau Telah Berdua ya. Kemudian tadi Maboboy ya, Maboboy I Love You dari Celine Dion kita dengarkan bersama.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kita masuk di sesi yang ketiga. Coba kita terima di line telepon ada siapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, semangat malam Bung Ganteng.
0: Selamat malam, semangat malam Bang.
1: Iya, ini Bung. Tadi selesai ibadah di tempat ada ibadah keluarga kan. Pulang, tiba-tiba kawan lu panggil. Ada kawan tuh main organ. Nyanyi lah, begitu kan. Saya pun ikut nyanyi juga. Cuman ikut suara nyanyi. Saya lagi enggak. Suara saya lagi serak. Lagunya itulah yang saya mau request lagi ini.
0: Apa tuh lagunya?
1: Saya yang karaoke. Kepastian yang kutunggu, Bung. Dari Gigi.
0: Kepastian yang kutunggu ya.
1: Ini tadi saya sempat karaoke lagi ini. Tidak mampu suaranya nih. Karena
0: gitu ya?
1: Dari Gigi ya. Tidak mampu ya suara saya. Karena tadi campur makan minyak.
0: Oh, pantesan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kita dengarkan lagi ini. Karena lagu ini tadi kan ada yang bilang, Bung Hanif, kita nyanyi lagi yuk, katanya. Oke. Lalu kepastian yang kutunggu, liriknya pun lupa juga dah.
0: Lupa. Bang,
1: baru dengar lagi itu. Tadi saya coba-coba dengar kawan gitu. Masuk juga sih. Tapi tak mampu suaranya.
0: Baik. Baik. Ini gara-gara namanya. Gigi ya. Mesti ya, kita cek gigi. Nih. Kepastian yang kutunggu. Ya, ada nih.
1: Ini lagu. Tadi kan dia pakai keyboard tadi itu. Nyoba lagi itu. Pertama itu pakai iring dulu, langsung pakai drum gitu kan.
0: Keyboardnya
1: lengkap semua. Bung Trim, biar pakai main drum. Main keyboard bisa gak?
0: Belum ya, saya harus belajar dulu nih kayaknya.
1: Iya, kalau gitar pasti bisa Bung Green kan.
0: Gitar juga untuk menghibur
1: saya,
0: diri sendiri kayaknya.
1: Saya udah lihat Bung Green soalnya.
0: Metik-metik gitu.
1: Waktu yang acara Melayu yang ada Dek Jamah yang nyanyi itu kan Bung Green yang main gitar.
0: Oh akustik. Iya, saya apa suka. Tapi suaranya entah kemana, saya enggak ngerti juga ini nadanya
1: yang
0: tuh.
1: Yang penting kita kan ini Bung, menjaga suara begitu Pak.
0: Oh gitu. Iya.
1: Apalagi kalau main ini bisa enggak Bung apa? Main gitar bass melodi bisa enggak?
0: Kalau gitar bass melodi belum ya, belum masuk ke situ ya saya.
1: Berarti ya.
0: Iya.
1: Kalau setiap band Bung ya, apapun yang bergrup band apa pasti yang terutama tuh bass biasanya. Itu
0: betul.
1: Yang pertama. Karena untuk ngiringin lagu semua.
0: Betul.
1: Itu bassnya tuh khusus. Yeah. Jangan sampai enggak ada bass, kalau ada bass jelek dia.
0: Iya. Enggak enak gitu ya.
1: Iya. Kalau hanya melodi keyboard, madrum, kalau tidak ada bass tidak bisa, tidak bagus.
0: Ya, benar.
1: Kayaknya gimana ya, kurang bumbu gitu.
0: Kurang bumbu ya.
1: Iyalah. Oke. Okay. Nah, okay lah kalau gitu Bung. Soalnya kita rangkul aja Bung ya, maaf kelamaan nih. Tidak ingat waktu, sudah mepet kali waktu ini.
0: Baik.
1: Ya, selamat malam, Bung Green, sehat selalu ya.
0: Amin. Baik, terima kasih Bang Lanio, selamat malam. Iya. Baik. Kepastian yang kutunggu ini lagu yang direquest oleh Bang Lanius ya di Subasamas. Ada Mbak Miati di depan kompi. Mbak Miati, selamat malam.
2: Selamat malam, semangat malam.
0: Selamat malam. Iya, agak lemes suaranya Mbak Miati.
2: Iya, bangun tidur, bangun krim.
0: Bangun tidur ya. Mungkin mau nonton bola enggak?
2: Lagunya itu angkat lagunya Bunda Esti kayak bangun krim.
0: Bunda Esti tadi lagunya apa? Sayang bilang sayang. Iya.
2: Iya, masih nunggu beliau tuh.
0: Iya, oke.
2: Okay. Udah aku angkat nih Bunda ya. Kita dengerin sama-sama Bunda. Sambil mau ngantar tidur lagi.
0: Betul.
2: Oke, awal bangun Bang. Udah 2 hari ini bangun awal terus Bang Ogrim.
0: Tidurnya cepat soalnya.
2: Enggak sih, tadi jam 1 tuh udah tidur Bang Ogrim. Itulah sesi pertama enggak denger apa-apa tuh Bang Ogrim.
0: Oh. Gitu ya,
2: dengar suara siapa tadi sesi pertama tadi ya.
0: Berarti agak awal lah tidurnya ya.
2: Jadi kecapean juga sih Bang Krim. Okelah, salamnya dirangkul ya Bang Krim ya.
0: Ya
2: Bang Krim, selamat bertugas, selamat malam, semangat malam. Kalau gabung udah salam malam kawan-kawan ya. Banyak yang nunggu. Banyak yang komen juga kan.
0: Iya.
2: Wah, singkat padat gitu aja lah ya. Harap maklum banyak yang ini pendengar pendengar radio sampai di ujung dunia. Nanti pulangnya dari Bang Krim ya.
0: Yuk.
2: Terima kasih, semangat malam. Tuhan memberkati keluarga Bang Krim.
0: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Amin. Sehat-sehat. Mbak Miati ya di Sanggo ya. Di depan kompi. Baiklah, sudah di penghujung acara kebersamaan kita. Ada dua lagu terakhir yang akan kita hadirkan. Dua lagu ini menutup kebersamaan kita di Sapa Malam di hari ini. Saya cek lagi di WhatsApp Bang Joto RJ dukungnya Prancis. Baik, terima kasih. Bunda Farida juga masih standby. Baiklah kalau begitu, terima kasih atas partisipasi semuanya ya teman-teman. Ambil hal-hal positifnya ya. Apabila mungkin sesi pertama, kedua, ketiga mungkin ya ada sedikit kepanjangan ya tanpa disadari atau disadari gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah bergabung kadang lupa juga, lupa dengan waktu ya. Jadi harap maklum, mohon maaf ya apabila silap-silap kata dari kami, mungkin waktunya kepanjangan juga, mohon dimaafkan. Tidak unsur sengaja untuk menjatuhkan merendahkan ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini mampu menjadi penyemangat ya untuk berbagai kegiatan esok hari dan tetap semangat. Kami yang bertugas juga ucapkan terima kasih tentu ya untuk Anda pendengar yang selalu setia monitor kami dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan serangkaian program acara yang kami hadirkan juga bisa bermanfaat. Dan akhir kata, saya Okrin, ada Bung Suherman di Operator Studio, Dwi Rahmansyah mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya, pamit dari pendengaran Anda dan kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Dan pendengar, nanti jangan lupa ikuti siaran langsung ya Piala Dunia antara Prancis versus Spanyol ya pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Dan akhir kata, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Darnante, inilah RRI Sanggau.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99,9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Rabu, edisi 15 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami sekali di udara. Tetap di udara dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Dimanapun Anda berada. Dan tentunya di kesempatan pada lintasan Tikung Pagi edisi hari ini peringar hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 bersama saya Ahmad Faizal di meja siar dan juga rekan Rizky di meja operator studio dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di lintasan Tikung Pagi edisi hari ini peringar. Kami akan menemani ruang dengar Anda dengan berbagai program acara, informasi-informasi menarik ya. Tentunya kami juga akan hadirkan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan peringat untuk selanjutnya Mutiara Pagi Islam kami akan hadirkan hingga jelang pukul 6 dan kita akan relay ke Sanggau. Adapun topik yang akan diangkat yaitu menjaga lisan di era digital, yang mana insyaallah menghadirkan narasumber ada Ibu Ustazah ya Laila Ulfa Sa'adah selaku pelaksana KUA di Kecamatan Ten Hulu dan akan dipandu rekan Ismailina hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar selanjutnya kita akan relay ke Sanggau di 97 MHz dalam Mutiara Pagi Islam.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia, Sanggau.
1: Satu-satunya yang tiada pernah berdusta adalah hati nurani. Sesungguhnya hati adalah taman ilahi yang senantiasa harus selalu dijaga fitrahnya. Beruntunglah bagi siapapun yang selalu membersihkannya, dan merugilah bagi siapapun yang mengotorinya. Wahai perindu ilahi, cermin diri ini adalah hati. Bila hati ini bersih, maka akan terpantul akhlak yang baik. Namun bila hati ini dikotori dengan rasa iri, dengki, takabur, riya dan sum'ah, maka pasti akan timbul perbuatan buruk. Tidak ada untungnya bagi Allah jika semua makhluk di dunia ini berbuat baik, dan tidak ada ruginya bagi Allah bila manusia dan jin bergabung berbuat keburukan di muka bumi ini. Karena sesungguhnya amal perbuatan itu akan kembali kepada pelakunya. Diri ini tidak pernah nista dan hina kecuali sebab perbuatan diri kita sendiri. Diri ini akan mulia bila manusia gigih memperbaiki diri. Kunci hidup ini adalah perubahan. Ya, berubah ke arah yang lebih baik. Duhai pencinta kebeningan hati.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau di pagi hari ini, dan baru saja tadi dihadirkan pengajian Al-Quran untuk Anda mengawali kebersamaan kita di Sanggau Pagi. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda dengan satu tema yang sudah dipersiapkan di pagi hari ini, menjaga lisan di era digital.

0: Saya sudah bersama narasumber saya di via Zoom bersama Ibu Laila Ulfa Sadah. Mohon maaf diperbaiki apabila kesalahan dalam penyebutan nama. Pelaksana KUA Kecamatan Tayan Hulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Isma.
0: Baik, selamat pagi. Saya memanggilnya lebih akrabnya Kak Ulfa aja ya.
1: Boleh.
0: Baik, siap. Kak Ulfa, satu tema yang sudah dipersiapkan di pagi hari ini, menjaga lisan di era digital ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Silakan Kak Ulfa.
1: Baik, langsung saya mulai saja ya, Kak Isma. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di pagi yang penuh berkah ini dalam acara Mutiara Pagi RRI Sambal. Kita bersyukur karena masih diberikan nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat iman dan kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi hamba yang lebih baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah dimanapun berada, setiap pagi adalah kesempatan baru, kesempatan untuk memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak, memperbaiki hubungan dengan keluarga, tetangga, teman, dan juga memperbaiki cara kita berkomunikasi. Kalau kita perhatikan kehidupan sekarang, hampir tidak ada satu hari pun yang lepas dari telepon genggam. Bangun tidur, kita melihat pesan WhatsApp. Di perjalanan, kita membuka media sosial. Saat istirahat bekerja, kita melihat berita di internet. Malam hari, sebelum tidur, banyak di antara kita yang kembali membuka media sosial. Teknologi memang telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Islam tidak melarang kemajuan teknologi. Bahkan, teknologi dapat menjadi sarana mencari ilmu, berdakwah, mempererat silaturahmi, dan membantu pekerjaan. Namun, teknologi juga membawa tanggung jawab yang besar. Karena melalui teknologi, satu kalimat yang kita tulis dapat dibaca oleh ratusan, bahkan ribuan orang. Satu komentar yang kita kirim dapat membuat seseorang tersenyum, tetapi juga dapat membuat seseorang menangis. Satu berita yang kita bagikan dapat memberikan manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan fitnah apabila tidak benar. Karena itulah Islam mengajarkan agar kita menjaga lisan. Di zaman sekarang, menjaga lisan bukan hanya menjaga ucapan, tetapi juga menjaga tulisan. Apa yang kita ketik di telepon genggam juga termasuk bagian dari lisan kita. Allah selalu mengetahui apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Yang artinya, tidak ada suatu kata pun yang kita ucapkan melainkan ada malaikat yang selalu siap mencatat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada perkataan yang sia-sia. Mungkin kita lupa dengan komentar yang pernah kita tulis beberapa bulan yang lalu. Mungkin kita lupa dengan pesan yang pernah kita kirim di grup. Tetapi Allah tidak pernah lupa. Semuanya tercatat. Karena itu, setiap kali kita hendak berbicara atau menulis, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan ini akan mendatangkan pahala atau malah justru mendatangkan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berbicara yang baik. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau lebih baik diam. Hadis ini tetapi menjadi pedoman hidup seorang Muslim. Kadang kita merasa harus selalu menjawab setiap komentar, harus selalu ikut berdebat, harus selalu memberikan pendapat, padahal tidak semua hal harus kita tanggapi. Ada saatnya dia menjadi ibadah. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah cara menjaga diri kita agar tidak terjatuh pada dosa. Bayangkan ketika kita menerima sebuah pesan yang berisi kabar tentang seseorang, belum tentu kabar itu benar. Tetapi karena penasaran, kita langsung meneruskannya kepada teman yang lain. Beberapa jam kemudian, ternyata berita itu adalah hoax. Tanpa sadar, kita telah ikut menyebarkan informasi yang salah. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Surat Al-Hujurat ayat 6 agar setiap orang beriman memeriksa terlebih dahulu kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Inilah yang disebut tabayun. Tabayun adalah sikap berhati-hati, tidak mudah percaya, tidak mudah marah, tidak mudah membagikan sesuatu yang belum jelas. Sikap seperti inilah yang sangat dibutuhkan di zaman digital. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, media sosial bukan hanya tempat hiburan. Media sosial juga bisa menjadi ladang pahala. Ketika kita mengirim ucapan selamat pagi yang disertai doa, ketika kita mengingatkan waktu sholat, ketika kita membagikan ayat-ayat suci Al-Quran, ketika kita memberikan semangat kepada orang yang sedang mengalami musibah, semua itu dapat menjadi amal soleh. Karena itu, jangan hanya bertanya apa yang bisa saya dapatkan dari media sosial, tetapi bertanyalah kebaikan apa yang bisa saya berikan melalui media sosial hari ini. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, tulisan kita bermanfaat, dan kehadiran kita di dunia digital menjadi rahmat bagi orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada bagian sebelumnya kita telah memahami bahwa setiap ucapan dan tulisan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang Muslim harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan berbagai sarana komunikasi yang ada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, salah satu penyakit yang sering muncul di media sosial adalah ghibah atau bergunjing. Kadang seseorang mengunggah foto orang lain lalu memberikan komentar yang merendahkan. Kadang ada yang menyebarkan kekurangan orang lain sehingga menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Bahkan ada yang dengan mudah menuduh atau menyalahkan seseorang tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga kehormatan orang lain adalah bagian dari keimanan. Apa yang tidak kita sukai terjadi pada diri kita, maka jangan kita lakukan kepada orang lain. Karena itu, sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu tentang orang lain, tanyakan kepada diri sendiri, apakah saya akan senang jika orang lain melakukan hal yang sama kepada saya? Jika jawabannya tidak, maka lebih baik tinggalkanlah. Pendengar RRI yang berbahagia, kemajuan teknologi adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, nikmat akan menjadi berkah jika digunakan dengan benar. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama, biasakan menyaring sebelum sharing. Tidak semua informasi harus dibagikan. Tidak semua berita harus diteruskan. Pastikan terlebih dahulu bahwa informasi tersebut benar dan bermanfaat. Yang kedua, biasakan menggunakan bahasa yang santun. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Tetapi, perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk. Yang ketiga, Perbanyak konten yang bermanfaat. Bagikan ilmu, motivasi, doa, dan hal-hal positif yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang keempat, batasi hal-hal yang tidak berguna. Jangan sampai waktu yang berharga habis hanya untuk melihat hal-hal yang tidak memberikan manfaat bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para pendengar setia RRI Sanggau dimanapun berada, dunia saat ini membutuhkan lebih banyak orang yang menenangkan, bukan yang memperkeruh keadaan. Lebih banyak orang yang menyebarkan harapan, bukan ketakutan. Lebih banyak orang yang menyebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Mulailah dari hal kecil, biasakan mengucapkan terima kasih, biasakan meminta maaf, biasakan mendoakan orang lain, biasakan memberi semangat kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Mungkin menurut kita itu sederhana, tetapi di sisi Allah nilainya sangat berharga. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mengakhiri perjumpaan pagi ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Jika hari ini adalah hari terakhir dalam kehidupan kita, apakah kita sudah menggunakan lisan dan tulisan kita untuk hal-hal yang diridhoi Allah? Apakah media sosial kita lebih banyak berisi kebaikan atau justru sebaliknya? Apakah kehadiran kita membuat orang lain merasa nyaman dan terbantu, atau justru membuat orang lain tersakiti? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar kita selalu memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Karena orang yang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang selalu berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Pendengar RRI yang kami hormati, semoga mutiara pagi hari ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga jari-jari kita di era digital ini. Mari jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan, setiap tulisan sebagai manfaat, dan setiap aktivitas kita sebagai jalan menuju ridho Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ufa, mungkin kameranya bisa agak diitukan Kak, biar agak tampak.
1: Oke,
0: siap. Nah, tadi juga sudah cukup panjang lebar penjelasan dari Kak Ufa terkait dengan menjaga lisan di era digital ya Kak ya. Apalagi saat ini teknologi begitu canggih dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin di waktu kita yang masih kecil, dan saat ini anak yang baru lahir aja sudah dikasih tontonan gitu ya Kak ya. Nah, tentunya untuk kita yang mempunyai medsos juga harus tetap berhati-hati, apalagi memberikan komentar ya Kak ya, yang diposting di media sosial. Biasanya jari jemari ini yang agak susah ditahan ya Kak Ulfa ya. Apalagi
1: benar.
0: Postingan-postingan yang saat ini cukup lumayan banyak, kalau saya lihat sedikit-sedikit saja sudah dipublish gitu ya. Nah,
1: ya,
0: tetapi
1: benar,
0: bagaimana kita harus mengendalikan diri kita agar tidak bisa memberikan komentar dan cukup melihat dan memandangnya saja ya Kak Ulfa ya.
1: Ya.
0: Nah,
1: benar.
0: Mm-mm.
1: Ya,
0: apalagi terkait dengan dunia saat ini, bagaimana cara kita menciptakan dunia yang bisa menenangkan, bukan memperkeruh ya Kak ya. Nah, ini apa Kak seharusnya yang harus kita lakukan ini Kak Ulfa?
1: Yang dapat kita lakukan untuk menenangkan, bukan memperkeruh keadaan, begitu kan? Karena di zaman akhir ini, di zaman serba digital ini, banyak sekali berita-berita yang belum tentu itu benar. Entah terkait itu masalah dunia, pemerintahan atau agama, banyak berita-berita hoaks yang menyebar, yang mungkin itu buruk. Nah, saat berita-berita itu beredar, kita sebisanya jangan bumbu-bumbu yang sebenarnya itu tidak perlu, atau menjadi api ketika sudah ada minyaknya ya. Nah, cara kita adalah menahan diri terlebih dahulu, karena untuk menahan orang lain itu juga agak sulit. Jadi menahan diri untuk tidak menambahkan komentar-komentar yang buruk atau menjadi api, tidak menjadi api yang membakar berita-berita itu yang sebenarnya belum tentu kebenarannya. Seperti itu. Kita harus bisa menjadi penenang. Apalagi mungkin untuk orang-orang yang berdakwah. Mungkin ada berita-berita yang besar atau berita-berita yang menuju ke arah yang tidak baik sebagai publik, sebagai seorang pendakwah khususnya. Kita harus bisa netral, menenangkan masyarakat agar tidak cemas berita-berita ini belum tentu kebenarannya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak berita yang seperti ini, seperti itu, yang membuat masyarakat menjadi resah, gelisah. Padahal bagaimana kita menanganinya atau menghadapinya secara kepala dingin. Kita pahami dulu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan untuk menghadapi masalah-masalah sekarang. Seperti itu, insya Allah. Bisa diterima?
0: Baik, siap. Apalagi nih Kak Ova, kalau kita lihat sekarang di story-story WA gitu ya, banyak yang membuat status seperti ini, seperti itu. Kita nggak tahu juga ya, biasanya yang apa ya, saling singgung-menyinggung gitu ya Kak Ova ya.
1: Ya, itu banyak juga, karena ya banyak saling singgung. Sebenarnya mungkin ini bukan mengenai kita, tapi kita kadang tangan jari-jari kita itu gatal juga ingin ikut berkomentar seperti itu kan. Nah, itu saya secara pribadi juga pernah merasakan itu, mungkin di Facebook atau di WA itu. Kita tahu berita ini tidak benar, atau berita kita tidak setuju dengan berita ini. Atau kita melihat status orang yang menyinggung orang lain, kita tahu kebenarannya tidak seperti itu. Kita ingin sebenarnya ingin untuk berkomentar. Begitu kan? Tapi mari kita bertanya lagi. Apakah jika kita berkomentar, itu akan memperbaiki keadaan atau justru memperkeruh keadaan? Nah, begitu. Jadi sekiranya ini dapat memperkeruh keadaan, mari kita tahan jari-jari kita untuk tidak berkomentar. Begitu, insya Allah begitu Kak.
0: Baik, tetapi bagus kita lihat saja gitu ya Kak ya. Kalau hanya membaca ya cukup dibaca saja, jangan diberikan komentar gitu ya. Tetapi bagaimana, tetapi kadang Kak Ufa, kita ini boleh dikatakan susah juga untuk menahan diri gitu ya. Ada dorongan sesuatu kayaknya, ya komentar aja, komen aja, komen aja. Awalnya mungkin gak usah lah, biarkan saja. Biasanya kan sering seperti itu Kak Ufa.
1: Itu memang sering sekali terjadi. Apalagi postingan-postingan ini banyak sekali ya. Memang sulit sekali menahan jari. Karena jari kita itu bisa bergerak lebih cepat daripada akal kita. Untuk sekarang. Ini kita harus lebih menyaring, menyaring lagi mana yang bisa kita komentari. Memang sangat sulit untuk menahan diri. Jadi di era digital ini, sekiranya itu tidak menyangkut kebenaran yang benar atau menyangkut diri kita, terkadang banyak orang juga yang menyalahgunakan identitas orang lain, data orang lain itu disebarkan. Lebih baik kita skip kalau bahasa sekarang. Sekiranya itu berita tidak benar. Kenapa? Ketika kita tidak setuju itu pasti ada dorongan-dorongan kita ingin berkomentar. Tidak seperti ini, tidak seperti ini. Tapi itu hanya akan menjadikan kita menjadikan kita itu juga ikut menambah dosa, bukan dosa. Karena apa? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkan komentar kita itu? Begitu. Memang menahan diri itu sangat sulit, Kak. Apalagi di zaman sekarang, terlebih lagi bagi kita-kita yang masih muda khususnya.
0: Banyak tantangannya ya,
1: Begitu.
0: Kak Ulfa ya.
1: Banyak sekali.
0: Nah, biasanya kadang Kak Ulfa sering juga ya, jangankan orang lain, teman-teman, mungkin diri pribadi sendiri gitu ya, Kak Ulfa ya. Biasanya kadang apa ya, kalau kita beda ya, kalau zaman dahulu orang lebih bagus menyampaikannya secara langsung kepada teman apabila dia tidak suka gitu ya. Aku jangan dong katanya, aku kurang suka sifat kamu seperti ini. Nah, kalau sekarang bukan Kak Ulfa. Cukup ditulis di Snap WA gitu ya, ataupun juga di IG, di Facebook, apalagi kalau dia berteman dengan orang itu ya. Awalnya mungkin dia ndak ingin nih Kak Ulfa untuk membuat story gitu. Ingin menarik diri gitu. Ah, ini ndak bagus. Tetapi ada lagi dorongan, kalau enggak aku buat, dia enggak tahu kalau sifatnya seperti ini gitu. Sering gitu ya Kak Ulfa ya.
1: Itu sangat sering. Saya juga lumayan sering menemui seperti itu. Nah, itu kembali kepada diri sendiri. Bagaimana kita menyikapinya? Karena lebih baik kita mengutarakannya secara langsung. Mungkin kita membuat snap WA agar dia paham
0: Paham.
1: atau dia mengerti bahwa oh, sifat saya seperti ini, dia tidak suka. Tapi terkadang karena media sosial ini luas sekali. Yang kita ingin sindir ini A, yang tersindir ini B. Nah, itu jadi menambah dosa kita, menambah kesalahan kita. Jadi lebih baik jika kita tidak menyukai seseorang dengan sifatnya, kita menahan diri untuk menyindir di media sosial. Karena yang pertama bisa jadi kita salah sasaran. Yang kedua, bisa jadi orang-orang di sekitar kita paham bahwa kita menyindir orang ini. Jadi membuat orang-orang ini ikut. Di zaman sekarang ini kan banyak orang yang ikut membenci karena postingan seseorang. Padahal belum tentu postingan itu benar. Atau mungkin karena terkadang juga ada yang sepihak. Saya tidak menyukai si A seperti ini, sedangkan mungkin orang lain suka saja dengan sikap yang seperti ini. Langkah baiknya, jika memang kita benar-benar tidak suka dengan sifat yang itu, bisa kita obrolkan dengan baik-baik. Ya, mungkin memang bisa saja menjadikan pertemanan ini menjadi renggang. Tapi itu bisa jadi lebih baik daripada kita menyebarkan berita-berita yang bisa merugikan orang lain. Insya Allah seperti itu, Kak.
0: Baik, baik, siap. Nah, kalau untuk orang tua nih Kak Ulfa, di tengah canggihnya teknologi medsos saat ini gitu ya, mungkin kalau kita dahulu bermain jauh-jauh harus orang tua yang mendatangi kita gitu ya Kak Ulfa. Kalau zaman sekarang enggak, orang tua cukup di rumah, apalagi anaknya sudah dikasih gadget gitu ya, bisa menghubungi anaknya. Kalau saya dulu ingat tuh, zaman-zaman kecil kalau belum pulang di jam waktu yang ditentukan itu orang tua udah datang tuh menjemput kita. Kalau sekarang kan tidak, Kak Ulfa. Cukup di telepon, di WA, ataupun juga di Messenger. Nah, anak sudah bisa pulang. Nah, berarti di sini orang tua juga apa ya, sudah paham tentang digital juga ya Kak Ulfa. Kalau kita lihat sekarang orang tua zaman dahulu yang tidak tahu dengan gadget, mungkin boleh dikatakan dulu gadget nggak seperti saat ini ya Kak Ulfa ya. Kalau sekarang wah sudah cukup luar biasa. Orang tua sekarang sudah bisa apa ya, videoan, Facebookan gitu ya. Nah, di sini bagaimana sih Kak Ulfa? Bagaimana orang tua itu dapat menjadi teladan dalam menjaga lisan saat menggunakan media sosial di depan anak-anaknya ini?
1: Seperti ini juga sering saya temui, di mana anak-anak zaman sekarang itu sangat berpengaruh dengan digital, sangat bergantung dengan digital, seperti game online atau yang sekarang itu banyak. Game online itu lah untuk anak-anak. Nah, sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah diri kita harus bisa menjaga lisan kita juga, baik di media sosial, baik di dunia nyata tentunya. Kenapa? Anak-anak kita itu pasti mencontoh kita terlebih dahulu. Oh, orang tua saya seperti ini, postingan orang tua saya seperti ini. Yang pertama adalah kita mencontoh, menjadi contoh untuk anak-anak kita. Seperti di WhatsApp, mungkin kita membuat story. Anak-anak kita yang sudah bisa menggunakannya akan melihat apa postingan yang dibuat ayah saya, apa yang di postingan yang dibuat ibu saya. Pertama mencontoh. Jadi mari kita berikan contoh yang baik kepada anak-anak kita yang mungkin sudah bisa menggunakan media sosial. Nah, yang selanjutnya adalah kita memberi arahan kepada anak-anak kita. Oh nak, inilah yang baik, ini yang salah. Apabila terkadang anak-anak sekarang ini, selain di lingkungan keluarga yang berpengaruh, di lingkungan pertemanan itu juga sangat berpengaruh kan kak? Nah, ketika dia membawa, mungkin mohon maaf, dari luar, itu pengaruh buruknya dia bawa, kita sebagai orang tua harus bisa mengingatkan. Oh, dia seperti ini tidak baik. Kita harus, karena anak-anak ketika anak-anak zaman sekarang di kasar, itu mereka lebih kasar lagi. Jadi kita pelan-pelan mengajarkan anak-anak tetap bisa, karena pengaruh terbesar dari anak-anak selain lingkungan itu adalah di lingkungan rumah. Bagaimana ketika kita di rumah itu mengajarkan anak-anak kita, begitulah dia membawanya keluar. Apalagi sekarang anak-anak yang masih sangat kecil di TK itu sudah bisa bermain HP ya. Nah, itu dia taunya karena orang tua. Dia tahu HP itu pasti karena orang tuanya. Pertama itu, dan mungkin orang luar tiba-tiba memberikan HP. Nah, sebagai orang tua itu kita juga harus bisa menyaring dulu apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak, apa yang sekiranya ini tidak boleh untuk anak-anak. Karena di media sosial ini banyak sekali postingan berita yang sebenarnya tidak boleh ini untuk anak-anak. Nah, sebagai orang tua, kita harus mengawasi apa yang dilihat anak saya, apa yang dimainkan anak saya. Jangan sampai karena kelalaian kita orang tua menjadikan terjerumusnya anak-anak kita. Di zaman sekarang ini, karena apalagi orang tua yang bekerja, itu sudahlah, berikan HP saja biar dia diam. Seperti itu. Tapi anak ini adalah tanggung jawab orang tua. Jadi sebisa mungkin, sesibuk mungkin kita, mari jangan lalaikan tugas kita sebagai orang tua. Mari arahkan anak kita, mari menjadi contoh yang baik untuk anak kita. Dan kita bisa melarang dia ketika kita pun tidak melakukannya. Gitu. Kalau kita melakukannya terus kita melarang, itu bisa menjadi bumerang. Karena kan anak ini terkadang pandai menjawab. Nah, misal ayah melarang saya ini, tapi ayah melakukannya, bagaimana kita akan menjawabnya? Nah, makanya sebelum kita mengajari anak kita, mari kita mengajari diri kita sendiri dulu. Sebelum kita melarang anak kita, mari kita melarang diri kita sendiri dulu. Menjadi orang tua di zaman modern ini memang agak susah-susah gampang, Kak Isma. Nah, dunia digital semakin maju, semakin modern. Insya Allah seperti itu, Kak Isma, bisa diterima?
0: Insya Allah, baik. Berarti di sini istilahnya orang tua harus menjadi contoh yang baik gitu ya. Nah, jikalau ingin mengajarkan kepada anaknya, berarti orang tua di sini harus bersikap lebih baik dulu gitu ya. Kalau dia melarang anaknya bermain handphone, nah, kalau bermain handphone jangan sampai nampak dengan anaknya gitu ya. Kalau bisa jangan sampai gitu ya Kak Ulfa ya. Biasanya kadang kan kalau anak zaman sekarang kita larang, tuh mama juga main katanya. Kalau kita jelaskan pun mereka gak bakal paham, dikiranya kita tetap main. Padahal itu hanya balas chat doang gitu ya.
1: Iya benar, anak sekarang seperti itu. Yang tahunya mama main, masa aku gak boleh, seperti itu.
0: Baik, baik, siap.
1: Bisa kita, karena menjaga sikap itulah.
0: Ini menjadi tantangan juga bagi orang tua ya, Kak Ufa ya, di tengah canggihnya teknologi saat ini ya.
1: Iya.
0: Baik, siap. Nah, jadi kalau untuk terkait dengan kebiasaan ini, Kak Ulfa. Nah, kebiasaan apa yang bisa kita terapkan setiap hari ini, Kak Ulfa, agar komunikasi di dunia digital itu tetap sopan, santun, dan juga saling menghargai. Nah, kalau tadi disebutkan jangan memberikan komentar jari jemari harus ditahan gitu. Nah, kebiasaan apa ini, Kak Ulfa, yang dapat diterapkan ini?
1: Kebiasaan kita di dunia digital yang agar kita bisa menjaga sopan santun
0: dan juga saling menghargai.
1: Sudah saya sebutkan bahwa menyaring sebelum sharing.
0: Menyaring sebelum sharing.
1: Ya, kita menjaga sopan santun ini juga termasuk itu. Sebelum kita menyaring, sebelum kita sharing berita-berita nggak benar, kata-kata kasar. Sekarang ini kan kadang banyak sekali sebenarnya foto-foto yang kata-katanya bukan itu, tapi disalahgunakan orang lain. Nah, kita saring dulu, benar tidak ini? Nah, agar apa? Agar kita bisa membiasakan diri kita menjaga sopan santun itu tadi, menjaga sikap kita. Kenapa? Terkadang kita juga ingin berkata-kata kasar, bukan begitu Kak Isma? Tidak bisa menahan diri karena postingan-postingan itu. Jadi kita saring dulu sebelum kita ingin berkomentar. Apa? Sebelum kita ingin sharing, mari kita telaah. Mari kita cari informasi kebenarannya bagaimana agar kita pun tidak ikut dalam kesalahan itu. Terus menjaga sopan santun di media sosial. Menjaga sopan santun ini banyak sekali. Tapi di antaranya kita adalah menjaga untuk tidak berkata kasar atau ujaran kebencian. Itu banyak sekali di zaman sekarang. Mungkin kurang setuju dengan, maaf ngomong, kurang setuju dengan pemerintahan, kurang setuju dengan tokoh agama. Nah, itu bagaimana kita boleh kita berkomentar, tapi bagaimana kita menyampaikan komentar kita ini dengan baik, dengan bahasa yang santun. Tidak langsung tiba-tiba kita mencela, menghina. Bisa. Bukan berarti tidak boleh berkomentar atau kita harus diam terus. Kenapa? Kita juga sebisa mungkin meluruskan kebenaran. Tapi bagaimana cara kita menjaga jari kita agar memberikan komentar itu secara sopan, secara santun. Menggunakan kata-kata yang lebih lembut. Tidak menggunakan ujaran kebencian. Tidak secara marah-marah. Biasanya ada yang tiba-tiba komentar tidak setuju, kata-katanya Masya Allah banget nih gitu. Nah, itu yang harus kita coba untuk menahan diri. Kalau kita menghindari atau kita tidak sama sekali itu memang sulit Kak. Tapi mari kita mencoba untuk menghindari atau mengurangi. Karena kita sebagai manusia itu tidak mungkin sesempurna itu untuk tidak melakukan kesalahan. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang selalu memperbaiki diri. Emosi manusia ini selalu, emosi kita-kita ini naik turun. Kadang ada saatnya mungkin kita lelah bekerja. Tiba-tiba kita melihat postingan orang lain yang seperti ini. Ingin kita berkata-kata kasar kalau anak zaman sekarang bahasanya seperti itu kan. Nah, itu kita bagaimana menahan diri kita itu lagi. Lebih dibiasakan untuk berkata-kata, menulis dengan halus, dengan bahasa yang sopan, itu Kak pertama. Terus apa, konten-konten yang bermanfaat juga. Seperti contoh kita Mutiara Pagi. Alhamdulillah Mutiara Pagi ini kan bertujuan untuk memberikan ilmu, berdakwah, memberikan konten-konten yang bermanfaat. Nah, ini juga bisa menjadi kebiasaan kita untuk mendengarkan, melihat konten-konten yang baik agar kita tidak terjerumus, tidak menyebarkan berita hoax, tidak menjadi kita marah-marah, emosi. Nah, memang sangat sulit, Kak. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang untuk tidak berkata-kata kasar itu, karena Saya melihat sendiri di lingkungan-lingkungan anak muda, sekarang kata-kata kasar itu menjadi tren. Nah, bagaimana kita mengajarkan mereka ini agar ayo kalian jangan sedikit-sedikit bahasanya seperti ini. Mungkin iya di pertemanan, tapi alangkah baiknya ayo dikurangi kata-kata kasar seperti ini. Karena ketika kebiasaan kita menulis atau mengucapkan kata-kata kasar, itu akan terbawa. Jadi, kemarin biasakan untuk lebih halus lagi, lebih lembut lagi, lebih sopan lagi. Itu yang harus dibiasakan untuk pertama.
0: Baik, siap. Berarti
1: Sini.
0: harus melihat konten-konten yang positif gitu ya, Kak Ulfa ya. Jangan lihat yang buruk-buruknya gitu ya.
1: Nah, itu
0: Nah, kalau
1: yang
0: sudah melihat
1: penting.
0: yang negatifnya ini, jari jemari sangat ingin bergerak gitu ya.
1: Ya, bisa memancing emosi itu, Kak.
0: Apalagi dorongan hatinya, wah, ayo, ayo, ayo, ayo katanya. Padahal tangan ini sudah menarik gitu ya, jangan sampai, tetapi dalam hati ini terus balas saja gitu ya.
1: Pasti.
0: Berikan komen gitu. Nah, ini ada pendengar kita juga yang bertanya ini dengan Mama Anif. Gimana kita nggak merasa kesal juga Mbak Isma ingin membalas komentar, apalagi saat ini kecanggihan media sosial ya katanya. Ini dengan Mama Hanif di daerah Balai Karangan. Kadang untuk balas chat aja di WA itu udah memakai stikernya, memakai foto kita katanya. Kadang jengkel juga. Betul, ada juga ya gitu Kak Ulfa ya.
1: Benar, karena sekarang di zaman serba digital ini lagi bisa menjadikan foto-foto itu stiker. Nah, itu sangat terkadang bisa membuat jengkel. Bagaimana kita tidak ingin berkomentar bahwa udah kita yang kena nih. Bagaimana kita nggak kesal? Nah, itu pasti ada. Tapi, nah, kesal kita ini akan membuat dia ini merasa bahwa dirinya salah atau tidak. Begitu kan? Nah, kalau kita sudah kesal nih, kita sudah marah, terus memuncak dengan kata-kata yang wow, Masya Allah, seperti itu, tapi dianya santai-santai saja, apakah kita tidak menguras energi kita? Terkadang ada, Kak, orang yang kita sudah nih merasa kita jengkel sekali, tapi orangnya tidak merasa.
0: Masa
1: saat
0: bodoh
1: itu.
0: gitu ya.
1: Nah, masa bodoh. Itu kan akhirnya kita sendiri yang ini, makan hati lah gitu kan. Nah, itu jadi, sudahlah, biarkan saja orang-orang seperti ini. Sebisa mungkin kita luruskan dengan bahasa yang baik. Tapi, kalau memang tidak bisa, mari kita jauhi saja. Tidak apa-apa. Kita tidak niat memutus silaturahmi. Tapi, menjauhi untuk kebaikan agar kita tidak menjadikan kata-kata itu dosa. Nah, tanggapan-tanggapan kita ini kita yang bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Orang lain membuat salah kepada kita, dia bertanggung jawab akan salahnya. Kita membuat salah kepada orang lain, kita juga bertanggung jawab. Nah, ketika kita membalas komentarnya, itu pasti terus-menerus nanti, Kak. Terus-menerus. Tidak mungkin ketika dia menggunakan ini, terus kita balas, dia membalas lagi, itu akan terus. Akhirnya akan menjadikan pertengkaran di pertemanan ini. Terkadang maaf ngomong, mungkin adalah kalau zaman sekarang biasa orang tua mengantar anaknya. Ada grup orang tua lah, itu yang biasa maaf ngomong kadang sering. Sering terjadi. Atau grup arisan, grup-grup biasa ibu-ibu, begitu kan. Itu untuk zaman sekarang tuh sering terjadi perdebatan di antara mereka. Nah, jadi bagaimana kita menarik diri saja. Oh, orang ini seperti ini, kita udah tahu. Kita udah mencoba untuk secara halus bilang jangan seperti ini. Mohon maaf, jangan seperti ini. Saya merasa dirugikan atau saya tidak suka karena ini sudah menggunakan kata saya, gitu kan? Nah, jadi tolong sebisa mungkin jangan seperti ini. Kalau dianya tetap seperti itu, mungkin lebih baik ya agak dijauhi saja seperti itu. Menahan
0: Tetap
1: diri memang sangat sulit itu ya.
0: Baik, tetapi bukan memutus silaturahmi gitu ya, Kak Ufa ya.
1: Mungkin jangan memutus silaturahmi, tapi menjaga diri kita untuk tidak terjerumus pada kesalahan.
0: Baik, siap. Terima kasih Kak Ulfa atas penjelasannya. Tidak terasa waktu membatasi kita. Silahkan Kak Ulfa ingin disampaikan untuk pendengar kita semua dengan tema kita di pagi hari ini, menjaga lisan di era digital.
1: Baik, untuk pendengar kita dan khususnya untuk diri kita sendiri di era digital ini, marilah kita menjaga ucapan, baik itu secara video ataupun nyata, baik itu tulisan kita dimanapun, mari kita jaga agar Allah juga menjaga kita semua. Memang sulit, tapi mari kita usahakan. Mungkin cukup itu ya Kak yang dapat saya sampaikan. Mari kita berusaha menjaga diri kita agar Allah menjaga kita.
0: Amin. Baik, terima kasih Kak Ulfa atas penjelasannya di pagi hari ini di Mutiara Pagi. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya dan juga pendengar di pagi hari ini yang mendengarkan kita melalui frekuensi 97 MHz dan juga di 99.9 MHz. Sekali lagi terima kasih, selamat melanjutkan tugas, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Benar, itulah Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini dengan Lela Ulfa Sadah, pelaksana KUA Kecamatan Tayan Hulu, dengan satu tema yang sudah dipersiapkan, menjaga lisan di era digital. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami di Mutiara Pagi, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau dan tetaplah bersama kami di 97 MHz. Sesaat lagi akan dihadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dan juga di 99.9 GHz di pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 5 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya cukupkan Mutiara Pagi ke ruang dengar pendengar. Dan tadi dua lagu religi islami juga sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saatnya saya akan ajak pendengar untuk mengikuti Warta Berita Pagi, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Selamat pagi dan selamat mengikuti program selanjutnya.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

jumlah pekerja-pekerja sawit ini sebenarnya, ya kan, yang disinyalir sebenarnya banyak terjadi sebenarnya pekerja paksa, eksploitasi sumber daya manusia yang bekerja di situ ya. Oleh karena itu

0: Pelaksana Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, pemantauan dilakukan secara intensif melalui koordinasi dengan seluruh kecamatan. Ia menyampaikan, hasil pemantauan dari kecamatan menjadi dasar BPBD dalam memetakan wilayah yang berpotensi mengalami karhutlah. Sigit menyebut, berdasarkan data BMKG, titik panas telah terdeteksi di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau, meski masih berada pada kategori sedang. Sigit juga mengimbau, masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama saat membuka lahan pada musim kemarau. Menurutnya, aktivitas pembakaran lahan yang tidak terkendali berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau hingga pertengahan tahun 2026 masih didominasi oleh kalangan pelajar. Untuk itu, Satlantas Polres Sanggau menggencarkan program Police Goes to School demi menekan angka fatalitas dan menumbuhkan kesadaran berkendara sejak dini.
1: Satlantas Polres Sanggau mengungkapkan kalangan pelajar masih mendominasi kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau. Kadir Kamsel Satlantas Polres Sanggau, Aibda Suryansyah mengatakan, kondisi tersebut menjadi alasan pihaknya memperkuat edukasi keselamatan melalui program Police Goes to School. Menurut Aibda Suryansyah, generasi muda merupakan aset bangsa yang akan menjadi penerus bangsa sehingga perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Melalui edukasi di lingkungan sekolah, ia berharap kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara dapat tumbuh sejak usia dini. Aibda Suryansyah juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan kendaraan bermotor oleh anak, yang menilai pemberian izin berkendara harus disesuaikan dengan kebutuhan dan disertai pengawasan agar risiko kecelakaan dapat diminimalkan.
2: Berdasarkan data yang kita peroleh dari unit lakas sebagian besar, memang saat ini kecelakaan lalu lintas ini didominasi oleh tingkat pelajar, ya, kalangan pelajar ataupun generasi-generasi muda. Karena inilah kenapa kita memberikan perhatian khusus terhadap generasi pelajar. Karena generasi muda, generasi pelajar ini merupakan calon-calon pemimpin di masa yang akan datang yang harus kita jaga. Mereka lah aset-aset kita yang nanti bisa meneruskan program-program dari pemerintah untuk keberlangsungan kita ke depannya.
1: Aibda Suryansyah memaparkan, berdasarkan data Satlantas Polres Sanggau, hingga pertengahan tahun 2026 tercatat 75 kasus kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sanggau. Dikatakan dari jumlah tersebut sebanyak 38 orang meninggal dunia, 71 orang mengalami luka berat, dan 77 orang mengalami luka ringan. Okto Ferandi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat upaya perlindungan terhadap pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit melalui pembentukan forum multi pihak. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik pekerja paksa, eksploitasi tenaga kerja, serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau mendorong penguatan perlindungan terhadap pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Katib, menyampaikan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik pekerja paksa, eksploitasi tenaga kerja, hingga tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Menurutnya, tingginya aktivitas perkebunan sawit menjadi perhatian karena melibatkan banyak tenaga kerja dari berbagai daerah. Kondisi tersebut memerlukan pengawasan agar hak-hak pekerja tetap terlindungi. Ia menambahkan, keberadaan forum multi pihak diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, setiap indikasi pelanggaran dapat ditangani lebih cepat.
4: Banyaknya jumlah pekerja-pekerja sawit ini sebenarnya, ya kan, yang disinyalir sebenarnya, banyak terjadi sebenarnya pekerja paksa, eksploitasi sumber daya manusia yang bekerja di situ, ya. Oleh karena itu, forum multi pihak ini sebenarnya untuk menguatkan atau memberikan sebenarnya perlindungan kepada pekerja-pekerja paksa itu agar mereka terlindungi, ya, terlindungi, terawasi oleh forum-forum ini sebenarnya. Sehingga kalau ada hal-hal terjadi di lapangan sebenarnya dapat mungkin tersium oleh aparat penegak hukum, jangan sampai mereka tidak terlindungi, itu sebenarnya, Pak.
3: Ia berharap seluruh pihak terus meningkatkan pengawasan dan memperkuat perlindungan terhadap pekerja perkebunan di Kabupaten Sanggau. Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari praktik eksploitasi. Wulandari melaporkan.

0: Percepatan investasi di Kabupaten Sanggau masih terkendala keterbatasan rencana detail tata ruang RDTR. Hingga saat ini, baru Kecamatan Baung Lawang dan Kota Tayan yang telah memiliki RDTR sebagai dasar penetapan zonasi investasi. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Sanggau, Dadan Sumarna mengatakan, keberadaan RDTR akan mempercepat proses perizinan usaha karena zonasi wilayah telah ditetapkan secara rinci. Menurutnya, tanpa RDTR proses perizinan masih harus melalui sejumlah tahapan sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Pihaknya juga terus mendorong penyusunan RDTR di wilayah lainnya guna mendukung percepatan investasi dan pembangunan daerah. Kenaikan harga plastik dan bahan baku masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM karena menyebabkan biaya produksi terus meningkat. Pelaku usaha pun harus menyesuaikan produk dengan harga yang diinginkan konsumen agar tetap dapat memenuhi permintaan tanpa mengalami kerugian.
1: Kenaikan harga plastik dan bahan baku masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut membuat biaya produksi terus meningkat. Salah satu pelaku UMKM, Sylvia Rosana, mengaku keberatan dengan kenaikan harga plastik dan bahan baku. Meski demikian, ia tetap menyesuaikan penggunaan bahan sesuai permintaan dan kemampuan konsumen. Sylvia juga mengatakan, kue yang biasanya dijual Rp2.000 per buah sering diminta dengan harga yang lebih murah. Jika harga diturunkan, ia akan menyesuaikan ukuran atau bentuk kue agar tetap sesuai dengan biaya produksi.
2: Untuk saya ya, sebagai pelaku UMKM, sebenarnya merasa keberatan ya, karena semua plastik naik dan bahan baku naik. Untuk hal itu, saya dari bahan bakunya sendiri, saya memilih bahan-bahan sesuai juga ya dengan konsumen, permintaan konsumen, bahwa meminta harganya sekian ribu, Bu. Nah, sedangkan saya ini kan menjualnya satu pikis tuh biasanya harganya 2.000. Biasa mereka minta menurunkan harga. Nah, saya menjelaskan bisa diturunkan harga, akan tetapi bentuk dan kuenya akan saya kecilkan.
1: Sementara itu, Sylvia juga mengaku kendala yang dihadapi tidak hanya kenaikan harga bahan baku dan plastik, tetapi juga ketersediaan gas LPG yang kini semakin sulit diperoleh. Menurutnya, kondisi tersebut turut menghambat proses produksi dan menambah beban bagi pelaku UMKM. Tri Putri melaporkan.
0: SMA Don Bosco Sanggau memperkuat pengawasan selama pelaksanaan MPLS guna mencegah segala bentuk perundungan terhadap peserta didik baru. Melalui pengetatan pengawasan oleh guru pendamping dan pengurus OSIS, pihak sekolah berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan sejak hari pertama.
3: SMA Don Bosco Sanggau memperkuat pengawasan selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk mencegah terjadinya perundungan atau bullying. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Don Bosco Sanggau, Herkulana Yosi, mengatakan guru pendamping dan juga pengurus OSIS terus diingatkan agar menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi peserta didik baru. Menurut Herkulana, kehadiran guru pendamping selama kegiatan berlangsung menjadi bagian dari upaya sekolah memastikan seluruh peserta mengikuti MPLS dengan rasa aman dan juga nyaman. Selain mendampingi siswa baru, pihak sekolah juga memberikan arahan kepada panitia OSIS agar mengedepankan sikap saling menghormati dalam setiap rangkaian kegiatan. Dia menambahkan, sekolah juga membuka ruang pelaporan bagi siswa yang merasa mengalami atau menyaksikan tindakan perundungan selama MPLS. Dia memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti oleh guru pendamping maupun penanggung jawab kelompok agar permasalahan dapat segera diselesaikan.
4: Jadi untuk menghindari terjadinya bullying, supaya tidak terjadinya bullying selama kegiatan MPLS, maka kami selaku pendamping, guru pendamping, selalu hadir di tengah-tengah mereka dan mengingatkan panitia dari OSIS-nya untuk tidak melakukan bullying. Bahkan kami juga mengingatkan ke pesertanya jika mereka ada merasa dibully atau sebagainya, maka mereka harus segera melapor kepada pendamping, ada penanggung jawab atau PJ kelompoknya atau langsung ke kami sebagai guru pendamping.
3: Herkulana berharap pelaksanaan MPLS di SMA Don Bosco Sanggau dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus membangun karakter positif peserta didik yang menilai lingkungan sekolah yang aman, ramah, dan bebas dari perundungan menjadi fondasi penting agar siswa dapat beradaptasi dan belajar dengan baik. Oktober Randi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab Sanggau perkuat perlindungan pekerja sawit. Kenaikan harga plastik dan bahan baku bebani pelaku UMKM. Saya Ismalina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Iya, pendengar baru saja dihadirkan warta berita pagi untuk Anda di pagi hari ini, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Dan semoga bisa menambah informasi untuk pendengar, dan terima kasih juga untuk pendengar yang saat ini masih stay bersama kami di 97 MHz. Dan kami masih terus hadirkan informasi terkini terupdate ke ruang dengar pendengar. Dan nanti pada pukul 6.30 hingga 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi dari berbagai wilayah yang ada di Kalimantan Barat, yaitu kabar dari Kalbar. Nanti informasi kami hadirkan dari daerah Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 99,9 MHz.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Serius amat, Gina, aku lihat-lihat. Dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
4: Kamu, noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
3: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
4: Itu koperasi dulu, noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
3: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
4: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
3: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
4: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
5: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selimasannya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pontianak di pagi ini bersama saya Budiman Tahir, dan kita lanjutkan rangkaian acara berikutnya. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa, saya juga tidak sendirian. Beberapa rekan saya dari Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat sudah siap menemani Anda dengan berbagai informasi yang tentunya akan kami suguhkan untuk Anda. Kami atau saya sapa terlebih dahulu satu persatu rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini. Pertama saya kita ke Sanggau dulu. Ada rekan saya Isma Lina di sana. Selamat pagi Isma. Mungkin masih di mute Isma.
5: Oke, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar.
3: Baik, terima kasih Isma. Dan selanjutnya saya sapa rekan saya di NTKOM, ada Faisal pagi ini. Selamat pagi Faisal.
6: Selamat pagi juga rekan Budi, rekan-rekan pendengar dan juga pemirsa.
3: Baik, terima kasih Faisal. Dan selanjutnya kita menuju ke Sambas, ada Wahyu pagi ini. Selamat pagi Wahyu.
7: Halo, selamat pagi Budi, selamat pagi juga rekan-rekan yang lain.
3: Baik, dan selanjutnya saya sapa rekan saya Linda di Sintang. Selamat pagi Linda.
8: Selamat pagi Budi dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih. Dan kawan-kawan, kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan informasi dari Kota Pontianak terlebih dahulu, di mana pemerintah Kota Pontianak ini terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia. Salah satunya ialah dengan memfasilitasi konsulat Malaysia di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Azizul Zikri, yang kini telah berakhir masa tugasnya. Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia di Kota Pontianak terus diperkuat. Menurut konsul Malaysia Azizul Zikri, hubungannya dengan Pontianak bukan hanya sekedar hubungan diplomatik. Azizul Zikri mengaku selama bertugas hampir 5 tahun di Pontianak telah memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat Pontianak, mulai dari keramahan warga, kekayaan budaya, serta ragam kuliner khas menjadi kesan mendalam yang selalu terkenang. Sedangkan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas kontribusi konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zikri yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama 5 tahun di Kota Pontianak. Menurut Edi, keberadaan konsulat Malaysia di Pontianak memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya bagi Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga untuk seluruh wilayah Kalimantan, mengingat kedekatan geografis dan hubungan sosial budaya yang terjalin erat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kita lanjutkan informasi lainnya. Kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu, di mana musim kemarau warga Sanggau irit pakai air sumur. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
5: Ya, rekan Budi, pendengar dan juga teman-teman, informasi dari Sanggau ini terkait dengan musim kemarau yang memaksa sebagian warga di Kabupaten Sanggau beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Salah satu warga Sanggau, Fitri, mengatakan pasokan air dari sumur bor mulai berkurang sehingga penggunaannya harus dihemat. Selain itu ia juga mengatakan penghematan dilakukan agar persediaan air dari sumur bor tetap mencukupi selama musim kemarau. Selain itu ia juga menyiapkan sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Fitri, hingga saat ini kondisi tersebut masih dapat diatasi tanpa harus membeli air bersih. Ia berharap pasokan air dari sumur bor tetap tersedia hingga musim kemarau berakhir. Ia juga mengaku belum mengeluarkan biaya untuk membeli air bersih selama musim kemarau. Ia memilih memanfaatkan sumber air yang masih tersedia agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
3: Baik, terima kasih Isna, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dari Sanggau kita menuju ke Antikong di mana musim pancaroba, Puskesmas Tanjung Sekayam himbau warga untuk waspada penyakit. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
6: Oke, benar sekali rekan Budi, perubahan cuaca pada masa pancaroba berpotensi meningkatkan resiko berbagai penyakit di masyarakat. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, Yohana Rima Rian Ayuri, menghimbau kepada masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian kebersihan diri menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah penyakit, terutama gangguan pencernaan seperti diare, dan masyarakat juga diminta membiasakan mencuci tangan sebelum makan maupun setelah beraktivitas. Budi dan juga rekan-rekan, selain menjaga kebersihan, ia juga mengingatkan masyarakat untuk memperkuat daya tahan tubuh. Pola makan bergizi dan waktu istirahat yang cukup dinilai penting agar tubuh tetap fit menghadapi perubahan cuaca. Budi.
3: Baik, terima kasih Faisal, dan kita bergeser ke Sambas di mana gerakan ayah mengantar anak ke sekolah mulai diterapkan di Sambas. Orang tua menyambut positif, dan informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
7: Baik, benar sekali rekan Budi, sejumlah ayah di Kabupaten Sambas baru saja melakukan gerakan ayah mengantar anak yang memang sejak diterapkan di hari Senin kemarin, selain memang telah menjadi rutinitas bagi sebagian keluarga, tapi sebagian yang lain juga menyambut gerakan ini menjadi gerakan yang baru dan katanya menyenangkan. Katanya salah satu warga Rudi ini mengatakan memang mengantar anak sekolah sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai orang tua, katanya terutama karena anaknya masih duduk di bangku sekolah, dan ini dilakukan secara bergantian biasanya bersama dengan sang istri. Nah, gerakan ayah mengantar anak ini di Kabupaten Sambas juga menjadi tren yang baru, terutama di satu pekan terakhir di sosial media. Banyak istri-istri ataupun ibu-ibu rumah tangga yang mengcapture foto suaminya dengan anaknya yang baru saja melakukan dan mendukung gerakan ayah mengantar anak. Gerakan ini kemudian dipertegas melalui surat edaran tentunya dari Gubernur Kalimantan Barat, dan kemudian diteruskan oleh Bupati Kabupaten Sambas dan sudah mulai berjalan sejak pekan yang pekan ini rekan Budi. Dan menyenangkan melihat postingan-postingannya, dan mudah-mudahan program ini dapat berjalan nantinya lebih panjang lagi rekan Budi.
3: Baik, terima kasih Wahyu, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang di mana pemerintah Kabupaten Melawi resmi meluncurkan Posyandu 6 standar pelayanan minimal guna memperluas pelayanan dasar kepada masyarakat. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Linda, silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Budi untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di mana pemerintah Kabupaten Melawi terus memperkuat transformasi pelayanan dasar kepada masyarakat melalui pelaksanaan launching Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM sekaligus pengukuhan tim pembina Posyandu Kecamatan Pino Utara yang berlangsung di Kecamatan Pino Utara Senin 13 Juli 2026. Nah, kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Melawi Dedi Surya Uspayursa, Ketua TP Posyandu Kabupaten Melawi, jajaran organisasi perangkat daerah OPD Camat Pino Utara beserta Porkopimcam, Kepala UPTD Puskesmas Pino Utara, Kepala Desa Sekecamatan Pino Utara, kader Posyandu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta tamu undangan lainnya. Bupati Melawi menegaskan, transformasi Posyandu merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat hingga tingkat desa dusun. Melalui penerapan Posyandu 6 SPM, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih mudah dijangkau, cepat terintegrasi, dan berkualitas. Nah, Posyandu yang selama ini dikenal sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak kini telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang lebih luas. Nah, Bupati menjelaskan Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung penyelenggaraan 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan bidang sosial. Nah, dengan transformasi tersebut, Posyandu diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan dasar yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Menurutnya, keberadaan tim pembina Posyandu memiliki peran penting sebagai motor penggerak sekaligus koordinator dalam memastikan pelaksanaan Posyandu berjalan optimal sesuai tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pengukuhan TP Posyandu Kecamatan Pinang Utara menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah desa, kecamatan, puskesmas, PKK, kader Posyandu, dan seluruh pemangku kepentingan. Nah, selain itu, Bupati mengajak seluruh kepala desa untuk terus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan Posyandu melalui dukungan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, serta pembinaan kepada kader. Nah, Posyandu diharapkan menjadi pusat pelayanan masyarakat yang aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan mampu menjawab berbagai kebutuhan pelayanan dasar di tingkat desa. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, Budi.
3: Baik, terima kasih Linda, pendengar dan juga pemirsa serta rekan-rekan. Kita break dulu sejenak, kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
9: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
10: Walah Mar, aku kerungu lah salammu, sombong kangen.
11: Sambo-sambo.
12: Bundo, awak baru dapat info, Lowongan Karajo, RRI News.
13: Dan bilang gua apa kita apa ceh?
14: RRI digital saja tuh.
13: Sesekali, yes lah.
15: Semangat ya manggungnya.
16: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Gen RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
9: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ya, kabar dari Kalbar terus menemani Anda di pagi ini. Masih bersama saya Budiman Tahir dan juga beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita lanjutkan berbagai informasi lainnya yang tentunya kami akan suguhkan untuk Anda. Kita kembali ke Kota Pontianak di mana kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat ini mulai melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Persiapan diawali dengan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji 2026 sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan pada tahun mendatang. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalbar Kamaludin mengatakan evaluasi dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari embarkasi, evaluasi nasional hingga evaluasi internal di lingkungan Kanwil Kemenhaj Kalbar. Kamaludin juga menjelaskan seluruh hasil evaluasi yang ada akan menjadi acuan dalam menyempurnakan pelayanan, pembinaan, dan juga perlindungan jemaah haji. Itu dia informasi kedua yang tentunya kami akan sudah hadirkan untuk Anda di pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana BPBD Sanggau catat 200 titik panas selama Juli 2026. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
1: Ya, baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau mencatat sebanyak 200 titik panas hingga pertengahan Juli 2026. Pelaksana tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sanggau, Sigit Purnomo mengatakan, sebaran titik panas hampir terjadi di seluruh kecamatan. Yang mana ia menyebut Kecamatan Meliau menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 51 titik. Disusul Kecamatan Noyan dengan 49 titik, sementara titik panas berkategori tinggi dan terdeteksi masing-masing satu titik di Kecamatan Kembayan dan Kecamatan Noyan. Sigit mengatakan BPBD memperkirakan puncak kemunculan titik panas akan terjadi pada Agustus, sebagaimana pola yang terjadi pada tahun sebelumnya. Hingga kini BPBD masih memusatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kapuas. Selain itu Sigit juga menambahkan, BPBD telah menangani 4 hingga 5 titik kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kapuas, termasuk kebakaran di kawasan Semboja di belakang dealer mobil. Hingga saat ini belum ada laporan signifikan dari kecamatan lain yang memerlukan penanganan khusus. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma. Informasi kedua yang disampaikan pada pagi ini, kita menuju ke Entikong, di mana kasus hipertensi di Sanggau masih tinggi. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Faisal. Silakan.
2: Oke, Budi dan juga rekan-rekan, hipertensi masih menjadi penyakit yang paling banyak ditangani di Puskesmas Tanjung Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kepala Puskesmas Tanjung Sekayam, yaitu ada Yohana Rima Rian Ayuri, menyampaikan kondisi tersebut menunjukkan penyakit tidak menular masih menjadi tantangan kesehatan di tengah masyarakat. Ia menyebut jumlah kunjungan pasien ke puskesmas juga mengalami peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juni lalu, kunjungan pasien tercatat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Budi dan juga rekan-rekan, ISPA juga masih menjadi penyakit terbanyak kedua yang ditangani, terutama dipengaruhi kondisi musim. Sementara itu, keluhan nyeri saraf atau neuralgia juga masih cukup sering ditemukan. Ia mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksa tekanan darah serta menerapkan pola hidup sehat. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah meningkatnya kasus hipertensi dan penyakit lainnya di Kabupaten Sanggau. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikon. Kita menuju ke Sintang, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang menemukan kasus campak baru dan menghimbau masyarakat untuk waspada. Informasi ini kita dengarkan bersama Linda. Silakan.
3: Baik, terima kasih Budi untuk informasi terakhir di pagi hari ini, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang ini mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang. Masyarakat dihimbau tetap menjaga kebersihan diri jika ditemukan adanya gejala agar segera mendapatkan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko Kosprihastono, mengatakan saat ini sedang dilakukan pelacakan untuk mengetahui apakah ada suspek yang mengarah ke penyakit campak guna mencegah terjadinya penularan lebih luas. Nah, kepada masyarakat saya menghimbau agar tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, mengenali ciri-ciri penyakit campak. Penyakit campak bisa menular melalui percikan air liur yang sudah terinfeksi penyakit campak. Nah, dikatakan Dimas, penyakit campak bisa saja menular ke semua usia, namun yang rentan kelompok usia anak-anak, jika telah diberikan imunisasi campak, kemungkinan tertular sangat kecil, dan jika tertular juga tidak berbahaya. Untuk itu, imunisasi dasar lengkap terus digalakkan. Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga diminta untuk menerapkan etika batuk dan bersin, mencuci tangan dan menggunakan sabun dengan air mengalir, serta mengurangi kontak dengan orang lain apabila mengalami gejala demam yang disertai ruam pada kulit. Nah, langkah-langkah sederhana tersebut dinilai efektif untuk membantu memutus rantai penularan penyakit. Adapun gejala awal campak umumnya ditandai dengan demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, kemudian muncul ruam kemerahan yang biasanya berawal dari wajah sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Nah, apabila menemukan gejala tersebut, masyarakat dihimbau tidak melakukan pengobatan sendiri, melainkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan yang tepat. Puskesmas Sungai Durian Sintang juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kegiatan surveillance dan pemantauan di wilayah kerja. Nah, langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sehingga apabila ditemukan kasus suspek lainnya dapat segera ditangani sekaligus mencegah penyebaran campak agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Linda yang bermaksud dari Sintang, dan kita menuju ke Sambas di mana Dinas Kesehatan Sambas mengingatkan risiko dehidrasi dan head stroke saat cuaca panas. Informasi ini kita dengarkan bersama Wahyu. Silakan Wahyu.
4: Benar sekali rekan Budi, cuaca panas yang terjadi di Kabupaten Sambas dan sekitarnya kurang lebih 2 pekan ini ya, memang melanda Kabupaten Sambas, tidak hanya meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan, tentunya tapi juga memicu berbagai gangguan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Dr. Ganjar Eko Prabowo, sudah mengatakan paparan cuaca panas ini dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan, kemudian kondisi tersebut juga ditandai dengan kelelahan, katanya kemudian kulit kering, serta memang warna urin yang lebih pekat sebagai gejala dehidrasi. Itu yang kemudian diwaspadai oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, jadi diharapkan untuk masyarakat atau menghimbau masyarakat agar tetap tenang, katanya, dan memang memperbanyak konsumsi air putih, itu yang paling utama, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan dengan cuaca yang sangat terik seperti ini, dan memang segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan akibat cuaca panas, baik itu dia tadi migrain ya, kemudian heat stroke juga, kemudian iritasi kulit dan demam tinggi yang memang sekarang sedang meningkat juga angkanya di Kabupaten Sambas, rekan Budi. Kalau misalnya data dari BMKG kurang lebih nanti puncaknya cuaca panas ini di bulan Agustus sampai dengan September, rekan Budi, itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas, Budi.
0: Baik, terima kasih Wahyu informasi yang disampaikan pada pagi ini. Ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menemani saya dari Kor Wilayah Tentara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada Wahyu pada pagi ini.
4: Baik, benar sekali. Oh ya, rekan Budi, saya highlight juga hari ini Kabupaten Sambas merayakan hari perpindahan ibu kotanya, rekan Budi, yang ke-27 ya. Jadi baik, di Sambas hari ini banyak sekali yang pakai baju adat Melayu, baik itu sekolah, kemudian dinas, dan juga perusahaan-perusahaan, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih informasinya rekan Bayus. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Isma di Sanggau.
1: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Terima kasih juga kepada rekan saya di Antik, ada Faisal.
2: Siap, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan terakhir ada Herlinda pada pagi ini dari Sintang, terima kasih.
3: Terima kasih kembali rekan Budi.
0: Dan selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya, rekan-rekan dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, kabar dari Kalbar.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Oke, pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, yang mana tadi sudah kita dengarkan berbagai informasi yang sudah dihadirkan rekan-rekan kami di Pro 1 RRI Sanggau, kemudian RRI Sambas, RRI Sintang, dan juga RRI Pontianak. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam Warta Sentral. Dan juga pendengar, untuk saat ini kondisi cuaca di wilayah perbatasan terpantau cerah ya pendengar. Dan juga jika melihat bukit di depan ini, Bukit Senyang ya pendengar, itu terpantau kayaknya masih tertutup kabut. Dan biasanya kalau jam segini untuk kabutnya udah menguap ya pendengar. Namun sampai saat ini kabutnya masih ada. Ya sepertinya itu mengindikasikan bahwasanya itu adalah kabut jerbu atau kabut asap ya pendengar. Mungkin ada beberapa di antara para pendengar yang membuka lahan dengan cara tradisional, dan mungkin bisa dikoordinasikan dengan pejabat ataupun pihak-pihak terkait di daerah setempatnya agar semuanya tetap terkendali dan kondusif. Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.
2: Jadi gak balap angan, yuk konomot, kidok go radio din, ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau.
3: Iya, pendengar, saatnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah bertemu pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama